0: aparat desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar, dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB satu gitu ya, karena memang dia diban dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai, tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang. Karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar untuk logo-logo hiburan yang juga sembari kami hadirkan beragam informasi terkini lainnya.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA telah mengonfirmasi daftar pengisi acara untuk upacara pembukaan Piala Dunia 2026, di mana melalui pengumuman resminya, FIFA menyebutkan bahwa salah satu personel dari Blackpink, yaitu Lisa dan juga Katy Perry, nantinya bakal menjadi salah satu sorotan utama dalam seremoni pembukaan yang bakal digelar di Amerika Serikat. Acara pembukaan dijadwalkan berlangsung di Stadion SoFi Los Angeles menjelang pertandingan pertama tim nasional Amerika Serikat. Selain kedua bintang, jajaran artis internasional lainnya seperti Tyler, Future, Anita, dan juga Rema nantinya bakal ikut memeriahkan panggung hiburan di lokasi yang sama. Partisipasi Lisa dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ini menjadi sorotan tersendiri bagi musik Asia. Anggota grup Blackpink ini tercatat sebagai salah satu musisi K-pop yang tampil di seremoni pembukaan Piala Dunia, mengikuti jejak Jungkook BTS yang tampil pada edisi Piala Dunia di tahun 2022 di Qatar. Sesuai format tuan rumah bersama, FIFA menggelar seremoni pembukaan di 3 kota berbeda, yaitu di Kanada. Pendengar, nantinya bakal digelar acara di Toronto dengan menghadirkan musisi lokal seperti Michael Bublé, Alanis Morissette, dan juga Alessia Cara. Di sisi lain, ada juga di Meksiko menyiapkan penampilan khusus dari grup musik Mana, Alejandro Fernandez, dan juga penyanyi Belinda untuk menyambut para penggemar sepak bola. Upacara pembukaan di Los Angeles nantinya pendengar mewakili skala luar biasa dari penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam laman resmi FIFA, ya tentunya dalam pernyataan resmi FIFA, deretan artis yang nantinya tampil mencerminkan keragaman budaya di Amerika Serikat dan juga semangat dari berbagai komunitas diaspora di sana, menunjukkan pengaruh besar negara dalam bidang musik, hiburan, dan juga budaya populer, sekaligus juga menunjukkan kekuatan musik dalam menyatukan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Dan pemilihan pengisi acara dari berbagai benua ini sengaja dilakukan untuk merayakan keberagaman budaya dunia. Langkah ini tentunya diharapkan dapat menjadi simbol persatuan global melalui kolaborasi musik dan juga olahraga. Nah, pertandingan pembuka di Amerika Serikat dijadwalkan mempertemukan tim nasional tuan rumah melawan Paraguay di grup D, yaitu pada 12 Juni 2026 mendatang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan juga cuti bersama pada 14 Mei kemarin dan 15 Mei 2026, tepatnya pada hari ini. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Rudi Ipaenin, yang mengatakan kebijakan tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun dalam masa libur nasional. Kebijakan ini mengacu pada Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI nomor 400.8 dan seterusnya tertanggal 12 Mei 2026 tentang layanan Dukcapil pada hari libur nasional dan juga cuti bersama. Mekanisme pelayanan dilakukan secara berbeda pendengar, yaitu pada dua hari ya, pada hari Kamis kemarin 14 Mei di mana pelayanan administrasi kependudukan dibuka secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, sementara pada hari ini Jumat 15 Mei pelayanan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Daga. Jadi untuk pelayanan pada hari Jumat hari ini dilaksanakan secara online ya melalui aplikasi Daga. Pelayanan tersebut tentunya bertujuan agar kebutuhan masyarakat juga terhadap dokumen kependudukan tetap dapat terpenuhi selama masa libur nasional dan juga cuti bersama. Dan diimbau masyarakat Kota Tidore Kepulauan dan sekitarnya bisa memanfaatkan layanan yang telah tersedia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan tentunya ya mengimbau untuk semua masyarakat lebih memanfaatkan lagi untuk memanfaatkan layanan yang tersedia sesuai dengan jadwal pelayanan. Jadi hari ini masih dibuka, tapi melalui aplikasi Daga pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang pendengar, rekam hadir kan lintas informasi bersama saya Maya Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Dinas Pendidikan Kepulauan Sula menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional dan Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Jinjang SD dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2026. Peserta dalam FLS3N dan OSN yaitu SD Negeri 1 Waipa, SD Negeri 1 Sanana, SD Negeri 2 Sanana, SD Negeri 3 Sanana, Negeri 4 Sanana, Negeri 5 Sanana, SD Negeri Kabau, SD Negeri Ona, SD Negeri Pohea, SD Negeri Alhairat Sanana, SD IT Tunas Permata Sanana, SD IT Insan Cendekia, SMP Negeri 1 Sanana, SMP Negeri 1 Sulawesi Tengah, SMP Negeri 6 Sanana, SMP IT Tunas Permata Sanana, dan MTS Negeri 1 Sanana. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekda Muli Suamole, fokus pada pembinaan minat, bakat, kreativitas, serta pengembangan prestasi siswa-siswa di bidang seni, sastra, dan sains. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai sekolah yang ada di Pulau Sula dan juga Mangoli dengan satu tujuan yang sama, yakni meraih mimpi dan menggapai cita-cita melalui dunia pendidikan, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Seni dan sastra menurut Mulis merupakan bahasa peradaban melalui puisi, lukisan, musik, dan karya-karya lainnya. Anak-anak belajar tentang etika, estetika, empati, dan penghargaan terhadap budaya. Di tengah arus modernisasi, nilai-nilai budaya harus tetap dijaga agar identitas bangsa tidak hilang. Selain itu, pendidikan bukan hanya tentang menciptakan anak yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak mulia, tangguh menghadapi tantangan, serta rendah hati dalam keberhasilan. Beralih ke informasi nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pabrik pengolahan ikan milik PT Bintan Intan Gemilang di Kabupaten Bintan pada Kamis kemarin. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperkuat hilirisasi perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini fokus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat sektor hulu perikanan agar hilirisasi nasional dapat berjalan optimal. Usai peresmian pabrik di Jalan Nusantara Bintan, ia juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan setempat aktif mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan program. Menurutnya, Kepulauan Riau memiliki peluang besar menjadi daerah unggulan sektor perikanan apabila mampu memanfaatkan program Kampung Nelayan secara optimal. Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kehadiran pabrik pengolahan ikan PT BIG yang dinilai memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi maritim daerah serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital merespon kasus penerbitan SIM card ilegal dan penyalahgunaan data pribadi yang diungkap Polda Jawa Timur. Komdigi menyebutkan registrasi SIM card menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga ini memiliki celah bagi oknum untuk melakukan penyalahgunaan data pribadi. Hal tersebut yang mendorong lahirnya aturan terbaru registrasi SIM card dengan biometrik. Dan Dirjen Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan hal tersebut turut menyebabkan terjadinya kejahatan digital berupa penipuan online, scam call, spoofing, smishing, dan juga SIM swap fraud juga ya pendengar. Social engineering hingga penyalahgunaan OTP sangat bergantung pada anonimitas nomor. Pelaku tentunya memanfaatkan ya celah identitas untuk menyamar, menipu lalu berpindah nomor ketika terdeteksi. Inilah yang membuat kejahatan digital tentunya terus berulang, sulit ditelusuri dan merugikan masyarakat dalam skala besar. Dan penerbitan SIM card ilegal pendengar ini tidak dikenal dalam tata kelola penyelenggara seluler karena operator seluler wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif. Dan menurut Edwin, dalam kasus yang diungkap Polda Jawa Timur, para pelaku merupakan oknum perseorangan yang mencuri identitas milik orang lain untuk keperluan aktivitas SIM card secara ilegal dengan menggunakan NIK dan juga nomor AKK milik orang lain tanpa hak. Dan pelaku praktik ini dapat dikenakan pasal 51 junto pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang IT serta pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan atau denda hingga 12 miliar rupiah. Salah satu operator seluler XL Smart mengatakan pihaknya menyelesaikan penyalahgunaan layanan telekomunikasi oleh oknum tertentu tentunya dalam kasus ini. Dan pendengar, tetap bersama kami nantinya ya pada pukul 10.30 kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Panggilan Jumat. Tetap bersama kami.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Rosatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu informasi terakhir tentunya yang kami hadirkan ya, di mana informasi terkini dari Info Haji ya pendengar. Nah ini Kementerian Haji dan Umroh RI memberikan imbauan kepada jemaah calon haji untuk mengantisipasi cuaca panas di Tanah Suci, di mana untuk para jemaah calon haji diminta untuk disiplin dalam menjaga kondisi fisik. Terlebih saat ini Mekah dan Madinah dilanda suhu yang tinggi, yaitu mencapai 35 hingga 39 derajat Celcius. Untuk itu para jemaah diminta untuk menggunakan payung atau pelindung kepala, menggunakan alas kaki yang nyaman, dan juga memperbanyak mengonsumsi atau minum air putih dan menghindari aktivitas berat pada siang hari. Selain itu juga seiring dengan adanya peningkatan mobilitas, jemaah yang diimbau juga untuk tidak berlebihan dalam membawa barang, dan ditegaskan bahwa pihak dari Kemenhan juga senantiasa memprioritaskan keselamatan para jemaah. Di samping itu, pihaknya memastikan bahwa seluruh layanan haji mulai dari akomodasi hingga transportasi berjalan dengan baik, dan tentunya pihak dari Kemenhaj bakal selalu melakukan evaluasi secara berkala guna mengantisipasi risiko di lapangan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah di edisi hari ini ya, di hari Jumat 15 Mei 2026. Kami ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan program panggilan Jumat ya, dengan topik yang nantinya akan dibahas oleh dua narasumber, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate pendengar, yaitu Bapak Ustadz Basir Ishak ya pendengar, ini selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, tentunya bersama Sekretaris MUI Maluku Utara juga ada Bapak Dr. Makbul ya Haji Ahadin MPD juga, yang tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate bersama Pak Haji Basir Ishak. Baik, kita menyapa kedua narasumber yang nantinya akan menyampaikan dengan topik pada siang hari ini. Dan jangan lupa juga untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya, untuk bertanya terkait dengan topik yang nantinya akan dibahas. Baik, kita menyapa. Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, keteladanan Nabi Ibrahim tentunya ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai topik pada hari ini, dan tentunya menjelang hari raya kurban. Nah, kita ketahui banyak tentunya keteladanan yang bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana Nabi Ibrahim yang bukan saja taat tetapi mengikuti tentunya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ustadz dan Pak Makbul juga ini pastinya bakal membahas dan mengupas dan mengetahui hal-hal tersebut. Silakan. Dan untuk pendengar mungkin ya, kita dengerin dulu untuk pembuka dulu ya. Nantinya kalau Anda mau bergabung silakan melalui WhatsApp kami juga. Silakan Pak Ustadz. Iya, ya seperti biasa.
6: Iya,
4: tuan baik. Guru.
6: Membacaan kadang ada lepas kak jadi keterangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. wahidul ghafar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Pertama-tama pada kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua, semua pendengar di mana saja berada, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar nikmat yang Allah taala berikan, sehingga alhamdulillah kita sekarang sudah di penghujung bulan Dzulkaidah. Ya, mungkin hari Senin atau kapan kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Ya, karena itu di bulan ini Dzulkaidah dan Dzulhijjah ini adalah bulan yang dibicarakan tentang bagaimana keteladanan seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu pada kesempatan ini kami bersama dengan Pak Dr. Makmul, beliau ini juga dosen di UMU dan di IAIN, juga dalam kapasitas juga sebagai sekretaris umum MUI Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan ini pendengar semua di mana saja berada, mudah-mudahan semua pendengar sudah bisa mengikuti dan bisa berinteraktif dengan kami. Kami akan bincang-bincang pada kesempatan ini tentang keteladanan Nabi Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita lihat di zaman Nabi, di zaman itu, dan kita tarik sampai di zaman sekarang ini, pendengar semua di mana saja berada, zaman yang serba cepat. Ya, zaman yang serba cepat dari generasi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian turun-temurun ke bawah sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Yakub, kemudian sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu sangat jauh, sangat besar dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah diabadikan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang begitu teladannya Nabi Ibrahim. Kenapa teladan? Karena beliau tangguh dalam memperjuangkan risalah yang

0: di zaman itu ya, yang namanya Azhar. Nabi Ibrahim bapaknya Azhar, yang beliau yang membuat patung-patung yang ada di Jazirah Arab itu beliau yang buat. Nah, ketika beliau dalam generasi itu nabi yang tangguh dan teladan itu, beliau memusnahkan, meruntuhkan patung-patung itu. Dan tersohorlah berita ini bahwa seorang generasi yang namanya Nabi Ibrahim yang memusnahkan patungnya. Begitu beraninya memusnahkan itu patung-patung karena disembah oleh zaman itu adalah kaum Quraisy. Tersohorlah berita itu, maka beritanya datang ke telinga raja itu bahwa Nabi Ibrahim yang memusnahkan patung. Maka dipanggillah raja itu, Nabi Ibrahim menghadap, "Wahai Anda, kenapa merusakkan atau meruntuhkan sesembahan Tuhan-Tuhan kami?" Ya, itu kata raja. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, seorang nabi yang sangat teladan, yang sangat taat, tangguh, beliau menjawab bahwa bukan saya yang meruntuhkan atau memusnahkan patung. Tanyakan kepada yang lebih besar di sana, patung yang lebih besar. Ya, lantas raja itu menjawab bahwa kenapa benda mati di sana lalu kita tanyakan kepadanya. Nabi Ibrahim menjawab lagi, kenapa kalian menyembah? Dengan dialog yang singkat itu maka beliau dijermuskan. Ya, begitu ketaatannya. Kalau mau dia sekarang dia tentu wah akan istilah bahwa ya segala macam. Tetapi begitu tangguhnya, begitu teladan Nabi Ibrahim, beliau dijerumuskan ke dalam api neraka, atau biasanya kita dengar dengan ditumpukan api yang begitu banyak, kemudian dibuang Nabi Ibrahim itu ke dalamnya. Maka perintah turun, wahyu turun kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, baca." Karena begitu tangguh dan begitu kuat, begitu teladannya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu, lalu Allah memberitahu kepada Nabi Ibrahim, baca. Apa yang dibaca? "Ya nar kuni bardaw wa salama ala Ibrahim." Itu simpelnya, begitu taatnya Nabi Ibrahim. Ketika itu dibakar, lalu selai urat pun tidak terbakar. Bayangkan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun, jadi maka jadi. Nah, ini ketangguhan, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam mempertahankan ketauhidannya itu. Ini maka di pengantar dulu dari kami, Mbak Eca tadi sudah menyampaikan bahwa jangan lama-lama, Pak Ubas ya nanti ada di sebelah lagi. Silakan Pak.
1: Kita terima dulu Pak Ustaz ya penelpon ya, ini ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Tahir.
0: Ya, Pak Susupu. Tahir Susupu Tahir. Iya.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Dua Nanasumber.
0: Iya, Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Pak Tahir.
2: Iya, terkait dengan kitab hidan. Tapi kita sekarang ini kebanyakan ada yang dong meyakini membangunkan minta dengan Allah. Dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Ibrahim itu hakikat menawar bahwa nanti apa seturun hujan, mereka terhujan, tapi Nabi Muhammad pertahankan la ilaha illallah, dia hanya minta kepada Allah. Tapi kebanyakan orang-orang sebagian dom minta selain Allah, dom punya meyakini pertahankan karena dia terkabul. Itu seperti apa tuh, mau dijelaskan. Dan yang kedua, contoh tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah contoh kita pengorbanan ini agama, jadi anak dikorban nanti di selanjutnya untuk motivasi kita manusia, terutama umat Muslim itu seperti apa tuh, dengan tujuan daripada apa contoh-contoh itu?
0: Korban ya, korban maksudnya apa itu Pak Tahir?
2: Itu tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, korban anak, korban sama tinggalkan Siti Hajar sama Nabi Ismail, sampai yang memang tidak ada punya apa-apa. Sedangkan saat ini ada tentu seperti ada yang ajar di masjid, di rumah ada marah, ada minyak, tapi ring dong cuek suara ajar tuh. Itu seperti apa tuh, mau dijelaskan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Tahir.
0: Iya.

0: Dokter Obaya.
1: Iya, Pak Dokter mau menanggapi ya, pertanyaan dari.
2: Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Tahir di
3: Susupu.
2: Di Susupu, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Yang pertama, memang Nabi Ibrahim itu kalau dalam sejarah sebagaimana diantar oleh Pak Haji kita ini, memang beliau itu terkenal sebagai taat kepada Allah yang cukup kuat. Nilai-nilai tauhid itu memang beliau cukup kuat ya. Misalnya tadi pertanyaan, ada tiga peristiwa besar itu. Yang pertama, beliau dimasukkan dalam api karena, nah ini sebenarnya dakwah rasional Nabi Ibrahim itu. Dia cukup rasional, dia hancurkan berhala, baru dia taruh kapak di berhala yang paling besar. Masyarakat kok bingung, siapa yang kaspicai berhala ini, siapa yang hancurkan. Nabi Ibrahim tanya itu berhala yang besar. Lalu masyarakat, raja dan masyarakat waktu itu menyebutkan bahwa masa patung kok kita tanya. Nah ini rasional sekali menurut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian berbalik, kenapa patung yang tidak bisa bicara Anda sembah? Kenapa Anda tidak sembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki, yang menghidupi dan lain sebagainya? Ini dakwah cukup rasional yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Karena kesalahannya beliau dilemparkan ke dalam api. Ini peristiwa yang luar biasa kalau kita kaji hikmahnya dalam segi fisika, kimia. Sesuatu yang masuk dalam api itu pasti terbakar. Tapi dalam perspektif wahyu Allah, ketika Allah bilang ya narukuni bardan wa salamatan ala Ibrahim, itu api dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Nah ini mukjizat yang luar biasa. Yang kedua, ketika Hajar dengan anaknya Ismail, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di padang pasir yang tandus. Lalu Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjelaskan, iya itu perintah Allah. Kalau begitu, insya Allah Allah akan melindungi kami. Nah, disitulah peristiwa lari-lari kecil antara Safa dan Marwah itu. Nah, ini pelajaran yang luar biasa bagi kita semua ini. Hidup itu membutuhkan perjuangan. Kalau seseorang itu malas hidup, malas berjuang, berhenti hidup. Bisa ya? Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Pak Tahir tadi, banyak orang di rumah ada rezeki tapi ajan dia tidak peduli. Nah itu sebenarnya ini terkait dengan iman kita ya, iman kita. Kita kalau seperti Nabi Ibrahim, okalah gitu. Memang beliau Nabi, tapi sebenarnya pembelajaran itu harus, teladan itu harus kita ambil. Kalau rezeki kita banyak, kenapa ajan kita abaikan? Karena ini perintah Allah. Rezeki Allah dalam kehidupan kita itu luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa Allah berikan rezeki dalam hidup dan keseharian kita itu. Nah, ini kita menjadi kita menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Beliau yang tidak apa-apa tinggalkan anak istri di padang pasir, itu beliau yakin Allah pasti bantu. Dan yang terakhir peristiwa yang sangat luar biasa itu beliau dalam mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, anaknya yang dituarin tabur dia dapat. Dari sisi kemanusiaan, kita manusia tidak sanggup seperti itu. Anak yang kita cintai baru tuh dapat, tiba-tiba diperintah untuk menyembelihnya. Luar biasa pertarungan di dalam jiwa Nabi Ibrahim itu. Anak yang dia cintai atau perintah Allah. Tapi semua itu dikalahkan oleh kecintaan, ketauhidan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan kita, Ustaz. Mungkin iya. Itu respon ke Pak Tahir. Yang beliau tanyakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, Mbak Eca dan Pak Tahir di Susupu dan semua pendengar. Memang Pak Tahir mau ingin tahu ini sebenarnya, ya, karena yang namanya manusia itu ciptaan Allah.
2: Ciptaan Allah
3: dan begitu maha adilnya Allah. Setiap orang berdoa pasti dikabulkan walaupun dia tidak meyakini adanya Allah. Karena situlah keadilan Allah. Ya, tadi Pak Tahir bilang selain Allah tapi terkabul doanya. Iya. Jadi kita ini yang namanya manusia itu yang beriman dan yang tidak beriman tetap pukul rata. Tidak ada bilang yang ditolak. Nah, nanti kalau kita yang muslim ini misalnya berdoa, patahir terus berdoa terus, belum dapat keturunan, itu disimpan. Nanti di hari kemudian misalnya patahir berdoa terus belum dapat duit atau belum dapat rezeki, disimpan. Ya, bukan berarti tidak ada. Orang yang berdoa yang baik, ini tetap kita terima baik.
0: Ya,
4: halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya.
1: Dengan Pak siapa?
4: Abdul di Tidore.
1: Pak Abdul, iya, silakan. Iya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Ya. Gatebe.
4: Topik tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya begini Pak Ustaz, ini pertanyaan saya. Karena semua orang tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah contoh teladan bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Namun satu hal yang ada di lingkungan masyarakat, bahwa Nabi Ibrahim yang ada di ujian cobaan itu segala luar biasa, karena bapaknya bukan berhala, membuat patung-patung berhalanya. Tapi sekarang ini yang dihadapi bapaknya itu bukan lagi menghadapi bapaknya ke atas, tapi orang tuanya menghadapi anaknya yang menjadi prahara ulang. Jadi saya tanyakan begini, kenapa kok orang ini begini-begini terus? So tahu bahwa di Al-Quran juga jelaskan bahwa suri tauladan Nabi Ibrahim itu dan Ismail itu begini, korbankan anak, korban bapak, siap untuk korbankan anaknya, anak pun siap untuk korbankan jiwa dan raganya demi agama, demi Allah. Tapi orang sekarang ini kan tidak mau korban hartanya, tidak mau korbankan jabatannya, tapi mempertahankan jabatan, mempertahankan harta demi tahu bagaimana untuk menjelaskan itu. Jadi saya mohon kepada Pak Ustadz berdua, bagaimana tolong jelaskan bahwa harus orang ini korbankan harta, korbankan jabatan untuk agama itu, supaya orang umat Islam itu terada lagi yang bilang ini miskin, ini parah, ini kekurangan makan dan segala macam begitu Pak Ustadz. Karena korbankan jabatan, korbankan harta demi umat dan sekitarnya itu, supaya tidak perlu lagi bilang miskin, parah dan segala macam Ustadz. Gitu. Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kami lanjutkan dulu tadi Pak Tahir, nanti kembali ke Pak Abu Litidore. Tadi sudah kami sampaikan bahwa yang pukul rata, karena begitu Allah Maha Adilnya.
2: Iya, betul.
3: Betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, ngoni mo kanal katarada tetap sama. Tetap sama, disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitan dengan pengorbanan? Tadi Pak Dokter sudah sampaikan soal pengorbanan, inilah generasi ke generasi turun temurun ini seperti itu. Kalau dulu generasi Nabi Ibrahim, ya katakanlah kita katakan bahwa Nabi Ibrahim adalah satu generasi yang luar biasa, yang tangguh berkorban. Bayangkan berkorban itu, tadi Pak Dokter sudah jelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu karena berkorban ini ada sebabnya, tak mungkin tanpa sebab. Sebabnya begini, tadi Pak Dokter sudah menyinggung Nabi Ibrahim pertama itu, 01-nya itu istrinya, istri yang pertama itu Sarah. Sarah itu begitu menikah dengan puluhan tahun, ada sejarah mengatakan kurang lebih 80 tahun belum dapat keturunan. Maka ulas sedikit ya, maka Sarah mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, kepada suaminya, ya kita belum dapat keturunan, kalau mau dapat 02 silahkan, tapi ambil yang dekat-dekat saja. Itu kata Sarah, kata Siti Sarah, ambil yang dekat-dekat itu sebuah sindiran Sarah kepada Ibrahim. Yang dekat-dekat itu maksudnya orang dalam. Ya, orang dalam itu karena di dalam itu ada Siti Hajar yang gagah, cantik, luar biasa, dua-duanya cantik. Maka Nabi Ibrahim menerimanya. Ya, ketika itu juga belum dapat tujuh keturunan. Lama baru dapat keturunan, muncul Nabi Ibrahim. Tapi sebelumnya Beliau sebelum bermimpi, beliau pernah ucapkan, Nabi Ibrahim pernah ucapkan, seandainya Allah kasih satu orang anak, saya potong, saya kurbankan. Itu seperti nazar.
2: Nazar,
3: ya. Ya, seperti nazar itu Nabi, makanya bicara jangan jangan apa bye-bye lah begitu kalau bicara. Karena itu dicatat oleh Allah, maka begitu Nabi Ibrahim muncul, Nabi Ismail muncul, bukan Ibrahim ya. Nabi Ismail muncul, anak yang mata wayang itu mimpi datang. Mimpi datang tanggal 8 Zulhijjah di hari Tarwiyah. Itu di hari Tarwiyah Nabi Ibrahim mimpi, mimpi bahwa coba anak itu dikorbankan saja. Wah, Nabi Ibrahim goyang giling-giling kepala, masa ini anak saya mau korban lagi? Diperintah korban. Sampai tiga kali, di mimpi tiga kali, maka Nabi Ibrahim kasih tahu kepada anaknya, tadi malam Abah mimpi, dalam bahasa yang kita sederhanakan ya Pak Doktor ya.
2: Iya.
3: Tolong sederhanakan, tadi malam ya, saya mimpi, saya melihat dalam mimpi bahwa saya mau potong, saya mau korbankan Anda ya kepada anaknya itu yang kecil. Ya, lalu anak bertanya, berkata kepada kepada bapaknya, ya wahai bapa, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Itu dalam Al-Qur'an surah As-Saffat itu 102 dijelaskan, 103 dijelaskan seperti itu. Wahai aba, wahai ayah, kalau itu mimpi betul, ini pengorbanan kaitan dengan pengorbanan ya Pak Tahir. Kalau itu mimpi betul, ya laksanakan saja Abah. Tapi saya minta syarat Abah. Apa yang diminta syaratnya oleh anak yang kecil itu Ismail? Syaratnya yang pertama dia minta, kalau sebelum Abah memotong saya atau sembelih saya, asak itu pisaunya yang tajam, supaya saya tidak bisa rasa ketika goloknya jalan. Yang kedua, waktu mau asak, waktu mau potong, tutup mata supaya saya jangan lihat, suruh tutup mata, ikat mata itu Ismailnya. Yang ketiga, jubahnya diangkat ke atas. Itu anak yang minta syarat, jubah anak ke atas, jangan sampai percikan darah kenal. Ketika Abah kembali ke rumah nanti, ibu saya melihat, Siti Hajar melihat apa darahnya itu. Ya, kemudian syarat sudah lengkap, lalu dengan izin Allah Ta'ala beliau korbankan anaknya sendiri dan digantikan dengan Maha Kuasa, bukan Ismailnya tetapi apa, domba ya Pak Dokter,
2: domba.
3: Luar biasa. Kembali lagi orang tadi Pak Tahir, coba bayangkan. Nah, itulah ketangguhan. Bedanya sekarang kita orang ini, termasuk saya dengan Pak Dokter ini, mungkin imannya ya istilah longgar-longgar ya kan, sehingga begitu kurang percayalah begitu ya. Ya, sebenarnya kalau tempe iman dangkal, pengorbanan yang begitu besar, cobalah kalian teladani. Saya kira itu nanti Pak Abdul punya pertanyaan dikupas oleh Pak Dokter, silakan ya Pak Dokter.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Abdul di
3: Tidore tadi.
2: Memang
3: begini.
2: Pengorbanan itu penting dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim, itu menurut perspektif kaum sufi, Ibrahim itu punya simbol kecintaan pada Allah itu cukup tinggi. Pengorbanannya juga cukup kuat itu Nabi Ibrahim. Prinsip Nabi Ibrahim, apa yang diperintahkan oleh Allah itu sami'na wa ata'na dan dilaksanakan. Itu Nabi Ibrahim tidak membantah. Makanya pengorbanan itu yang tadi Pak Abdul bilang, kita sekarang pejabat kurang berkorban. Nah, ini keteladanan. Misalnya waktu itu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, itu penghancuran secara fisik, tapi sebenarnya simbolnya penghancuran berhala secara fisik itu simbolnya penghancuran berhala secara batin pada diri setiap orang, secara kita. Maksudnya berhala dalam diri setiap manusia. Berhala dalam diri manusia kita tuh banyak. Misalnya berhala kesombongan, hancurkanlah kesombongan itu agar kehidupan sosial bisa berjalan secara baik. berhala cinta dunia yang berlebihan. Ini peristiwa Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ada tadi Pak Abdul bilang peristiwa anak yang mengorbankan bapaknya, yang kurang ajar terhadap bapaknya, itu Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya. Nah itu, jadi di dunia ini banyak peristiwa orang tua yang mengorbankan anaknya karena perintah Allah, tapi ada anak yang mengorbankan orang tua karena membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berhala yang dimaksud itu adalah berhala kesombongan dalam diri kita, berhala cinta berlebihan pada dunia, berhala nafsu, berhala jabatan, popularitas, ego diri dan sebagainya. Itu yang harus kita hancurkan sebagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala fisik. Pembelajaran pada kita itu berhala non fisik yang ada pada diri kita, ego, kesombongan, yang kurang berkorban. Nah, sekaligus kita mengajak pada masyarakat muslim yang berkelebihan agar berkorban meneladani sifat dan sikap Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam hidup dan kehidupan beliau. Beliau berdakwah itu luar biasa, dakwah yang memang menunjukkan bagaimana kecintaan, ketauhidan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah Allah itu Nabi Ibrahim tetap laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kita. Ini yang pelajaran ini yang harus kita ambil dalam kehidupan keseharian kita. Apa yang diperintahkan Allah itu harus kita laksanakan. Salat, berkurban, apalagi ini momen-momen berkurban ini, ya. Mudah-mudahan kita umat Islam gemar melakukan pengorbanan itu sebagai wujud dari rasa syukur kita atas rahmat dan rezeki Allah SWT dalam kehidupan kita. Mungkin itu untuk Pak Abdul dan Pak Haji Ustaz
3: di
2: studio ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belum ada yang bergabung, masih kita kaji lagi, kita jelaskan lagi apa yang telah ditanyakan oleh Pak Abdul. Kenapa begini-begini saja kita orang? Begini, Al-Quran 127.000 huruf, 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Dan di sana diterangkan salah satunya adalah kita orang cuma begini-begini saja. Salah satunya itu. Kenapa kita orang begini-begini saja? Allah beritahu kepada kita dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah beritahu bahwa Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Nah, itu artinya bahwa kita orang hidup di atas dunia tidak boleh hanya tawakal-tawakal dan basisaka-basisaka dihukum. Tetapi
1: ya, Pak Ustadz ada yang apa ya, bertanya
3: boleh,
1: tadi chat ya. Ini.
3: Nah,
1: ini katanya, "Assalamualaikum Ustadz, narasumber ini dengan Bung Ono di Halbar."
3: Dengan
1: Bung Ono.
2: Halbar, ya.
1: Nah, ini pertanyaan beliau, apa makna dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail terkait dengan momen berkurban pada saat ini? Apakah ditentukan oleh besar kecilnya hewan kurban ataukah keikhlasan dari individu seorang? Mohon penjelasan.
3: Iya.
1: Mau diulangi lagi? Iya,
3: boleh-boleh di besar kecil ya.
1: Nah, ini beliau menanyakan apa makna dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail terkait dengan momen berkurban pada saat ini. Iya. Apakah ditentukan oleh besar kecilnya hewan kurban ataukah keikhlasan dari individu seorang muslim itu sendiri? Silahkan
3: iya,
1: mungkin dijelaskan.
3: Jelas ya. Jadi sekali lagi sebelum kita apa nol ya, Pak Abdul tadi, kenapa ini yang perlu kita kaji nih secara dalam? Kenapa jangan sampai orang Islam ada begitu di kita di Maluku Utara ini ya, contoh di Galela, di Loloda, di sana di Tidore, begitu luasnya kebun atau lahan yang begitu luas, kita tidak bisa olah. Kita tidak bisa olah karena tadi Pak Abdul bilang begini-begini saja. Allah sudah stresin kepada kita. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri.
2: Kaum itu yang merubah
3: nasib. Ia merubah, makanya berjuang, berusaha. Ada perahu giok, ada nilon, tapi kita hutu-hutu saja. Itu tidak bisa. Iya. Baik, masih ada lagi.
1: Iya, kita terima lagi penelpon yang bergabung. Halo.
0: Halo, assalamualaikum Mbak Ica.
1: Iya, waalaikumsalam Bung Din. Bung Din di Tidore. Silakan Bung Din, apa yang mau ditanyakan? Ada
0: yang pertama yang tadi masalah mengkorban tadi.
3: Iya.
0: Bisa dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tadi.
3: Iya, iya.
0: Ya, apa nama kalau saya tidak mampu korbankan hewan atau apa saja, kalau saya apa nama saya saya punya kerja hari-hari cuma bau urus. Jadi apakah kalau saya dapat sedikit-sedikit bisa saya mengorbankan dengan hati yang ikhlas, saya bawa di kotak amal, bisa atau tidak? Mohon dijelaskan. Karena saya pekerjaan hari-hari kan cuma urut, karena saya kan tuna netra. Nah itu sudah lihat saya itu.
3: Iya, iya, iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini Pak dari Halbar juga mirip-mirip ya, sama ya. Aha. Dengan Bung Din.
1: Pak Ono dan Bung Din.
3: Silakan Pak.
2: Baik, sebenarnya makna pengorbanan itu berdasarkan kesanggupan yang kita miliki. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyebutkan, Rasulullah mengorbankan satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Itu artinya satu ekor kambing boleh untuk diri dan keluarga sesuai kemampuan kita. Tapi para ulama kemudian sekarang hitung-hitung, nah, kalau sapi satu ekor berapa harganya, itu 7 orang boleh. Itu para ulama menghitung itu supaya mempermudah umat Islam membentuk kelompok untuk menyalurkan kurban, dan kurban ini ada berapa persen untuk yang berkurban dan berapa persen untuk amil dan berapa persen juga untuk mereka yang berhak menerimanya, agar di 10 Zulhijjah itu semua umat Islam itu kalau boleh bisa
3: menikmati
2: daging kurban, daging sapi, daging kambing ya, dalam kehidupan mereka itu, supaya mereka juga bisa makan daging begitu. Yang kedua, kemampuan tadi Pak siapa yang tukang cukur itu, nah, beliau kerja itu tukang urut,
1: Om Din
3: di Tidore.
2: Om Din cuma taruh sedikit di
3: kotak
2: amal, ya. Boleh pengorbanan itu. Dengan Om Din pengorbanan sedikit di kotak amal sesuai kemampuan itu, panitia kalau distribusi kepada orang yang berhak itu, Om Din juga sudah mendapatkan pahala dari niat baik untuk berkurban gitu. Jadi ini sama dengan pertanyaan tadi dari tentang apa makna kurban itu.
3: Dari Halbar. Bung Ono.
2: Ya, sama dengan Bung Ono. Kurban itu mengarah pada keikhlasan kita untuk melaksanakan perintah Allah di dalam kehidupan ini. Ketika Allah kasih rezeki kita yang begitu banyak, atau Allah kasih rezeki kita yang sedikit, kita masih memiliki niat baik untuk mengeluarkan sedikit berkurban untuk membantu saudara-saudara kita yang lain yang kurang mampu. Barangkali itu yang disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk umat Islam saling membantu dalam kehidupan mereka. Begitu Pak Kiai.
3: Iya, luar biasa ya. Jadi Mbak Ica dan semua pendengar di mana saja berada, tadi Bung Ono dari Halbar ya mau cek bercek ini sampai di mana maknanya itu. Tadi kami sudah ceritakan kisah tadi, kalau Bung Ono ada ikuti tadi ya, begitu susah payahnya ya, maknanya tadi yang tersurat Nabi Ibrahim dan Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar maupun Saranya tadi kan tidak punya keturunan, tetapi karena begitu nazarnya diangkat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa seandainya saya dikaruniai seorang anak, saya akan potong, saya akan sembelih. Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Tapi ada koridor-koridor. Ada ketentuan-ketentuannya. Makanya di dalam ini kita hidup di atas dunia dalam zaman era sekarang ini ya, tentu banyak fiqih-fiqih Islam yang mengajarkan kepada kita ada ketentuan-ketentuannya. Tadi Pak Dokter sudah jelaskan bahwa satu ekor sapi untuk 7 orang. Satu ekor kambing untuk 1 orang. Tetapi boleh kalau dalam satu keluarga, boleh boleh beberapa orang dalam, untuk satu ekor sapi. Pertanyaannya kemudian, apakah diukur dengan lebarnya sapi, atau dengan gemuknya sapi, atau dengan berat badannya sapi? Tentu tidak.
2: Tidak, ya.
3: Tentu tidak. Kenapa tidak? Yang pertama, unsur yang harus dinilai adalah ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena darah yang tertumpah tidak sembarangan darah, walaupun itu hewan korban. Ya, bulu-bulu yang begitu banyak. Saya tanya kembali kepada Bung Ono di Halbar, satu ekor sapi berapa bulunya? Ada pernah dihitung? Kira-kira dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang ini, termasuk Bung Ono di Halbar, berapa bulunya satu ekor sapi? Berapa akan dijadi saksi di hari kiamat? Darah kemudian seluruhnya itu jadi saksi. Makanya itu maknanya, hakikatnya orang yang berkorban itu, karena akan menjadi pertolongan, menjadi imbalan. Jadi orang yang berkorban itu, makanya hakikat daripada itu. Maka syaratnya apa? Ikhlas. Tapi jangan kemudian Bung Ono dan Bung Din di Tidore, jangan kemudian karena keterpaksaan, karena ada pengumuman wali kota Tidore Kepulauan ini ada umumkan bahwa di Kelurahan Tomolo, di Kelurahan Tomakoba, di Kelurahan Keftofkange, Kelurahan Ome, sapi sekian, maka ada palura ini karena keterpaksaan, maka dia paksakan, saya dorong satu ekor sapi ngoni makan ngoni pelaut. Ini tidak boleh.
2: Iya, betul.
3: Tidak boleh. Iya, karena ada begitu, ada unsur psikologis. Ya, misalnya contoh. Ya, ya, ini contoh saja, contoh Pak Wali Kota Ternate kah, Wali Kota Tidore kah, Pak Bupati Halbar kah. Karena ini ada anjuran, ada edaran bahwa harus setiap OPD, setiap kelurahan harus ada satu ekor sapi, kumpulkan di lapangan baru korbankan. Ternyata Kelurahan Gamtofkange tidak ada plus misalkan.
2: Ya,
3: nah, dia usaha, dia pencuri misalkan, atau terpaksa lah. Saya dorong satu ekor sapi ini, kalau ngoni potong, ngoni akan ngoni dapat bala. Tidak bisa, itu namanya tidak ikhlas. Ya, saya kira itu yang perlu ada penegasan kepada setiap orang itu orang. Kemudian tadi bahwa Pak Bung Din, ya Bung Din, saya mau tidak mampu berkorban, tapi kalau di, iya, sekecil apapun, sebesar jir apapun itu
2: dijarah pun,
3: iya, dicatat semua, dicatat, diabadikan, iya, begitu ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu pada ya, hari betul. Kemudian nanti ente tenang-tenang saja Pak Bung Din, ya, ya itu janji Allah, bukan janji Basir dan janji Bung Din. Ya. Bung Din ini bukan Bung Din Tidore, tapi ini Pak Makbul. Ini juga beliau punya apa namanya Bung Din, ya, tapi bukan Bung Din di Tidore. Saya kira itu dulu untuk sementara, silakan dilanjutkan lagi Pak Dokter.
2: Baik. Yang kedua, memang kalau kita bicara keteladanan Nabi Ibrahim ini, selain aspek pribadinya, aspek keluarga juga cukup teladan. Beliau bagaimana anaknya yang patuh pada beliau itu, bahkan anak itu ketika Nabi Ibrahim ragu, dia tahu beban psikologis Nabi Ibrahim itu menyampaikan informasi bahwa ada wahyu Allah, saya kurbankan engkau wahai anak tercinta. Itu anak tahu psikologi bapak. Lalu anak berkata, ya ayah laksanakan, engkau akan mendapati aku itu termasuk orang-orang yang sabar kelak nanti. Itu jawaban anak memperkuat mental dan psikologi Nabi Ibrahim pada waktu itu. Nah ini pengorbanan Ismail sebagai anak ini luar biasa. Ini pembelajaran yang diambil pada generasi muda kita, Pak Ustadz. Itu kita butuh keimanan yang matang dan jiwa yang ikhlas di sini. Ibrahim itu walaupun anak kecil, tapi keimanannya mulai matang dan jiwa yang bersangkutan itu ikhlas. Kalau ini perintah Allah, laksanakan. Siti Hajar juga bilang begitu. Kalau ini perintah Allah, laksanakan wahai Ibrahim. Kami yakin Allah pasti melindungi kami. itu jawaban anak dan ibunya terhadap Nabi Ibrahim itu. Nah, ini pelajaran bagi kita sebagai generasi muda Gen Z itu atau generasi milenial itu luar biasa. Kita menghadapi banyak tantangan, apalagi generasi milenial kita. Tantangan krisis moral, misalnya narkoba, pergaulan bebas. Nah, keteladanan Nabi Ibrahim itu mengajarkan pentingnya generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh hormat pada kedua orang tua, taat kepada Allah, hormat pada kedua orang tua. Yang kedua, Siti Hajar itu luar biasa bagi kehidupan para ibu-ibu sekarang ini. Kita harus menjadikan keluarga Ibrahim ini, Ismail dan Siti Hajar ini sebagai menjadi teladan dalam contoh dalam kehidupan kita ini. Siti Hajar itu juga optimisme dan keyakinan pada Allah luar biasa. Ketika dia bertanya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, engkau menitipkan kami ini di sini di daerah yang tandus, apakah ini perintah Allah? Ibrahim menjawab, iya, itu perintah Allah. Siti Hajar dengan spontan menyebutkan, jika ini perintah Allah, pergilah, biarkan kami di tempat ini, insya Allah, Allah akan tidak meninggalkan kami. Ini pembelajaran, Ustaz. Pembelajaran buat para ibu-ibu kita, ya, bahwa hidup ini butuh perjuangan. Apalagi Sa'i dan Marwah itu, kalau tak salah 7 kali ya,
3: 7 kali
2: kita
3: putar.
2: Kesana, kita kemari itu 7
3: yeah.
2: kali. Itu luar biasa berapa kilo itu. Itu perjuangan hidup untuk menghidupi anaknya yang menangis itu. Tapi setelah dia balik, karena anak Ismail itu menginjakkan kaki ke padang pasir, lalu keluarlah jam-jam itu. Dan bukti sejarah, jam-jam itu sampai sekarang ada. Dan jamaah haji kita yang berangkat ke sana, balik kemari pasti ada jam-jam yang
3: mudah-mudahan Bung Ono pikir keluarga bisa bawa air.
1: Amin.
2: Tentu bisa rasa di jam-jam.
3: Iya, baik.
2: Barangkali itu Ustaz yang bisa saya jelaskan.
3: Pendengar semua di mana saja berada, kami ingin pembuktian. Karena begitu tangguhnya Nabi Ibrahim dan Ismail dalam menghadapi ujian dari Allah, coba kita buktikan Allah Ta'ala berikan oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Satu buah oleh-oleh dan sulit dilupakan dalam sejarah tarikhul Islam itu, pertama, di depan Ka'bah ada disebut dengan makam Ibrahim.
2: Makam Ibrahim.
3: Ya, di depan Ka'bah itu kalau kita atrek ke belakang sekitar 8 kali. Baik. 8 kali langkah begitu. Di situ ada makamnya, ini oleh-oleh dari Allah. Di dalamnya itu ada tancapan kaki. Ada tancapan kaki Nabi Ibrahim. Jadi kalau dianalisa tanda kaki itu, orangnya bukan kecil.
2: Besar ya?
3: Ini besar.
2: Iya, memang
3: suaranya
2: Nabi,
3: orangnya
2: Nabi dan Rasul itu besar-besar. Bahkan usianya
3: Dan tancap
1: ya, kita angkat dulu.
3: Boleh.
1: Halo,
3: okay.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Eca dari Madiun.
3: Oke, okay.
1: Okay,
3: Madiun.
1: Silakan, Pak Sugiono.
3: Sugiono.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustaz, sehat selalu, amin.
3: Ya, Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
5: Tambahkan aja, saya akan menuju ke akhirat daripada singkat Ibrahim, Pak ya. Jadi Ibrahim itu contoh jelas, harus dan wajib. Karena pada akhirnya penyembelihan atau membunuh itu sebenarnya siapa yang kita bunuh? Ya, kita ini sebenarnya. Hakikat ini Pak ya. Kita ini. Yang kita sembelih siapa? Ya kita ini. Kita ini setan sebenarnya. Ada setan dalam diri kita. Minal jin tiwanas kan gitu. Jadi setan itu bukan wujud, bukan ya, diri kita ini. Kita sembelih itu setan itu. Agar kita menjadi menjadi orang baik, menjadi tidak korupsi. Negara kita ini korupsi luar biasa, mulai dari bawah sampai di ujung, ujung kepala.
3: Kalau asli negara bilang kita, asli.
5: Iya, negara kita hancur karena korupsi itu. Itulah tidak mengikuti Ibrahim, tidak mengikuti Ibrahim, keikhlasan Ibrahim.
3: Iya.
5: Jadi harus harus membunuh sifat ego-ego dalam diri kita gitu, agar negara ini aman gitu, maju gitu.
3: Okay.
5: Tanpa penindakan tegas secara korupsi, negara kita ini nggak akan bisa ya diri gini aja mulai dulu kan.
3: Iya.
5: Begitu.
3: Baik.
5: Itulah.
3: Okay.
5: Yang tercinta daripada Ibrahim, karena apa katanya Ebit ini, bagaimana Ebitnya bilang itu, kata orang cinta mesti berkorban kan, gitu kan.
3: Iya.
5: Jadi harus ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Membelah diri kita. Kalau orang Jawa dinamakan mematikan diri kita, membunuh diri kita, mati sak durunge urip gitu. Itulah orang yang selamat itu dia itu.
3: Baik, begitu Pak Sugiono. Baik, ya, Pak Sugiono. Baik. Kami lanjutkan sebagai oleh-oleh dari Allah, sebagai tanda bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kami ulangi bahwa tancapan kaki Nabi Ibrahim itu di depan Ka'bah yang mengarah ke pintu Ka'bah. Itu artinya menurut satu cerita bahwa ketika Nabi Ibrahim itu naik ke pintu, naik ke dalam Ka'bah, itu sekarang pakai tangga. Sekarang pakai tangga karena tancapan naik ke atas itu agak tinggi. Setinggi manusia, tinggi kepala manusia, kepalanya. Itu diabadikan dalam sejarah. Kemudian Ismailnya ada di samping kanan Ka'bah itu. Kan samping kanan itu ada rukun Yaman, ya rukun, ada Hijr Ismail. Diabadikan dalam sejarah. Suatu kenang-kenangan dari Allah itu Baitullah. Diabadikan dalam sejarah ada Hijr Ismail dari menuju ke rukun Yamani bagian selatan. Ini bagian kalau di Hijr Ismail itu bagian utara kalau tidak salah, ya kalau tidak salah utara. Itu satu. Yang kedua, oleh-oleh yang selalu diucapkan oleh seluruh dunia umat Islam, seluruh dunia umat Islam ketika tahiyat terakhir dan ketika khutbah terakhir, di sana dibacakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bayangkan kira-kira Pak Doktor, diabadikan dalam itu kama sallaita ala Ibrahim, luar biasa itu, jutaan orang mengucapkan pada saat mereka sholat. Ya. Dan ketika itu Pak Doktor Makbul ketika berkhutbah di khutbah kedua juga menyampaikan kama sallaita, luar biasa. Betul, itu betul. Itu oleh-oleh yang kenang-kenangan itu yang sulit dilupakan karena pengabdian dan ketangguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ini sekedar kisah sedikit. Silakan Pak.
2: Baik, saya
3: kita punya waktu masih ada.
1: Iya, mungkin sekalian aja sama Pak Bung Tono ini. Bung Tono menambahkan ada pertanyaan lagi. Nah, beliau kan tentunya di Halbar nih Pak ya. Nah, di sini beliau
3: Bung Ono ya.
1: Iya, Bung Ono lagi. Nah, ini ada kalangan dari umat lain nonis ya, bisa dikatakan istilah tersebut, yang memberikan hewan kurban. Nah, itu bagaimana, karena pernah di Halbar juga bupati memerintahkan semua desa ini untuk memberikan hewan kurban termasuk desa yang non muslim juga. Mungkin mohon penjelasan gitu.
2: Baik.
1: Iya, silakan Pak Dokter, silakan.
2: Iya, nanti dilanjutkan oleh Pak Pak Haji.
1: Iya.
2: Pak Sugiono tadi di Madiun menjelaskan atau menurut saya beliau menambahkan bahwa pengorbanan yang dilakukan Ibrahim itu pada intinya sebenarnya berpulang pada setiap diri orang Islam.
1: Iya.
2: Bahwa kita harus mengorbankan diri kita. Betul, tadi saya jelaskan berhala yang dihancurkan Nabi Ibrahim itu sebenarnya mengarah pada setiap diri umat Islam. Ada berhala kesombongan pada diri kita, berhala keangkuhan, sikap korupsi, egoisme, menang sendiri dan sebagainya dalam kehidupan itu harus kita korbankan, harus kita hilangkan, sehingga tercipta kehidupan umat Islam yang harmonis gitu, umat Islam yang damai, umat Islam yang memang betul-betul mencerminkan nilai-nilai yang diberikan oleh Allah di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Gitu, itu merespon apa yang disampaikan oleh Pak Sugiono tadi. Nah, untuk yang kedua di Halbar sana, memang kalau kurban dari agama lain misalnya, kita terima saja. Karena dari sisi kemanusiaan mereka memberi bantuan kurban kepada kita, tapi nilainya berbeda dengan yang kita punya itu. Mungkin di akhiratnya itu nilai pahalanya berbeda. Mereka dapati kebaikan itu di dunia. Nah, makanya kita jangan heran orang yang lain berdoa, mereka bisa kaya, mereka bisa hebat-hebat, mereka bisa itu. Karena tadi Pak Ustadz menjelaskan menjelaskan juga bahwa rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu kepada siapa saja.
1: Iya.
2: Ya, yang diberikan. Kalau mereka umat lain berkurban, ya kita terima pengorbanan mereka, ya kita laksanakan. Nah, apakah mereka mendapat pahala? Ya di dunia mereka dapat kebaikan. Di dunia mungkin ada rezeki yang bertambah pada mereka, tapi di akhirat itu berbeda. Kita di akhirat itu diseleksi oleh Tuhan berdasarkan keimanan yang dimiliki oleh umat Islam itu sendiri. Begitu, mungkin ditambahkan oleh Pak Ustaz kita ini.
3: Baik, Bung Ono ya, masih di Halbar. Dia beliau bertanya kembali dagingnya, menyangkut daging korban ya. Daging korban diberikan kepada non muslim. Ini
2: maksudnya daging korban yang
3: daging
2: kita sembelih diberikan pada non muslim.
3: Pada non muslim ya, kira-kira ya.
2: Gitu, atau non muslim berkorban memberi sapi ke kita gitu.
1: Aduh, Pusat Basi risak nih.
3: Gimana? Coba ya.
1: Jadi tadi aja sampai ulangnya sampai dua kali. Jadi itu hewan kurban kan. Nah, pernah di Halbar bupati. Bupati kan maaf sebelumnya kan memang nonis gitu ya. Nah, memerintahkan semua desa untuk memberikan hewan kurban. Nah, termasuk desa yang non muslim gitu Pak Ustaz.
3: Ya, jadi mirip sama daging maupun hewan kurban kan sama ya. Jadi di sini daging otomatis hewan korban otomatis dagingnya ya penyebarannya itu. Di sini ada ulama, ada beberapa pandangan ulama. Kalau jumhur ulama membolehkan. Kalau jumhur ulama membolehkan, ada beberapa pandangan di sini yang saya kutip. Mayoritas ulama membolehkan, terutama korban sunnah. Ya. Korban wajib seperti nazar, sebagian ulama seperti madhab Syafi'i tidak memperbolehkan ya daging korbannya atau nah. Kemudian karena hakikat dari korban itu adalah diberikan kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu. Pertanyaannya kemudian ada, kalau umrah memberikan anjuran atau instruksi bahwa setiap orang menyiapkan hewan korbannya, kemudian nanti di penyebarannya nanti dibagikan juga kepada orang lain, walaupun Pak Ono tanya orang lain, tetapi sah boleh. Kalau kita ikuti tadi pandangan jumhur ulama, boleh daging korban yang berasal dari non muslim atau kampung-kampung yang di sana boleh ya, kemudian dibagikan kepada orang-orang. Ini korban, daging korban ini bukan zakat. Ya, beda itu ya. Daging korban ini bukan zakat, tetapi daging hewan korban itu diberikan kepada dalam rangka syiar, dalam rangka syiar Islam, sehingga sah-sah saja diberikan kepada non muslim atau sumbernya
2: dari non muslim.
3: Iya, non muslim.
2: Sumbernya dari non muslim.
3: Iya, non muslim boleh, boleh, tapi itu diberikan dari non muslim itu mendapat pahala di dunia. Nah, mendapat pahala di dunia, kemudian menurut ulama-ulama di sini yang saya baca di sini adalah boleh, boleh asalkan syarat hewan kurban itu yang pertama ada pemiliknya.
2: Iya betul.
3: Ada pemiliknya. Misalkan dari desa A ada kan campuran di situ, misalnya di desa itu ada Muslim, ada Kristen, ada syaratnya, ada pemiliknya. Nah, karena di ketika di korban itu nanti dari hamba Allah ya disebutkan, karena disebutkan juga namanya yang mudahi itu, yang memberi korban itu disebutkan namanya. Misalkan ketika disembeli sebutkan nama orang ya begitu. Jadi saya kira itu Pak, silakan Pak.
2: Baik, sebenarnya jumhur ulama membolehkan. Namun dalam satu sisi tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Dia bisa jadi hadiah, dia bisa jadi sedekah, dia bisa jadi pemberian dari umat
3: yang lain,
2: bukan orang Islam terhadap umat Islam. Nah, jadi hukum kurban non-muslim itu sah menurut sebagian jumhur ulama, tapi
3: syarat
2: dia menjadi sedekah atau menjadi hadiah. Nah, umat Islam diperbolehkan menerima, boleh, sebagaimana Nabi Muhammad itu pernah menerima hadiah, menerima sedekah kurban itu dari kelompok orang Yahudi. Nah, dagingnya bisa dibagikan kepada umat Islam gitu. Kita ini kurban ini bagian dari ibadah, nilai-nilai kurban itu ibadah yang terpenting. Nah, makanya kalau orang non muslim berniat membantu memberi sapi kurban pada orang di desa, misalnya ini saya satu ekor karena saya pesca sapi ini mangkali ada 60 ekor saya kasih.
3: Misalnya tedeng ya,
2: ya
3: di tedeng sana di Halbar,
2: mungkin nilainya sedekah mereka terhadap kita umat Islam. Kita boleh menyembelih itu, membagikan pada saudara-saudara kita yang bahkan dia juga dapat sedikit sebagai
3: bisa,
2: dia boleh
3: dagingnya bisa dapat
2: boleh.
3: Sebagai sedekah.
2: Para ulama sering berbeda pendapat, ada yang menyebutkan tidak sah itu, ada yang menyebutkan boleh karena bernilainya nilai-nilai hadiah atau nilai sedekah di atas permukaan bumi ini. Dan Allah itu bersifat Rahman dan Rahim, Allah bersifat pengasih dan penyayang. Siapa saja yang memiliki nilai kasih sayang itu akan dibalas kebaikannya di dunia ini. Nah, di akhirat itu belum tentu, karena itu agama menggariskan orang yang hanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Ustaz yang bisa saya respon.
1: Baik Pak Ustaz, mungkin karena waktu kita juga mungkin bisa closing statement dari Pak Ustaz dan juga Pak Dokter, silakan.
3: Baik, pendengar semua di mana saja berada, di dalam merayakan hari raya Idul Adha yang tinggal hitungan hari ini yang akan datang. Pertama, bahwa kami perlu kami sampaikan bahwa kepada kita muslimin dan muslimat, jadi contohlah dan teladan yang baik, yang tangguh, sebagaimana yang dikisahkan dalam sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah sebagai generasi yang tangguh dan bagus, maka patutlah kita contohi dan teladani. Yang kedua, marilah kita rayakan Idul Adha yang akan datang ini dengan penuh iman dan takwa untuk kita semua, dan semogalah jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah insyaallah mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tema kita hari ini adalah keteladanan Nabi Ibrahim. Mari kita meneladani sikap, perbuatan, keikhlasan, ketakwaan, kepatuhan dan cinta Nabi Ibrahim secara pribadi dalam kehidupannya, termasuk menaati seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan beliau. Yang kedua, kita teladani nilai-nilai keluarga, anak istri yang begitu sabar, begitu taat akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang menjadi teladan kita dalam kehidupan keseharian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini ada ucapan terima kasih juga dari Pak Bung Ono tadi di Halbar, karena beliau ini katanya sering memberikan daging kurban kepada teman yang non muslim. Jadi ini beban dalam batin saja, katanya dengan adanya penjelasan Ustadz ini sudah tenang beliaunya.
3: Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih buat Bung Ono ya, buat Bung Din juga, Pak Tahir, Pak Abdul juga di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga buat Ustadz Basir dan Pak Dr. Makbul juga yang sudah hadir di program Panggilan Jumat pada edisi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan judul atau topik yang masih akan hangat dengan tentunya di lain waktu. Baik pendengar, lebih produktif lagi hari Jumat Anda ya. Tentunya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian, dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hingga sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar di Ternate siang hari ini kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga untuk mengupdate informasi dunia olahraga. Dan pendengar, selain itu kami akan hadir juga di 100% Indonesia begitu ya, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, karena hari ini hari Jumat ya, nanti kita akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat begitu. Untuk menantinya kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei 2026. Mardani menyebut penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini. Guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Ia menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer. Menurutnya, guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Mardani juga meminta pemerintah memprioritaskan guru berkualitas menjadi pegawai negeri sipil. Menurutnya, guru layak memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Mardani juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer berpengalaman. Ia menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Persiapan tim futsal Kota Ternate menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara tahun 2026 terus dimatangkan. Tim pelatih kini fokus membenahi strategi permainan dan meningkatkan chemistry antar pemain jelang keberangkatan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, lokasi pelaksanaan Porprov. Sebanyak 14 pemain inti dipastikan akan dibawa untuk memperkuat Kota Ternate pada ajang tersebut. Seluruh pemain saat ini menjalani program latihan intensif melalui training center yang memasuki 10 hari terakhir sebelum pertandingan dimulai. Tim futsal Kota Ternate ditangani oleh head coach Muammar Gapang, didampingi asisten coach Darwis Teurupun serta pelatih kiper M. Rizky. Ketiga pelatih terus memantau perkembangan pemain agar berada dalam kondisi terbaik saat tampil di Porprov nanti. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin.

0: Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Adapun nikmat amma atau nikmat umum, seperti Allah menciptakan langit, matahari, bulan yang sangat bermanfaat sekali untuk hamba-hambanya, dan begitu juga bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, dari laut-laut, gunung, pohon dan hewan-hewan. Oleh karena itu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran dan menambahkan nikmat kita. Dan jika kita kufur nikmat kepada Allah, Allah akan marah kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti aku akan menambahkan nikmatnya, tetapi jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Disebutkan di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillah ni'mati amanun min zawaliha." Mensyukuri nikmat itu menimbulkan rasa aman daripada kehilangannya. Dan penyair juga berkata, "Idza kunta fi ni'matin faraha, fa innal ma'asi tuzilun ni'ami wa hami 'alayha bi syukril ilahi fa innal ilahu sari'un niqami." Jika kamu berada dalam kenikmatan, maka jagalah nikmat itu, karena maksiat dapat menghilangkan nikmat tersebut. Dan jagalah nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah, karena Allah adalah cepat mengazab seseorang. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar maupun nikmat yang kecil, dan hindarilah dan jauhilah segala macam maksiat dan keburukan, supaya nikmat kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur bukan ucapan alhamdulillah di lisan, tetapi juga pengakuan dalam hati dan menggunakan nikmat pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan syukur memiliki tiga bentuk. Yang pertama, syukur dengan hati ialah mengingat dan menyadari bahwa semua nikmat itu datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak alhamdulillah, yaitu alhamdulillah, dan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan kita, seperti kita beribadah, solat, zakat dan haji, dan melakukan anggota badan kita pada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, seperti kita menggunakan dua kaki kita untuk pergi menuntut ilmu, solat dan membantu orang lain, dan menghindari pergi dengan kedua kaki kita untuk bermaksiat, supaya kita tidak menjadi kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seringkali manusia baru sadar nikmat ketika nikmat itu hilang. Saat sehat kita lupa bersyukur, saat sakit baru terasa mahalnya kesehatan itu. Saat memiliki keluarga, pekerjaan, keamanan, kita sering mengeluh atas kekurangan kecil yang kita hadapi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia atau harta, dan janganlah kalian melihat di atas kalian, karena dengan demikian itu hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dikisahkan di dalam kitab Hilyatul Auliya bahwa salah satu orang soleh berjalan di tepi pantai, lalu ia melihat kepada kemah yang di dalamnya ada seorang lelaki. Lelaki itu tertimpa penyakit yang sangat parah. Saking parahnya itu membuat matanya buta, kedua kaki dan kedua tangannya pun lumpuh, sehingga ia tidak bisa bergerak lagi. Walaupun demikian, dia sedang membaca Al-Quran dengan suara yang khusyuk. Kemudian ia berbicara di dalam doanya, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalabi kathiran mimman khalaqa wa faddalani tafdila. Dan dia bersyukur dengan yang artinya, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkanku dari ujian yang ia timpakan kepada banyak makhluknya. Dan sungguh ia melebihkanku dengan keutamaan yang besar. Maka lelaki pun yang melihat pemuda itu, dia pun heran. Ia pun heran dan berkata kepadanya, kesejahteraan apa yang ada pada dirimu, sementara kamu lumpuh, buta dan ada penyakit di tubuhmu? Atas dasar apa kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu ahli ibadah itu pun menjawab, wahai pemuda, bukankah Allah telah memberikanku lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu khusyuk dan akal yang sehat? Sungguh aku lebih utama daripada kebanyakan orang. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka alhamdulillah, Allah jadikan hatiku bergantung kepada Allah, dan saya selalu hatiku bergantung kepada Allah, dan saya selalu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ahli ibadah pun itu menambahkan, seandainya Allah mengizinkan agar api dituangkan ke atasku atau gunung-gunung memotong-motongku, niscaya tidak akan bertambah kepada Allah kecuali saya syukur dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil hikmah bahwa syukur bukan hanya kepada nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala saja, akan tetapi syukur juga ketika kita sabar atas musibah yang menimpa kita. Dan syukur akan musibah bukan cuma rasa sakitnya saja, tetapi kita bersyukur kepada musibah itu tidak terjadi pada urusan agama kita. Asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Marilah kita didik diri kita dan keluarga menjadi keluarga yang bersyukur, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur, diberi keberkahan dalam hidup dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
0: سيد الخلائق والبشر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرر. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسي وثنى بملائكه المسبحه بكرسي، فقال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين والآلي وأصحاب التابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، ولا الزاهد الأواب الناتك بالصواف أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى علي وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى والدي السيدين الحسن والحسين والأمهما سيدتنا فاطمة الزهرة وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى أميه المعظمين عند الله والناس سيدنا حمزة والعباس، وعلى بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء الحي منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaranastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia tahun ini karena Semen Padang sudah regresi ke Liga 2 tapi itu bisa terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga berkos tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safhari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktu yang lama bagi Fajar Sabah.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate siang hari ini ya, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kembali kami ucapkan selamat siang, kami sapa Anda juga yang mungkin lagi mendengarkan melalui RRI digital begitu ya, mendengar. Selamat siang, selamat menikmati waktu libur Anda ya, waktu santai begitu. Ini saat ini pukul 13.00

Ternyata 15 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional hingga Hari Aspal Sedunia. Nah, ini berikut adalah sejumlah peringatan yang jatuh pada hari ini, 15 Mei 2026 di berbagai negara. Pendengar, melansir dari National Today, yang pertama ada Hari Keluarga Internasional atau International Day of Families. Tanggal 15 ini diperingati Hari Keluarga Internasional di berbagai negara dunia. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran pentingnya peran keluarga dalam kehidupan sosial. Hari Keluarga Internasional mulai diperingati sejak 1993 melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan momentum tersebut juga menjadi ruang membahas persoalan yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di berbagai negara. Nah, pada tahun 2026 ini, pendengar, tema Hari Keluarga Internasional adalah Families, Inequalities, and Child Well-being di tingkat global. Nah, tema tersebut menyoroti dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan juga tumbuh kembang anak-anak. Selanjutnya, pendengar, selain Hari Keluarga, yang hari ini juga diperingati Hari Penolak Wajib Militer Sedunia. Nah, peringatan lain selain Hari Keluarga begitu ya, ini peringatan ditujukan begitu untuk menghormati individu yang menolak wajib militer karena alasan keyakinan pribadi maupun moral. Hari Penolakan Wajib Militer Sedunia mulai diperingati sejak era 1980-an di sejumlah negara dunia. Peringatan tersebut biasanya diisi kampanye damai dan juga isu hak asasi manusia terkait dengan kebebasan hati nurani. Nah, selanjutnya mendengar, yang ketiga adalah Hari Aspal Sedunia di sejumlah negara. Ini peringatan tersebut juga berkaitan dengan sejarah penggunaan aspal dalam pembangunan jalan dan juga infrastruktur modern dunia. Aspal ini menjadi material penting tentunya untuk mendukung pembangunan transportasi karena dinilai kuat dan juga tahan lama bagi kendaraan. Momentum tersebut juga dimanfaatkan mengapresiasi perkembangan teknologi konstruksi jalan dari masa ke masa. Kemudian yang terakhir, pendengar, yaitu Hari Asisten Virtual International atau Virtual Assistance Day. Nah, ini diperingati secara global begitu ya di berbagai negara. Peringatan tersebut ditujukan untuk menghargai perasaan asisten virtual dalam mendukung pekerjaan administrasi dan komunikasi digital. Nah, profesi asisten virtual ini berkembang seiring dengan meningkatnya sistem kerja digital dan juga jarak jauh di berbagai negara. Mereka membantu pelaku usaha dan perusahaan untuk menjalankan berbagai pekerjaan secara fleksibel melalui sistem daring. Itu dia pendengar sejumlah informasi, sejumlah peringatan gitu ya yang jatuh pada hari ini 15 Mei 2026 tentunya di berbagai negara. Nah, tepat sekali ya ini momentum yang sangat pas begitu ya, Hari Keluarga di Indonesia juga bertepatan dengan ini pemerintah menetapkan cuti bersama. Ini juga tentunya bisa menjadi momen untuk Anda ya pendengar untuk bisa meningkatkan kerjasama antar keluarga atau ya kekompakan begitu ya, untuk bisa mungkin berwisata ataupun sekedar piknik ke mana begitu ya, ke taman kota ataupun keluar sejenak begitu, itu sudah meningkatkan kerjasama atau meningkatkan kasih sayang sesama keluarga. Nah, itu dia pendengar, karena Hari Keluarga Internasional, kita akan hadirkan lagu dari God Bless dengan Rumah Kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar haji, di mana Kementerian Haji dan Umroh ini mendorong jemaah untuk memakai aplikasi Kawal Haji selama di Arab Saudi. Langkah itu dilakukan menjelang puncak operasional haji 2026. Juru bicara Kementerian Haji Maria Segaf mengatakan aplikasi memperkuat pengawasan layanan digital. Menurutnya Kawal Haji mudah diakses jemaah maupun petugas. Maria juga menjelaskan laporan jemaah langsung dipantau melalui sistem aplikasi tersebut dan petugas terkait juga segera menerima laporan untuk penanganan cepat. Kementerian meminta jemaah memakai kanal resmi saat menemukan masalah pelayanan, aduan yang berkaitan dengan hotel, konsumsi, transportasi, maupun kesehatan. Selain aplikasi, pendengar, laporan bisa disampaikan juga kepada petugas kloter ataupun sektor. Ketua rombongan juga serta ketua regu juga diminta untuk membantu menerima aduan. Maria menegaskan transformasi digital mendukung tata kelola pelayanan haji lebih transparan. Langkah tersebut juga meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik bagi jemaah. Pemerintah berharap aplikasi Kawal Haji membantu mempercepat penyelesaian berbagai kendala layanan. Sistem digital dinilai memudahkan koordinasi petugas selama operasional haji berlangsung. Itu dia pendengar untuk informasi seputar haji di Tratis yang hari ini. Tentunya masih kami akan hadirkan informasi lainnya seputar haji untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk bergabung melalui siaran berjalan dengan Korwil Nusantara 3 dengan Lintas 1000 Pulau.

0: Selamat siang para pendengar di mana saja Anda berada. Teristimewa pendengar kita yang berada di wilayah Maluku-Maluku Utara, Korwil Nusantara 3. Di hari ini kita jumpa lagi untuk Lintas Seribu Pulau, Jumat 15 Mei 2026. Dari Pro 1 RRI Ambon, saya Teis Dekok bersama Anda. Saya ucapkan selamat siang, selamat berjumpa. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, terlebih khusus dari istimewa pendengar yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Hari ini kita akan hadirkan lagi informasi-informasi yang sudah tersedia. Dan ada dua informasi yang sudah kami siapkan, masing-masing dari RRI Ambon dan satu dari RRI Tual. Sementara informasi dari rekan-rekan kita dari RRI lainnya hari ini tidak dihadirkan. Dan baik pendengar, untuk tidak membuang waktu, saya akan awali informasi pertama dari RRI Ambon. Bank Maluku dan Maluku Utara menyiapkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 6% untuk mendorong sektor UMKM. Selengkapnya informasi ini akan dihadirkan dalam laporan Lina Tehupuring.
1: PT Bank Maluku dan Maluku Utara tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Direktur Utama Bank Maluku-Maluku Utara Syarisal Imbar mengatakan, selain KUR, Bank Maluku-Maluku Utara juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha atau KBU yang menyasar para aparatur sipil negara atau ASN. Produk ini memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparua dan Masohi. Program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM, di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja. Syarisal Imbar menjelaskan, skema kerjasama ini terbukti ampuh menjaga tingkat kredit macet tetap rendah dan membantu ekonomi rakyat.
2: Dalam triwulan 2 ini juga kita bisa mengucurkan KUR yang itu bunganya sangat murah, sekitar 6%. Di sisi lain, kami juga meluncurkan produk namanya KBU, Pak, Kredit Bangun Usaha. Jadi bagi ASN, bagi pegawai negeri, buka peluang untuk mengajukan permohonan kredit bangun usaha yang suku bunganya sangat rendah, Pak.
1: Ditambahkan, tak hanya sektor umum, Bank Maluku Maluku Utara juga menyiapkan alokasi kredit besar yang menyasar industri kreatif hingga nelayan tangkap di pelosok daerah. Dengan sistem loan origination system, proses persetujuan kredit kini diklaim jauh lebih cepat karena hasil analisis sistem bisa keluar dalam hitungan detik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.

0: Ya, itulah informasi pertama kita dari RRI Ambon. Dan informasi yang kedua sekaligus merupakan informasi terakhir. Kita menuju ke RRI Tual. Pemberlakuan SASI atau MATU tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay, Kecamatan Gede Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjangkau hingga warga Bombay yang merantau. Selengkapnya informasi ini akan dihadirkan Mei Maturbongs dari RRI Tual.
1: Sasi tindakan yang diberlakukan pada Ohoi Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan sasi atau matu di Ohoi Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga, dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohoi, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan, hingga keperselingkuhan.
2: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
1: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoi Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
3: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena dia pun sanksi-sanksi yang tidak terlihat itu biasanya langsung kena, itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurut dia itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu, beta setuju.
1: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohoi lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, itulah informasi terakhir kami dari RRI Tual. Sekaligus akan menutup jumpa kita dalam Lintas Ribu Pulau di hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung sama kami, juga untuk teman-teman yang ada di RRI Sekolah Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Walaupun hari ini ada dua informasi saja, namun mudah-mudahan di awal pekan yang baru di sini nanti, rekan-rekan dari RRI Sekolah 3 Nusantara Maluku Maluku Utara tetap bisa berkontribusi untuk informasi di sesi acara ini. Dan akhirnya saya Tei Stiko mewakili teman-teman kru siar siang ini dari RRI Ambon mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan jumpa lagi di awal usbu di pekan depan di jam yang sama pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi menarik lainnya. Selamat siang, tetap semangat di aktivitas Anda maupun menikmati hari libur Anda, dan salam sehat untuk kita semua.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulaki. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Pendengar, di Trade siang hari ini kami akan hadirkan informasi kembali untuk Anda, di mana ini informasi dari Ternate. Seorang pria muda berinisial RH, 20 tahun ya, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah pohon jambu air di RT RW 014006 Kelurahan Kalumata pada Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Personel Satreskrim Polres Ternate bersama dengan Piket Identifikasi Piket Sat Samapta yang dipimpin Kasat Samapta AKP Jalil Aesa serta Dr. RS Bayangkara mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kapolres Ternate melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo menjelaskan kejadian pertama kali diketahui warga yang melihat sosok menyerupai bayangan di atas pohon saat membersihkan halaman rumah. Dan setelah menerima informasi tersebut, ia mendengar warga bersama dengan saksi mendatangi lokasi dan juga menemukan korban tergantung menggunakan tali jemuran berwarna hijau. Korban kemudian diturunkan dengan cara memotong tali menggunakan parang dan juga dievakuasi ke dalam rumah warga sekitar. Dari hasil pemeriksaan awal di Dr. RS Bayangkara, pendengar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi mencatat tali yang digunakan memiliki panjang sekitar 126 cm dengan simpul hidup. Dan saat ini pendengar, Satreskrim Polres Ternate masih melakukan penyelidikan terkait dengan motif dugaan bunuh diri tersebut. Demikian pendengar untuk informasi di Ternate siang hari ini, di mana polisi masih mendalami begitu ya terkait adanya motif dugaan bunuh diri di Ternate Selatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses pendengar di portal kami di rri.co.id.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik seperti televisi, komputer, atau charge handphone karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Pendengar, siapa di antara Anda yang sudah menonton film Dilan ITB 1997? Nah, film ini sudah tayang begitu ya di bioskop, dan ini mengangkat kisah baru Dilan dan juga Anjika. Film Dilan ITB 1997 ini pendengar mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung menjelang situasi reformasi 1998. Film drama romantis tersebut menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia akhir 1990-an begitu. Nah, Dilan ini dikisahkan kembali ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba. Kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat. Nah, ini hubungan Dilan bersama dengan Anjika mulai menghadapi berbagai persoalan begitu ya ketika beberapa perempuan kembali hadir dalam kehidupan pribadinya. Kehadiran Milea dan juga Hana membuat Dilan dihadapkan dengan pilihan yang sulit antara kenangan lama serta perjalanan hidup mendatang. Film terbaru dalam semesta Dilan tersebut pendengar menghadirkan Ariel Noah sebagai pemeran karakter Dilan versi lebih dewasa dan lebih matang begitu ya. Dan juga Daniken Anjani memainkan tokoh Anjika. Sedangkan karakter Milea diperankan oleh Raline Shah dalam film drama romantis tersebut. Selain tokoh utama, film itu turut dibintangi juga Della Dartian, Ira Wibowo, Arya Saloka, serta aktor Wafda Saifan Lubis. Beberapa nama lainnya juga ikut terlibat dalam produksi film tersebut, itu diantaranya ada Rangga Natra dan Ki Bela.

The Changchuters. Film Dilan ITB 97 ini disutradarai oleh Fajar Bustami bersama dengan Pidi Baik ya, yang juga menjadi penulis novel populer karya aslinya tersebut. Penulisan skenario film dilakukan Aditya Mulya, Pidi Baik, dan juga Dinit Yunita guna memperkuat konflik cerita dewasa karakter utama. Nah, Dilan ITB 1997 ini sudah resmi begitu ya pendengar, tayang di seluruh bioskop di Indonesia ini mulai 30 April lalu, dan produksi Falcon Picture tersebut juga mempunyai durasi sekitar 110 menit dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional. Nah, ini siapa nih pendengar yang gemar ya nonton film Dilan? Sebelum-sebelumnya ada beberapa series ya pendengar. Nah, ini adalah Dilan ITB 1997 yang dimana ini di bintangi oleh Ariel Noah begitu, menceritakan karakter Dilan yang lebih dewasa dan juga lebih matang. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda pendengar untuk menghabiskan waktu libur Anda untuk menonton film Dilan ITB 1997.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke surga, maka kembalilah.
2: Ini ada PSBBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16 sampai 20.000.
0: Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meneladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan hingga masyarakat luas.
1: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
3: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat GKJW Jombang sekaligus Pegiat Lintas Iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
4: Ya, dan kebetulan saya sebagai Pegiat Lintas Iman, Lintas Budaya, Lintas Etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui jalan kami membangun jejaring.
3: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Sidak dilakukan di SPBU yang terletak di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
5: Keluhan masyarakat terkait maraknya pelangsir bahan bakar minyak atau BBM yang disebut memicu kelangkaan hingga lonjakan harga akhirnya memaksa pemerintah Kota Banjarmasin turun tangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperdagian Kota Banjarmasin pun melakukan inteksi dadakan atau sidak ke sejumlah SPBU seperti di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Dari SPBU yang diperiksa, tak satu pun mengaku melayani pelangsir BBM, meski laporan masyarakat terus bermunculan. Pelaksana tugas Kepala Disperdagim Kota Banjarmasin Nur Syahdi mengatakan, pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU terkait dugaan permainan pelangsir. Meski demikian, ia mengakui dugaan praktik pelangsiran belum sepenuhnya terjawab. Pasalnya, keresahan masyarakat soal sulitnya mendapatkan BBM masih terus terjadi di lapangan. Dalam sidak tersebut, petugas justru menemukan persoalan lain, yakni antrian kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
2: Setelah kita survei, memang terjadi perbedaan-perbedaan antara petugas SPBU. Jadi ada SPBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga yang sampai 15.000, ada yang 16-20.000. Tetapi ternyata nanti akan kita evaluasi lagi sampai di mana keluhan masyarakat, kemudian bagaimana istilahnya di Kota Banjarmasin tidak ada kerutan akibat dari para pelangsir ini.
5: Sementara itu, pengawas SPBU 647106 Junaidi membantah pihaknya melayani pelangsir BBM. Ia menegaskan operasional SPBU sudah mengikuti aturan yang berlaku. Ia juga mengklaim telah mengantisipasi antrian kendaraan dengan menyediakan lahan parkir seluas 600 meter di area SPBU Jalan Gubernur Subarjo.
6: Kami batasi dengan 60 liter yang roda 6-nya, untuk PS itu kami batasi 80, yang fuso ke atas itu 145 sesuai dengan SK Gubernur.
7: Jadi tanpa
6: Di sana untuk kebijakan masing-masing di SPBU beda-beda.
5: Pemko pun memastikan pengawasan tidak berhenti pada sidak kali ini saja. Pemko Banjarmasin disebut akan terus memantau aktivitas distribusi BBM, termasuk menindak tegas jika ditemukan adanya kerjasama antara SPBU dan pelangsir.
8: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Keluarga Internasional, isu keluarga sehat kembali menjadi perhatian. Para ahli menilai membangun keluarga sehat tidak cukup hanya melalui edukasi, tetapi juga perlu didukung lingkungan dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Dalam program The Inside Voice of Indonesia, para narasumber membahas pentingnya perubahan sistem mulai dari pelabelan nutrisi, pembatasan iklan makanan tidak sehat hingga kebijakan fiskal untuk membantu keluarga membuat pilihan konsumsi yang lebih baik. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
9: Keluarga kerap disebut sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat. Namun di tengah mudahnya akses terhadap makanan dan minuman olahan, keluarga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Project Lead for Policy CISDI Nida Azila Auliani pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan bahwa keluarga memang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat. Tetapi menurut Nida, kebiasaan itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk makanan yang tersedia di sekolah, iklan di media sosial, serta informasi gizi yang diterima masyarakat. Karena itu, Nida menekankan bahwa edukasi nutrisi perlu berjalan bersama dengan kebijakan yang lebih kuat. Mulai dari label nutrisi yang mudah dipahami, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan pangan sekolah yang lebih sehat, hingga kebijakan fiskal seperti pajak atas konsumsi gula.
10: Nutrition education alone is not enough. We need a systemic change.
11: Edukasi nutrisi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan sistemik, seperti label nutrisi yang lebih jelas, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan makanan sekolah yang lebih sehat, serta kebijakan fiskal, seperti pajak konsumsi gula, sebab keluarga yang sehat tidak terbentuk secara kebetulan, mereka dibentuk oleh sistem yang sehat.
9: Sementara itu, Senior Lecturer University Kebangsaan Malaysia, Dr. Samiha Mot Jamil, membagikan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan regulasi pangan yang lebih sehat. Ia mengatakan sejumlah langkah intervensi telah dilakukan, namun regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari industri.
12: We have several important interventions, though many experts argue that
13: kami telah melakukan beberapa langkah penting, meskipun banyak pakar berpendapat bahwa regulasi masih terfragmentasi dan masih sangat bergantung pada kesadaran industri untuk mematuhi aturan.
9: Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat melalui penerapan sistem Nutri-Grade atau peringkat nutrisi A hingga D yang dimulai Kementerian Kesehatan sejak April 2026. Nida menilai kebijakan tersebut menjadi kemajuan penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan profil nutrisi yang lebih akurat agar masyarakat benar-benar terbantu dalam membaca kualitas produk pangan. Dr. Samiha juga menyoroti tantangan lain, yakni iklan makanan tidak sehat yang kini semakin banyak muncul di media sosial. Menurutnya, pengawasan terhadap promosi pangan tidak sehat, terutama yang menyasar anak-anak, perlu menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Medan. Penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi. Dari total 5.990 jemaah calon haji dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang atau kloter. Namun di tengah capaian tersebut, kabar duka datang dari Arab Saudi setelah seorang jemaah haji asal kota Medan yang tergabung dalam kloter 8 dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri.
14: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan pada tahun 2026 ini mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi, yaitu mencapai 97%. Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Suci Ramadhani mengatakan dari total 5.960 jemaah dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang, di mana pemberangkatan jemaah haji embarkasi Medan dimulai sejak 22 April 2026 melalui kloter 1 dan berakhir pada 11 Mei 2026 melalui kloter 17. Dari total 5.972 jemaah ini, terdapat 2.422 orang merupakan laki-laki dan 3.550 lainnya merupakan perempuan. Suci menyebut meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, terdapat 18 orang yang belum dapat diberangkatkan, di mana 8 jemaah ini mengalami penundaan keberangkatan karena sakit, sementara 4 lainnya gagal berangkat sebelum masuk asrama akibat kondisi kesehatan dan faktor tertentu lainnya. Dan itu terdapat 6 kursi kosong atau open seat murni di sejumlah kloter akibat kekosongan manifest penerbangan. Di tengah evaluasi positif tersebut, suasana haru juga menyelimuti penyelenggaraan haji tahun ini, yang mana setelah satu jemaah asal Medan dilaporkan wafat di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan, jemaah yang meninggal dunia merupakan jemaah asal kota Medan, yaitu almarhum Kasiani Sigit Tarmidi yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Medan. Zulkifli mengungkapkan calon haji tersebut wafat dalam usia 69 tahun akibat sesak napas dan serangan jantung. Almarhum meninggal dunia di Mekah dan telah dimakamkan di Tanah Suci.
15: Jemaah itu berada di kloter 8 asal Medan. Tadinya KTU jadi Ismail mengalami sakit ketika di Mekah, sudah sempat dirawat di rumah sakit di Mekah, kota Rukuf, itulah ya, akhirnya beliau wafat di rumah sakit sesak napas dan serangan jantung.
14: Lebih lanjut, pendengar, Zulkifli menyatakan penyelenggaraan haji akan melakukan badal haji atau haji pengganti bagi setiap jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan 9 kloter hingga akhir pemberangkatan pada tanggal 21 Mei mendatang. Laporannya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung. Dani?
16: Ya. Pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 19 kloter calon jemaah haji menuju Tanah Suci dengan jumlah jemaah 8.348 orang ditambah 76 orang petugas, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah 3.000 835 orang ditambah 36 petugas yang akan diterbangkan hingga pemberangkatan terakhir tanggal 21 Mei mendatang. Pada musim haji tahun ini, embarkasi Jakarta-Bekasi memberangkatkan 28 kloter dengan jumlah jemaah 12.183 orang ditambah 112 petugas. Pada para calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Ketua PPIH Jawa Barat Haboy Harinovian mengharapkan selain menjaga kesehatan, pola makan dan fisik menjelang puncak haji, juga diharapkan para jemaah mematuhi aturan yang diberlakukan atau disampaikan oleh para petugas. Salah satunya untuk turun berlombongan sesuai bis, sesuai setelah berada di Tanah Suci.
17: Pemeriksaan imigrasi di Arab Saudi dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ketika turun dari landing di Bandara Madinah maupun di Jeddah, jamaah itu sudah langsung diarahkan ke bis. Makanya kami mengimbau ketika nanti jamaah, terutama untuk yang di embarkasi Bekasi dan di embarkasi manapun yang memang menggunakan maka untuk turun rombongan, sehingga tidak terpisah dari rombongannya. Jadi turun dari pesawat itu berurutan sesuai dengan rombongan. Rombongan satu turun, rombongan dua turun, nah itu biar untuk memudahkan dan tidak terjejer di bis-bis yang lain sih.
16: Sementara itu, pendengar, hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah menerima dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah dari Kabupaten Karawang telah masuk embarkasi pukul 6 pagi tadi, dan kloter 21 asal jemaah Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang masuk asrama pukul 12 atau lebih cepat 1 jam dari jadwal semula, yaitu pukul 13 siang ini. Dari embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari Tanah Suci, Dokter Sektor Khusus Harong Budi Prasetyo mengatakan, bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda dapat berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Syariful Alam melaporkan. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dokter Sektor Khusus atau Seksus Harong Budi Prasetyo atau panggilannya Dr. Tio mengatakan di Harom bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo, di Masjid Harom ada beberapa hal di Harom yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan non-kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karena ketika ada jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi bagi jemaah haji tersebut. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya oleh dokter. Serta bila ada membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk ketika melakukan ibadah umroh. Berikut keterangan dari Dr. Prasetyo.
19: Akan melakukan koordinasi, jadi di haram itu, di seksus itu ada tusi linjam, kemudian kami PKP2CH, landis, dan dari bimbar. Nah, dari kami PKP2JH, kalau misalnya ada seperti itu, kami koordinasi dengan linjam terkait barang-barang yang mungkin hilang. Barang-barang hilang ini biasanya akan dikumpulkan sama askar itu di lost and found. Itu akan kami sampaikan ke jemaah seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, transit disabilitas itu membutuhkan kursi roda. Nah itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman landis untuk ketersediaan kursi roda. Nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
18: Dengar, sementara itu Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Beralih ke informasi olahraga. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
20: Vor dem Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr am
21: St. Pauli akan menjamu Wolfsburg dalam laga pekan terakhir Bundesliga musim 2025-2026. Pertandingan penentu nasib degradasi akan berlangsung di sini saat St. Pauli dan Wolfsburg yang sama-sama mengoleksi 26 poin bersama Heidenheim di tiga terbawah berjuang untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Jerman. Pertandingan ini bisa dibilang paling krusial saat St. Pauli berhadapan dengan Wolfsburg dalam laga hidup dan mati di hari terakhir musim Bundesliga. Kekalahan 2-1 tuan rumah dari Leipzig pekan lalu membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen akibat selisih gol yang sedikit lebih buruk ditambah dengan jumlah gol terendah di liga musim ini, yakni 28 gol. Sementara Wolfsburg, meskipun mereka berhasil menghindari kekalahan dalam dua laga tandang liga berturut-turut, Wolfsburg memasuki pertandingan ini diambang kembali ke divisi kedua untuk pertama kalinya sejak musim 1996-1997. Ini menjadi musim Bundesliga terburuk mereka dalam hal perolehan poin dan mereka telah menderita kekalahan terbanyak dalam satu musim di kompetisi ini dengan total kekalahan 19 kali. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan bahwa St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang dapat menyulitkan timnya. St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang benar-benar bisa menyulitkan kami. Anda sudah melihat bahwa mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik di divisi pertama. Mereka selalu memiliki momen-momen krusial di setiap pertandingan yang membuat mereka bisa menjadi ancaman. Itulah mengapa kami berharap sudah siap menghadapi apa yang menanti kami. Namun demikian, kami tahu bahwa hal-hal tak terduga bisa terjadi dalam pertandingan seperti ini. Hal itu tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa penting bagi kami untuk tetap fokus, menerapkan rencana permainan kami sebaik mungkin, dan kemudian melihat apakah itu cukup untuk mengalahkan St. Pauli. Sementara manajer klub St. Pauli, Alexander Blessin, menyampaikan bahwa pertandingan ini krusial untuk dimenangkan. Kami semua tahu ini adalah pertandingan terpenting musim ini, dan tentu saja kami tidak bisa mengabaikan tekanan ini. Jadi kami harus menghadapi situasi ini sepenuhnya. Tapi saya tidak ingin menciptakan suasana ketakutan, karena kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi, dan itulah mengapa kami harus memanfaatkan kesempatan ini dan kami harus menerimanya. Dan itulah mengapa saya melihatnya sekarang di pekan terakhir bahwa kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi ini meskipun dari posisi yang paling tidak menguntungkan, posisi peringkat ke-18.
22: Haben wir die Chance und so wollen wir es positiv dann auch sehen.
21: Tim manapun yang meraih kemenangan di sini akan mendapat peluang untuk bertahan di Bundesliga dengan bermain di babak playoff. Namun kekalahan di sini memastikan degradasi ke divisi 2 Bundesliga. Laga antara St. Pauli dengan Wolfsburg ini akan berlangsung di Stadion Millerntor Hamburg malam besok pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar,

selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal My Day dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan, karena laut tidak pernah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pendengar, untuk menanti azan asar pada pukul 15:53 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Mendingan kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 15:53 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, mendengar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terus memperkuat pemantauan program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Demikian disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal di berbagai daerah. Hingga kini lebih dari 3.300 Bina Keluarga Balita atau BKB telah menjadi bagian dari program Tamasya. Ia menjelaskan pemantauan dilakukan melalui pemutakhiran data administratif dan evaluasi capaian 4 layanan utama program Tamasya setiap bulan. Laporan tersebut kemudian disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menghadiri forum ITB Women in STEM yang digelar Institut Teknologi Bandung di kampus ITB Jakarta Rabu 13 Mei 2026. Forum tersebut mempertemukan perempuan inspiratif dari berbagai sektor sains, teknologi, engineering, arts, dan mathematics untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan strategi dalam mendorong inovasi keserta kepemimpinan perempuan yang berdampak. Kegiatan itu juga menjadi momentum pengajuan kerjasama, penguatan kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dan ITB dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kerjasama oleh Rektor ITB Tata Cipta Dirgantara dan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Sherly berharap kerjasama dengan ITB dapat membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Maluku Utara untuk menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah, terutama di tengah berkembangnya kawasan industri di wilayah tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan dunia akademik menjadi langkah penting agar investasi dan pengembangan industri di Maluku Utara dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Selain sektor industri, Sherly juga membuka peluang kolaborasi bersama alumni dan mahasiswa ITB untuk mendukung ketahanan pangan daerah, mulai dari sektor pertanian hingga kelautan. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini saatnya kami membuka program 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar silakan ya untuk merequest lagu-lagu Indonesia di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate 3125521. Bisa juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0821 dan 0375180. Kami hadir hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk penelpon pertama kita di sore hari ini sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Sore 100% Indonesia.
0: Iya, Ko Ama, gimana kabarnya Ko Ama?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Ko Ama mau request lagunya siapa nih?
1: John Sera.
0: John Sera dengan
1: Aku Tarera.
0: Sebentar. Iya. Iya, oke, oke. Mau kirim salamnya silakan, Ko Ama.
1: Untuk Sofia dan Operator harap sehat. Iya. Mama Indah di Asikale.
0: Iya.
1: Pak Haji Jafar juga yang maju jenuh negara sudah harap sehat. Pak Haji Halil yang Mama Indah di Nadi. Saya yang di Tabunga. Saya Sinas Oh, tadi lagi
0: dua. Iya.
1: Saya di situ, abang Otis di Kampung Pisang, abang Otis di Kampung Timur darah, saya di situ, Andi di Basen dan Mas Andi di Batam sana harap sehat. Saya di sini di sini, adik saya di sini di Tepung sana harap sehat. Mama Indah.
0: Iya.
1: Ibu Salia, Ibu Farida, Ibu Dina, dan Dina Ibu Sibung-Sibung Siambung, Nona Sika, Indahe, tetangga sini Ibu Ding, Ibu Sinali di Jalan Blas Metal, Sido Utara, Wai di Singkat, Jaya Ujaya, dan Arab Siap. Oke, Safira, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ko Ama John Seran ya, Anggur Merah ya, Ko Ama ya, kita sudah siapkan lagunya begitu. Terima kasih Ko Ama sudah menelpon di 100% Indonesia sebagai pembuka begitu ya. Di belakang Ko Ama ada siapa? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia, 100% banget. Pak iya. Junaidi Ambo.
0: Pak Junaidi. Pak Junaidi gimana kabarnya Pak Junaidi? Sehat ya?
2: Oh, sehat walafiat. Cuaca bagus.
0: Oh, cuaca bagus. Di sini siap sore sekarang iya. Hujan.
2: Oh, begitu.
0: Iya. Mau request lagunya apa nih Pak Junaidi hari ini?
2: Apa?
0: Mau request lagunya siapa nih?
2: Oh, nanti apa nama? Apa nama? Kristen Panjaitan. Dingin kah?
0: Panjaitan dengan
2: Panjaitan.
0: Oh, Kristen Panjaitan. Oke.
2: Okay. Yeah.
0: Iya. Oke, okay, siap. Dengan judulnya Ingin ya?
2: Ingin.
0: Oke, okay. Yeah. Salam-salamnya silakan Pak Junaidi.
2: Ya, yeah. Titika.
0: Ini Safira.
2: Safira. Oke, terima kasih banyak, selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap sehat walafiat ya.
0: Amin.
2: Amin untuk Ko Ama baru lewat itu Ko Ama. Yeah. Salamnya Pak Junaidi. Koai juga Kadin juga di sana, Iping Babuce di Tidore sama keluarga. Acin juga bersama keluarga juga Pak Jialin bersama keluarga. Andi Bacaan Batam Jambi juga masuk dengan keluarga. Ada Mama Indah Asegale, Mama Ibu Ida juga, dan Mama Indah Kulaba masuk dengan keluarga. Ibu Unda Els juga di Manado harapan sehat selalu dan diberkati Tuhan. Fika juga di Manado ya. Ada juga Purnama Sari juga di ada siapa, Ibu Farida. Salam sehat selalu. Semua sudah.
0: Oke, okay, Pak Junaidi. Ini enggak ada ya. Nih yang judulnya Ingin enggak ada ini. Adanya Ku Ingin Cintamu adanya. Terus mungkin lagu yang lain dari Kristen Panjaitan masih banyak ada nih.
2: Iya sudah, yang penting Kristen Panjaitan.
0: Oke, okay, yang penting Kristen Panjaitan gitu ya. Siap. Oke, okay, terima kasih Pak Junaidi. Selamat sore. Baik, sudah ada dua lagu yang masuk ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp juga bisa ya pendengar, baik telepon maupun juga bisa mengirimkan pesan begitu ya, nanti akan saya bacakan untuk pesannya di nomor 0821-2037-5180. Masih di 100% Indonesia begitu ya. Sudah ada dua lagu, kita akan hadirkan lagu dulu yang tadi sudah direquest oleh Ko Ama dan Ri John Seran dengan Anggur Merah. Kita akan kembali lagi di 100% Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Sebaliknya dari Christine Panjaitan ya, katakan sejujurnya. Kita hadirkan tadi untuk Pak Junaidi di Ambon yang sudah merequest. Oke, terima kasih untuk Koma dan juga Pak Junaidi yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia edisi hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga untuk merequest lagu-lagu Indonesia, masih ada waktu begitu ya, kami hadir hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selain melalui teleponnya Pro 1, Anda juga bisa menghubungi melalui WhatsApp kami ya pendengar di 0821-2037-5180. Bisa juga mengirimkan pesan ataupun menelpon ya untuk merequest lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, karena ini belum ada yang bergabung juga ya, kita akan hadirkan lagu terlebih dahulu. Ini sebuah lagu dari Bruri begitu ya, Aku Begini Kau Begitu.

0: Aku begini, kau begitu dari Bruri ya, pendengar ini menemani kita di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih hadir ya di 100% Indonesia. Untuk yang ingin bergabung silahkan tadi yang mungkin belum bisa terangkat teleponnya karena sedang memutarkan lagu, silahkan untuk bisa menghubungi line teleponnya Pro 1 kembali ya pendengar. Di WhatsApp-nya Pro 1 boleh di 08212037518. Baiklah, di WhatsApp sudah ada Bunda Natalia yang bergabung. Halo, selamat sore Bunda. 100% Indonesia.
1: Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Ini ada Safira di sini, Bun.
1: Ada Mbak Safira. Sorry ya, suaranya hampir mirip.
0: Sama ya, enggak apa-apa. Gimana kabarnya, Bunda?
1: Puji Tuhan, sehat baik
0: sehat,
1: saya.
0: Oke. Di sana cuacanya gimana nih? Gimana? Alhamdulillah.
1: Ini tadi lagi hujan, Mas Safira, hujan.
0: Oh, hujan ya, berat. Sama. Iya. Oke deh.
1: Selamat kita ya.
0: Mau dengar lagu apa nih, Bun, sore hari ini?
1: Aku mau suka lagunya Aku Orang Tak Punya dari Ellen. Ellen Tabara kalau enggak salah.
0: Oke, kita cari dulu. Salam-salamnya dulu, iya. Boleh silakan, Bun.
1: Oke. Yang pertama ya, ada Mama Indah. Selamat sore ya, Mama Indah. Salam manis ya, salam sehat. Ada Ibu Haja Ida ya, selamat sore. Dika, Ditalia, Bu. Salam manis, Dika. Salam kompak selalu ya. Purnama Sari juga, salam manis. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah, Pak Din. Ada Pak Ipin juga ya, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso. Ko Ai, Ko Amah, Cijapar ya, Pak Buce, Pak Atus.
0: Iya.
1: Ada Kang Ahmad Iron juga, Pak Taher. Pak Andi di Batam, Pak Yayan, ada Pak Andi di Jambi, ada Pak Laras, ada Bang Le Putra Tengah ya, ada Bang Luhut, Pak Windy. Dan dirangkul aja dari A sampai Z ya. Mas Safira, tetap semangat ya. Sukses.
0: Lagunya selalu, tadi dari siapa ya, Bun ya?
1: Ellen Huta Barat.
0: Oh, dari Leli Huta Barat ya?
1: Leli Huta Barat.
0: Iya, siap. Ya. Oke, terima kasih, Bunda.
1: Iya. Sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Lagi sebentar, kita dimana-mana keselamatan.
0: Iya.
1: Amin. Oke, makasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Selamat sore kembali untuk Bunda Natalia yang juga sudah bergabung ya. Tadi request lagunya Aku Orang Tak Punya begitu ya dari Leli Huta Barat. Oke. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung masih ada waktu ya. Silakan untuk bergabung di 100% Indonesia. Nanti kita akan berakhir pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Bisa melalui line teleponnya Pro 1 3125521. Nah, pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu ini lagu yang sudah di request oleh Bunda Natalia dengan Leli Huta Barat. Aku orang tak punya. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate dalam program 100% Indonesia. Tadi kita sudah hadirkan lagu yang direquest oleh Bunda Natalia begitu ya. Oke, berarti ini kita akan membuka line telepon lagi karena masih ada waktu begitu ya. Di ujung telepon ada siapa? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abdul di Tidore, Mbak Safira.
0: Oke, Pak Abdul di Tidore. Gimana kabarnya, Pak Abdul?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagunya siapa nih sore hari ini?
1: Lagu dari Judika sama Siti Nurhalisa.
0: Judulnya yang apa itu, Pak?
1: Yang penting ada Judika sama Siti Nurhalisa.
0: Oke, salah satu mungkin Judika ya, Pak ya, boleh ya?
1: Iya, iya, Judika sama Nurhalisa.
0: Oke, kita carikan dulu. Salam-salamnya boleh silakan?
1: Ya, salam buat yang ada di Tidore, untuk Ko Buce, Bu Undin, sama Ko Ai, Ko Ama. Terus yang ada di Ternate, Mama Inda, sama semua-semua yang ada di Ternate, Ko Yasin, Pak Haji Halil sama ibunya. Terus yang di Jailolo sana, Pak Tahir sama siapa Haji Jafar di sana. Terus Pak Andi di Bacan, Andi di Batam, terus Andi di Samarinda. Semua-semua yang ada di Kalimantan sana. Yang ada di Sulawesi semuanya itu Bunda Natalia tadi, salam kenal Bunda Natalia. Purnama Sari, Iguria di sana. Oke, terima kasih Mbak Safira.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah siapkan ya, Pak Abdul di Tidore ya. Ini Judika dengan Siti Nurhaliza dengan judulnya apa nih? Kisah. Oke, sebentar ya. Kisahku inginkan ya. Oke. Ini di WhatsApp juga sudah ada yang masuk. Pendengar ada Mama Indah di sana. Halo, selamat sore Mama Indah.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Indah. Akhirnya muncul nih ya Mama Indah. Aku tunggu-tunggu loh. Gimana kabarnya Mama Indah?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah ya. Mau apa ini lagunya sore ini?
2: Sore ini mau lagu apa ya? Lagu...
0: Apa yo?
2: Sedih aku sebelum hujan.
0: Sedia payung ya harusnya, tapi ini sedia aku. Gak apa-apa.
2: Tapi ini menyedihkan aku ya.
0: Iya dong. Siap. Oke, salam-salamnya buat siapa nih Mama Indah, silakan.
2: Iya, salam pertama buat yang di Tidore.

0: sana ada Ko Ama, ada Sita Tiara, udah gak berjalan.
1: Sudah enggak kayaknya.
0: Iya, buat Ko dan Mama Am, ada Ko Abdu tadi yang baru. Ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buci, Bung Ipin, terus ada Bung Arat, Bang Otis, ada Kak Yayan, Kak Junaidi, Bunda Ers, Nana Tika, Nana Tania juga.
1: Iya.
0: Ada Ibu Ika, ada Ayu Masohi, terus ada Ibu Farida, ada Bang Andi, Mama juga. Ada Mama Eba, Pak Haji Halim, ada Pak Haji Jaf. Buat orang Bacan, Ko Andel Fares, Ko Tahir Ma'afiat, ada Ko Yasin Mama Ulfa, ada Ko Leo juga, ada Mas Subiono, Mas Santos, ada Pak Ahmad di Bandung juga.
1: Oke, siap, ada dong. Iya. Oke, segera berdoa. Terima kasih. Terima kasih Mama Indah ya sudah menyapa kita di sore hari ini. Baiklah pendengar, sudah ada dua lagu yang kami siapkan ya pendengar dari Pak Abdul dan juga Mama Indah begitu. Sebelum itu kita akan, ini ada informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara begitu ya pendengar. Untuk masyarakat Maluku Utara, sekarang semakin banyak penipuan digital lewat WhatsApp maupun SMS dengan mengirimkan link palsu atau biasa disebut dengan phishing ya. Modusnya sering bikin kita panik gitu. Akan akun Anda akan diblokir atau Anda akan mendapatkan hadiah. Nah, lalu diarahkan untuk klik-klik ini cepat. Nah, ingat pendengar, penipuan memainkan emosi kita supaya kita buru-buru dan tidak sempat berpikir. Nah, kalau menemukan hal itu, pendengar stop dulu, jangan langsung klik link tersebut. Jangan memberikan OTP, PIN ataupun data pribadi ya. Pastikan nomor dan akun resmi dicek dulu. Kalau masih ragu, tanya keluarga ataupun hubungi bank. Nah, jika menemukan modus mencurigakan, nah bukan karena masyarakat cerdas begitu ya, bukan yang paling cepat percaya, tapi yang mau cek dulu sebelum lanjut, kalau ragu stop dulu begitu. Nah, ini pesan dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara begitu ya pendengar, untuk berhati-hati dan waspada kalau ada link palsu atau biasa yang disebut dengan phishing. Jangan langsung diklik dan kita harus pastikan dulu apakah itu nomor resmi atau akun resmi begitu ya pendengar, untuk informasinya dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Baiklah, kita akan langsung saja putarkan lagu yang sudah di request dari Siti Nurhaliza dan juga Judika, Kisahku Inginkan.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Sedia aku sebelum hujan dari It Kitaf ya, mendengar tadi sudah di request oleh Mama Indah begitu. Jangan lupa juga sedia payung atau jas hujan sebelum berpergian. Karena ini kayaknya cuacanya memang mendung begitu ya, mendengar di Ternate ini tadi sempat gerimis tapi sekarang ini sudah reda tapi masih mendung. Nah, ini untuk Anda yang ingin berpergian ya kemanapun, ini selalu sedia jas hujan di motornya karena cuaca di Ternate sekarang ini kalau sore hari itu pasti sudah hujan ya. Mendengar, kita sudah hadirkan lagu-lagu yang sudah di request di 100% Indonesia hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Ko Ama, Pak Junaidi, Bunda Natalia, Pak Abdul, dan juga Mama Indah. Untuk yang belum bisa bergabung, ya bisa bergabung kembali nanti di Ruang Rindu pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ataupun besok di 100% Indonesia di waktu yang sama. Baiklah pendengar, untuk 100% Indonesia kita akhiri dan juga saya akan masih tetap di Ternate sore hari ini ya hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita akan hadirkan satu lagu untuk menutup 100% Indonesia hari ini. Sebuah lagu dari Armada, Pergi Pagi, Pulang Pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendingan Maulid United FC terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun sepak bola usia muda di Maluku Utara. Menjelang launching kerjasama dengan SL Benfica untuk program Akademi Merah Putih pada 16 Mei 2026 di Gelora Kiraha, Wakil Presiden Klub Wesley Hutagalung menyampaikan sejumlah visi besar terkait dengan pengembangan talenta muda di daerah. Dalam program Santai Siang begitu ya di RRI Pro 2 Ternate edisi 14 Mei, Wesley menegaskan bahwa Akademi Merah Putih ini bukan proyek jangka pendek semata, melainkan investasi masa depan sepak bola Indonesia. Kerjasama antara Maulid United dan Benfica disebut menjadi langkah strategis untuk membuka akses pembinaan pemain muda dengan standar internasional. Kehadiran akademi ini juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Maluku Utara. Menurut Wesley, konsep pesantren sepak bola yang diusung menjadi pembeda dibandingkan dengan banyak klub lain di Indonesia begitu ya. Selain fokus pada pengembangan teknik bermain, ya, akademi ini juga akan menyiapkan fasilitas pembinaan yang terintegrasi. Para pelatih dari Benfica juga akan stay di training camp untuk mendampingi proses pelatihan anak-anak. Dan pendengar, Maulid United juga mulai menyiapkan tahapan scouting pemain yang ditargetkan berjalan pada Juni, Juli hingga Agustus 2026. Akademi Merah Putih sendiri diharapkan sudah mulai aktif pada awal Agustus mendatang. Ia juga menambahkan pada informasi dan pendaftaran nantinya dapat dipantau melalui akun Instagram resminya dari Maulid United FC di @MaulidUnitedFC ya. Program ini juga memberikan perhatian khusus kepada anak yatim piatu serta keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di dunia sepak bola. Lebih jauh, pendengar, Wesley menegaskan bahwa mimpi besar Maulid United bukan hanya melahirkan pemain profesional, tetapi juga membangun ekosistem sepak bola di Maluku Utara secara menyeluruh. Menarik sekali ya pendengar, ini untuk Anda ini ataupun untuk orang tua yang mempunyai anak yang berminat begitu ya di dunia sepak bola. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu kesempatan begitu ya mendingan untuk mengasah atau mengembangkan lagi talenta yang sudah dipunya begitu, karena ini juga sangat menarik ya. Ini untuk nanti kedepannya Maluku Utara ini mempunyai pemain-pemain muda yang sangat profesional tentunya, dan tentunya nantinya bisa mengharumkan nama Maluku Utara di level nasional. Itu dia mendengar, informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Mendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Halmahera Selatan, di mana seorang nelayan asal desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkan hilang saat memanah ikan di perairan Pantai Goci pada hari Jumat 15 Mei 2026 dini hari. Korban diketahui bernama Sofian Toton, 21 tahun, dan ia pergi memanah ikan bersama dengan seorang rekannya sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur. Namun saat korban menyelam untuk memanah ikan, rekannya menyadari korban semakin jauh dan kemudian tidak terlihat lagi. Dan Pos Unit Siaga SAR Halmahera Selatan M. Faisal mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut setelah warga melakukan pencarian awal namun belum membuahkan hasil. Korban bersama dengan satu rekannya pergi memanah ikan di Pantai Goje, pendengar, dan setelah menerima laporan tersebut, ya, tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi kejadian pada pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur untuk melaksanakan operasi pencarian terhadap korban. Operasi pencarian, pendengar, melibatkan tim rescue USS Halsel, kemudian Polarut Halmahera Selatan, Pos TNI Angkatan Laut Bacan, kemudian BPBD Halmahera Selatan, serta juga masyarakat setempat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Gregoria, Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. Dan juga PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. Dan PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu juga menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut. Dan juga Gregoria menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan pelatih selama menjadi bagian dari Pelatnas PBSI. Ia juga mengaku memperoleh banyak pengalaman selama membela Indonesia dalam berbagai turnamen internasional. Dan pendengar, Gregoria sebelumnya absen dalam sejumlah turnamen internasional akibat serangan vertigo yang berulang sejak Maret 2026. Gangguan kesehatan itu membuatnya kesulitan untuk menjalani aktivitas normal sehari-hari. Demikian pendengar informasi terakhir kita di Ternate sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari Ternate siang tadi hingga Ternate sore. Saatnya kami yang bertugas di Ternate sore hari ini, saya Safira dan juga teknik studio ada Mbak Dini. Pamit undur diri. Kami ucapkan selamat sore dan selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Dan nantikan juga nanti Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur bersama dengan Bung Iqbal. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan digegerkan dengan temuan sosok pemuda yang ditemukan gantung diri di pohon jambu air. Seorang nelayan asal Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkan hilang saat memanah ikan di perairan Pantai Goji Jumat dini hari. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, RRI Pro 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan digegerkan dengan temuan sosok pemuda yang ditemukan gantung diri di pohon jambu air. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Seorang pria muda berinisial RH, 20 tahun, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah pohon jambu air di RT 014 RW 006 Kelurahan Kalumata Jumat pagi. Temuan tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang melihat sosok menyerupai bayangan hitam di atas pohon saat membersihkan halaman rumah. Saksi beranggapan bayangan yang dilihat tersebut adalah sosok gaib, sehingga disampaikan ke warga sekitar untuk memastikan informasi tersebut. Setelah kembali dan memastikan, warga mendapati sosok tersebut adalah seorang laki-laki yang diduga gantung diri, dan korban kemudian diturunkan dengan cara memotong tali menggunakan parang dan dievakuasi ke dalam rumah warga sekitar. Hal tersebut diakui langsung Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi RRI. Juru bicara Polres Ternate menyatakan hasil pemeriksaan awal dari dokter Rumah Sakit Bayangkara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dirinya juga mengakui tali yang digunakan memiliki panjang sekitar 126 cm dengan simpul hidup.
2: Di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, telah terjadi dugaan bunuh diri dengan cara gantung diri bertempat di salah satu pohon, di mana rumah dari saudara Marwia Bayu beralamat di Kelurahan Kalumata, RT 014, RT 006, Kecamatan Kota Ternate. Korban atas nama Yandi Marminto, umur 20 tahun, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate.
1: Kasih Humas juga menyatakan keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian korban dan menolak untuk dilakukan otopsi dan menerima peristiwa meninggalnya korban sebagai musibah. Penolakan otopsi juga dituangkan dalam surat pernyataan resmi di Polsek Ternate Selatan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, seorang nelayan asal Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkan hilang saat memanah ikan di perairan Pantai Goji Jumat dini hari. Korban diketahui bernama Sofian Toton, 21 tahun, keluar memanah ikan bersama seorang rekannya sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Timur. Namun, saat korban menyelam untuk memanah ikan, rekannya menyadari korban semakin jauh dan kemudian tidak terlihat lagi. Dan Pos Unit Siaga SAR Halmahera Selatan M. Faisal mengatakan, laporan tersebut diterima setelah warga melakukan pencarian awal namun korban belum ditemukan. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian terhadap korban. Hingga saat ini, tim masih melakukan pencarian dengan penyisiran di pesisir pantai Goji serta pencarian menggunakan perahu karet. Operasi pencarian melibatkan tim rescue USS Halsel, Polairut Halmahera Selatan, Pos TNI AL Bacan, BPBD Halmahera Selatan, serta masyarakat setempat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kasman Ulidam, akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM palsu yang menyeret namanya. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore.
3: Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Kasman Udiman akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan penerbitan surat izin mengemudi palsu yang menyeret namanya. Kasman dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya menjadi pihak yang mengatur maupun mencetak SIM bagi peserta pelatihan. Ia menjelaskan persoalan tersebut bermula dari komunikasi antar teman yang saling meminta bantuan. Karena itu menurut dia tidak ada program khusus maupun kepentingan pribadi dalam kegiatan tersebut. Kasman juga menepis anggapan bahwa dirinya memiliki kewenangan dalam proses penerbitan SIM hanya karena berstatus anggota DPRD. Ia menilai tudingan tersebut tidaklah berdasar. Menurut Kasman, kegiatan yang dilakukan sejatinya merupakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan membantu menekan angka pengangguran.
4: Apa hubungannya SIM dengan DPR hari ini? Kalau misalnya saya punya mesin, masuk akal tidak seorang anggota DPR sebagai palsu? Termasuk dan tidak mungkin kan begitu?
5: Ya tapi ini kan artinya saya menegaskan bahwa SIM itu bukan lahir dari saya, bukan saya yang mencet, tapi Tamang minta bantu Tamang.
3: Kasman mengaku kecewa karena persoalan tersebut berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Ia menilai banyak pihak membangun opini tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu menilai potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar. Namun pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
6: Eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan.
7: Potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar, namun pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini diungkapkan Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu. Menurut Hamidin, ekonomi hijau mencakup seluruh sektor yang berkaitan dengan lingkungan, pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan potensi daratan dan lautan yang luas, Maluku Utara memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan mineral. Eksploitasi sumber daya tambang seperti nikel dan emas tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kerusakan lingkungan.
6: Sebetulnya potensi yang bisa diambil dari sektor pertanian atau perikanan ataupun mineral itu cukup besar. Hanya kemudian kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian ada hal yang kita kejar seperti misalnya hasil alam ya, seperti nikel, emas, dan mineral lainnya. Namun kemudian terjadi semacam eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan. Dan itu mungkin yang menjadi persoalan kita di wilayah Provinsi Maluku Utara atau di Indonesia secara umum.
7: Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang memang dapat menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek. Namun ketika produksi menurun, risiko pengangguran meningkat dan daerah menjadi rentan terhadap krisis pangan jika sektor pertanian tidak dikembangkan.
6: Di satu sisi dari sektor lapangan kerja akan tumbuh pesat dan kemudian pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan seterusnya, tapi kemudian kita akan berbicara ketika batas itu sudah selesai, maka pengangguran akan meningkat, ekonomi akan turun dan seterusnya, sehingga kemudian kita akan mungkin rawan pangan, kemudian mungkin tidak ada lagi pengembangan pertanian.
7: Ia tetap optimis di Maluku Utara mampu memperkuat sektor pertanian. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang membatasi aktivitas pertambangan agar pembangunan pertanian tetap berjalan. Reporter Sufian Tugubu melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kepulauan Sula menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N dan Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat kabupaten. jenjang SD dan SMP sekabupaten Kepulauan Sula. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh reporter Karman Samuda dari Sanana.
8: Baik, rekan di studio, dapat saya laporkan langsung dari Sanana. Dinas Pendidikan Kepulauan Sula menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional dan Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten jenjang SD SMP se-Kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Muhlis Somole, di Beliga Hotel. Dalam sambutan, Muhlis menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di berbagai sekolah yang ada di Pulau Sula dan Mangole. Menurutnya, seni dan sastra adalah bahasa peradaban, melalui puisi, lukisan, musik, dan karya-karya lainnya. Anak-anak bisa belajar tentang etika, estetika, empati, dan penghargaan terhadap budaya. Di tengah arus modernisasi, nilai-nilai budaya harus tetap dijaga agar identitas bangsa tidak hilang. Selain itu, ia menambahkan pendidikan bukan hanya tentang menciptakan anak yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak mulia, tangguh, menghadapi tantangan serta rendah hati dalam keberhasilan. Demikian reporter Karman Samuda melaporkan dari Sanana.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik Muntase Bung Dani Prayoga dengan desk editor Irwan Jelan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Inspirasi. Inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda dengarkan juga tadi penyampaian Warta Berita Sore produksi RRI Ternate. Dan pendengar, tentunya masih dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, RRI Pro 1 Ternate. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan melalui 101,8 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Untuk edisi Jumat 15 Mei 2026 Ternate malam ini, tentunya Iqbal akan menemani Anda dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib yaitu pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat lagi pendengar menjelang kumandang azan maghrib, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran tentunya. Dan untuk di sore ini pendengar ya, untuk di kota Ternate diguyur hujan. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi di rumah, lagi menikmati suasana santai ya, tentunya di hari ini semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya, dan selamat menikmati suasana saat ini. Dan untuk Anda juga di sore hari ini yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar J.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.

0: Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat ini untuk Anda yang lagi menikmati makan malam ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, selamat makan malam. Dan untuk Anda juga yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke pendengar, masih di Ternate malam ini masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya ya pendengar. Dan untuk di kota Ternate saat ini masih diguyur hujan ya, ini terpantau dari studio. Dan mudah-mudahan di malam hari ini hujan ya tidak membuat Anda patah semangat ya. Harus semangat tentunya di malam hari ini ya, karena hujan juga anugerah ya pendengar, harus kita syukuri. Oke pendengar, menemani Anda di malam hari ini ya, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini ataupun di malam hari ini ya, Anda juga yang saat ini masih sibuk dengan pekerjaannya juga ya, tetap semangat di hari Jumat ini ya, 15 Mei 2026. Oke pendengar, dan kami informasikan saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan juga Cek Fakta ya pendengar. Oke, tetap bersama kami, masih kami temani Anda dengan lagu religi tentunya. Kali ini ada lagu dari Opik, Hanya Allah. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya cek fakta bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini Presiden Prabowo menyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulkan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Demikian pendengar, informasi yang kami kutip dari komdigi.go.id mengenai hoax hasil rapat terbatas menyatakan Indonesia masuk kondisi darurat siaga 1. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, satu lagu dari Sami Simorangkir, Bisakah featuring Fabio Acer, yang sudah kita dengarkan sama-sama ya di malam hari ini, pendengar ya, dengan lagu ini. Semoga bisa menghibur Anda ya, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini, lagi makan malam juga ya. Tentunya selamat makan malam yang belum makan malam ya. Ayo luangkan waktu untuk makan malam tentunya di malam hari ini. Ya, malam hari ini tentunya ya, malam Sabtu ini, malam yang asik untuk berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Walaupun untuk Anda juga yang saat ini lagi jauh ya dengan orang-orang tercintanya ya, bisa menelpon melalui WhatsApp ya. Tentunya dengan menelpon, semoga rasa rindu Anda bisa terobati tentunya, pendengar. Apalagi lagu-lagu yang sudah kami hadirkan tentunya ya, semoga bisa menghibur Anda, dan yang lagi rindu juga ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menemani Anda dan bisa menghilangkan rasa rindu Anda ya. Oke, menghilangkan, bisa mengobati ya rasa rindu Anda tentunya, pendengar ya. Oke, pendengar, masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani malam Anda. Dan pendengar, makan malam ini kerap disebut ya, bisa bikin gemuk nih. Makan malam yang sehat berapa kalori, pendengar? Dan tentunya ya, membuat kebanyakan orang enggan makan malam ya. Padahal makan malam ini tidaklah membahayakan, agar gizi seimbang sebenarnya, bagaimana seharusnya makan malam yang sehat. Dan tentunya informasi kami kutip dari hellosehat.com, pendengar. Anjuran jam makan malam yang sehat. Salah satu manfaat makan malam adalah dapat menyumbang sejumlah energi bagi tubuh. Pasalnya, sampai bangun pagi tubuh tidak mendapatkan asupan sama sekali. Ya, meski sedang tidur, tubuh tetap membutuhkan persendian energi yang, ya, untuk persediaan ya, pendengar, energi yang cukup tentunya, pendengar. Dan inilah alasan kenapa ketika tidak makan malam, Anda bisa tiba-tiba terbangun tengah malam dan merasakan kelaparan. Meski begitu, pendengar, Anda tetap perlu memperhatikan waktu yang tepat agar makan malam memberikan manfaat yang baik. Jam makan malam yang sehat ini adalah pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.00. Ini masih ada nih, pendengar ya, masih ada waktu ini, masih pukul 19 ya, pendengar ya, atau pukul 7 nih. Jadi untuk Anda, ayo luangkan waktu untuk makan malam tentunya, pendengar. Dan sebaiknya tidak makan malam lewat dari batas waktu tersebut, pendengar. Dan pemilihan waktu ini dikarenakan tubuh memerlukan waktu setidaknya 3 jam untuk memproses makanan sebelum tidur. Jam makan malam yang sangat berdekatan dengan waktu tidur hanya akan meningkatkan risiko asam lambung naik. Selain itu juga, pendengar, proses pencernaan yang masih berlangsung bisa mengganggu kualitas tidur Anda. Dan seperti apa juga porsi makan malam yang sehat, pendengar ya? Untuk kebutuhan kalori pria dan wanita yang dianjurkan dalam angka kecukupan gizi ya, ini adalah 2650 kcal dan 2250 kcal. Meski begitu, pendengar, sebaiknya asupan terbanyak dikonsumsi saat makan siang. Jumlah seporsi makan malam dan sarapan pagi ini bisa Anda setarakan tentu dengan kalori yang lebih sedikit ya. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, nanti ya akan Iqbal bagi seperti apa ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Kita dengarkan dulu lagu dari Maria Pudesa, Pernah Berjuang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi mengenai porsi makan malam ideal tentunya ya, tadi sudah kami bagi juga informasi porsi makan malam yang sehat ya pendengar. Tentunya untuk Anda ya, dan sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, Kemenkes, untuk mengonsumsi 3 porsi makan berat pada pagi, siang, dan malam. Jika Anda makan siang, ini sekitar 700 sampai dengan 800 KKL, dan ngemil di antara jam makan, yaitu 300 sampai dengan 400 KKAL, Anda bisa memenuhi sisa kalori yang dibutuhkan, yakni 1200 ya sampai dengan 1400 KKAL untuk makan malam dan sarapan. Jadi porsi makan malam yang sehat ini adalah sekitar 600 KKAL agar lebih mudah mengukurnya. Dan pendengar, perkiraan satu porsi menu makan malam sehat yaitu 3 centong nasi tidak penuh 190 KKAL. Ya, KKAL ya, lauk pauk tinggi protein 180 KKAL, kemudian semangkuk sayur 72,5 KKAL, buah-buahan dan jajan pasar yaitu 157,5 KKAL. Cara lain yang lebih mudah untuk menakar porsi makan malam adalah membagikan semua asupan sebesar 600 KKAL ke dalam satu piring pendengar. Setengah piring berisi sayur dan buah, kemudian setengah piring berisi makanan pokok dan lauk pauk kaya protein. Akan tetapi pendengar, patokan porsi makan sehari malam harian ini tidak langsung dipukul rata ya sama untuk semua orang. Pasalnya setiap orang memiliki usia, berat badan, tinggi badan serta tingkat aktivitas fisik yang berbeda-beda. Untuk itu, pastikan Anda konsultasi dengan dokter spesialis gizi atau ahli gizi untuk menetapkan jumlah kalori yang sehat. Mengonsumsi makan malam dengan jumlah dan kalori yang lebih sedikit ini bukan tanpa alasan pendengar ya. Ini membantu mengurangi risiko berat badan naik berlebih dan mempermudah kerja saluran pencernaan sebelum Anda tidur ya. Itu dia pendengar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, pendengar, di malam hari ini untuk di Ternate Malam ya, tentunya Iqbal masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi untuk menemani Anda. Oke, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Fabio Acer dengan judul Aku Berjanji. Tetap bersama kami.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun di 101,8 FM ya. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan untuk Anda juga yang sudah bergabung dari tadi hingga saat ini, terima kasih banyak ya. Dan mudah-mudahan RRI Pro 1 Ternate bisa menjadi radio favorit Anda tentunya ya. Oke, pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Oke, pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai pelaku pembunuhan pekerja Las Kawasi ditangkap di Ambon, pendengar. Upaya pelarian terduga pelaku pembunuhan di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, akhirnya terhenti di Kota Ambon. Dalam kerja cepat dan terukur, unit Resmob Satreskrim Polres Halmahera Selatan berhasil mengamankan pria berinisial AR yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Christian Robert Su. Korban diketahui merupakan seorang pekerja las di PT BTG ZJYC Kawasi yang berasal dari Kampung Horna Baru, Atika, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Jumat 17 April 2026 dan sempat mengundang perhatian masyarakat di wilayah Obi. Usai kejadian, pendengar, pelaku diduga melarikan diri keluar daerah. Dalam pelariannya, AR berpindah-pindah lokasi. Persembunyiannya ini mulai dari wilayah Seram hingga akhirnya berada di Kota Ambon, Maluku, guna menghindari pengejaran aparat kepolisian. Kapolres Halmahera Selatan melalui Kasih Humas Ibda Hermansah menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Halmahera Selatan dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta mempercayakan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Informasi selanjutnya ini kita ke Ternate, pendengar. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Mahmud Esa memaparkan sejumlah gagasan pembangunan strategis saat menggelar reses di kantor Lurah Akehuda, Ternate, pada Jumat 15 Mei 2026. Kedatangan politisi Gerindra itu disambut antusias Lurah Akehuda Farida Saleh dan warganya. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, Mahmud menyoroti rencana reklamasi pesisir di wilayah Ternate Utara hingga pembangunan jalur penghubung kawasan barat Pulau Ternate sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kota Ternate, hingga sejumlah balai teknis seperti balai wilayah sungai, balai jalan dan jembatan, serta balai cipta karya untuk mendukung realisasi proyek tersebut. Menurut Mahmud, usulan reklamasi awalnya dirancang sejauh 100 meter dari kawasan Tanjung, Tafure, dan Tabam. Namun, setelah dilakukan peninjauan bersama anggota Komisi 3, cakupan reklamasi diusulkan diperluas menjadi 200 meter ke arah laut. Jika terrealisasi, proyek tersebut diperkirakan membuka sekitar 120 hektar lahan baru yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik maupun pengembangan kawasan ekonomi baru. Pendengar, bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, kata dia, telah dilakukan survei pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 8 km dari Loto menuju Tubo yang juga mencakup pembangunan 6 hingga 8 titik jembatan. Ia bahkan merencanakan pengembangan jalur lanjutan dari Tubo menuju Tobenga hingga Akesahu guna membuka akses wisata baru di kawasan kaki Gunung Gamalama. Ya, itu dia, pendengar, ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan selanjutnya, pendengar, kita dengarkan dulu ya iklan yang mau lewat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya ya, bukan Roni yang ini ya pendengar ya. Oke, dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19:34 waktu Indonesia Timur. Yang lagi menikmati makan malam, selamat makan malam ya. Dan tentunya semoga menu yang ada di hadapan Anda sesuai dengan seleranya Anda masing-masing tentunya pendengar. Oke, kita ke informasi lagi pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id ini ada juga informasi mengenai panen perdana udang Faname di Tuada Halmahera Barat capai 1,5 ton. Seperti apa informasinya pendengar? Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengembangkan budidaya udang Faname sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan. Meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Langkah tersebut ditandai dengan panen perdana udang Faname yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara bersama Bumdes Jiko Banau di Desa Tuada, Kabupaten Halmahera Barat pada Jumat 15 Mei 2026. Dalam panen perdana itu pendengar, budidaya dengan sistem semi intensif berhasil menghasilkan sekitar 1,5 ton udang Faname berkualitas. Hasil panen tersebut dipasarkan dengan harga sekitar Rp100.000 per kilogram. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan, pengembangan udang Faname tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi sarana edukasi ekonomi produktif bagi masyarakat desa. Wow, sangat luar biasa pendengar ya, dan mudah-mudahan ini terus berkembang ya pendengar ya. Oke, kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, alumni SMP Negeri 2 atau Spendu 05 Kota Ternate Angkatan 2005 berhasil keluar sebagai runner-up pada turnamen mini soccer Manado Electronic Cup tahun 2026. Turnamen yang diikuti 12 tim tersebut berlangsung selama 2 hari di lapangan Desta Mini Soccer lingkungan Siko Puncak, Kelurahan Sangaji Utara, Kota Ternate pada Ternate Utara ya, pada Kamis 14 Mei 2026. Ambisi Spendu 05 Ternate untuk keluar sebagai juara dalam turnamen Manado Elektronik tersebut terhenti dalam adu penalti karena skor berakhir imbang 1-1 saat berhadapan Ray Komsel. Kemudian mendengar, penjaga gawang Spendu Andre tampil gemilang di bawah mistar gawang sejak penyisihan hingga final yang berhasil menepis beberapa shot on target hingga adu penalti di semifinal. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan tentunya pendengar ya, untuk Anda yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Dan kami informasikan juga pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan Isya untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026 yaitu pada pukul 19:47 waktu Indonesia Timur. Nanti menjelang sebelum kumandang azan Isya kami hadirkan lagu religi, dan kita dengarkan dulu pendengar lagu dari Yofi Widianto dan juga Tiara Andini dengan judul Tanpa Cinta. Tetap bersama kami.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak. Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang saat ini tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya, dan semoga malam hari ini malam yang paling menyenangkan untuk Anda tentunya. Oke, pendengar, informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yaitu pada pukul 19.47 menit waktu Indonesia

Timur. Selanjutnya mendengar, kami hadirkan lagu religi untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Ada seorang anak masih duduk di bangku TK. Hari itu mamanya mendaftarkan anaknya ke TPA untuk belajar Al-Quran. Anak ini senang sekali bisa ikut TPA. Beberapa hari kemudian sang anak mengajukan permintaan kepada mamanya. "Ma, aku ingin seperti bu guru. Aku ingin pakai jilbab seperti bu guru." "Jangan nak," jawab mamanya. "Kamu jangan pakai jilbab. Kamu belajar ngaji saja, jangan ikut-ikutan pakai jilbab." Sesekali ia mau menuruti mamanya. Tapi lain kesempatan ia berkata lagi, "Ma, aku ingin seperti bu guru. Aku ingin pakai jilbab seperti bu guru, seperti teman-temanku. Aku malu kalau tidak pakai jilbab." "Jangan nak," anak itu mulai mengancam. "Kalau tidak boleh pakai jilbab, aku tidak mau ikut TPA." "Jangan sayang." "Tapi kan aku maunya pakai jilbab." "Jangan sayang." "Ma, jangan." "Ma, jangan Anton." Cerita ini nampaknya lucu. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki ingin pakai jilbab hanya karena gurunya pakai jilbab, hanya karena teman-temannya pakai jilbab. Terkadang kita pun mengalaminya. Sebagian besar orang salah memilih contoh, salah memilih figur yang layak dicontoh. Banyak laki-laki mencontoh gaya wanita, sedangkan wanita mencontoh gaya laki-laki. Kegagalan seseorang dalam hidup ini biasanya karena dia salah memiliki contoh, karena ia tidak memiliki contoh yang tepat. Sungguh, dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, yang patut dicontoh untuk sepanjang masa. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda, rekan Dakta.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi.

Selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, staf ahli Gubernur Maluku Utara Abdullah Assagaf secara resmi membuka Smanli Cup 3 tahun 2026 yang diikuti puluhan peserta. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 5 Kota Tidore. Maksud kami SMA Negeri 5 Kota Ternate pada Jumat 15 Mei 2026. Ajang tahunan bertema Tunjukkan Aksi Raih Prestasi ini menghadirkan berbagai cabang lomba antara lain basket, voli, futsal, tari kreasi, puisi, dan vokal solo. Sebanyak 24 kontingen dari tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kota Ternate turut ambil bagian. Kegiatan berlangsung mulai 15 hingga 24 Mei 2026. Pembukaan turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Sutopo Abdullah, jajaran guru SMA Negeri 5 Ternate, Kepala Sekolah SMP, MTS, SMA, SMK, SMA, maksud kami MA, hingga Kasat Intel Polres Ternate. Dalam sambutannya, mewakili Gubernur Maluku Utara, Abdullah Assagaf mengapresiasi SMA Negeri 5 Ternate yang terus menghadirkan kegiatan positif bagi generasi muda. Menurutnya, Smanli Cup 3 menjadi wadah bagi pelajar untuk menyalurkan bakat dan kemampuan sekaligus membangun karakter. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, manajemen Maluku United terus mempertahankan fokus dalam aksi sosial di bidang olahraga sepak bola Maluku Utara. Tak hanya fokus pada tim senior yang saat ini berkompetisi di BRI Super League, tapi fokus pengembangan, mengembangkan dan melahirkan anak-anak usia dini untuk dapat berkarir di skala internasional. Pengembangan anak usia dini tersebut berfokus pada anak yatim, piatu, hingga anak yang memiliki latar belakang yang kurang mampu di 3 provinsi di Indonesia Timur, mulai dari Maluku Utara, Maluku, hingga Papua. Dengan niat dan fokus untuk jangka panjang tersebut, Maluku United bekerjasama dengan SL Benfica dari sisi kepelatihan yang memadukan pendidikan olahraga hingga pembentukan karakter pada anak usia dini. Direktur PT Maluku Sejahtera, Dirk Soplanit, dalam agenda pertemuan bersama perwakilan Akademi Sepak Bola Internasional asal Portugal, SL Benfica, Jumat 15 Mei 2026 menjelaskan gagasan owner Maluku United. Ini selain memberikan hiburan bagi masyarakat Maluku, juga mengangkat martabat anak-anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sepak bola. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu dari Titi DJ dan juga Cakrakan, Siapa Dia, yang sudah menemani kita hingga pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya untuk Anda pendengar ya, yang saat ini masih tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Pendengar, untuk menemani Anda tentunya di malam hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, lagu-lagu pilihan dan juga informasi di malam hari ini ya. Kalau malam Sabtu ya, apalagi besok masih libur ya pendengar ya, untuk Anda yang bekerja di instansi pemerintahan ini. Biasa Sabtu Minggu libur ya, dan kemarin juga libur, hari ini cuti bersama. Tentunya libur panjang ya pendengar. Dan untuk Anda juga yang di kemarin, hari ini dan juga besok masih tetap beraktivitas, tentunya tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Oke, dan tentunya pendengar di malam hari ini, mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Jangan lupa minum obat sesuai dengan resep dokter ya pendengar. Oke, pendengar, kami hadirkan juga informasi untuk Anda ini mengenai perakiraan cuaca ya untuk wilayah Maluku Utara Jumat 15 Mei 2026 untuk malam hari pendengar. Umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sovivi, Wasile, Maba, Kasiruta, Bacan, Obi, Taliabu, dan juga sekitarnya. Untuk dini hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, kemudian Galela, Loloda, Tobelo, Maba, Patani, GB, Mangoli, Sanana, Falabi, Sahaya, dan sekitarnya. Untuk peringatan ini cuaca nihil pendengar, dan untuk suhu udara yaitu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara yaitu 80 sampai dengan 100%. Untuk angin dari timur tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk gelombang yaitu 0,25 meter sampai dengan 1 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Itu dia pendengar informasi dari BMKG Sultan Babulah Ternate ya, informasi yang kami kutip dari BMKG Sultan Babulah Ternate. Dan untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan ya menggunakan transportasi laut ya, darat ataupun udara juga ya, kami harapkan ya mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Oke, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Selanjutnya lagu dari Anet dengan judul Pandai Bicara. Tetap bersama kami ya.

Trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya Maisara. Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi piala dunia pertama dalam sejarah yang digelar oleh tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi tiga negara ini tentunya membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan juga terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan stadion-stadion modern, budaya beragam, hingga jutaan supporter dari berbagai negara nantinya bakal ikut memeriahkan pesta sepak bola terbesar di tahun ini. Nah, menariknya, Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa, dukungan supporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik, pendengar, satu lagu tema song Pesta Bola Dunia tahun 2026 tentunya semakin seru pendengar ya. Dan untuk negara favorit Anda apa nih untuk Piala Dunia tahun 2026? Tentunya banyak ya pendengar ya, ada yang pilih Brazil, ada yang pilih Argentina, ya ada juga yang pilih Jerman, Prancis, dan masih banyak lagi tentunya pendengar ya. Oke, di tahun ini tentunya Piala Dunia 2026 ya semakin seru tentunya pendengar ya. Mudah-mudahan negara favorit Anda bisa menjadi juara ya, tapi satu ya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:33 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pendengar. Dan pendengar, Brasil bergerak cepat memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti agar tak dibajak negara lain. Ancelotti ini pun menyetujui tawaran baru Federasi Sepak Bola Brasil. Carlo Ancelotti dipastikan tetap melatih Brasil hingga Piala Dunia 2030. Pengumuman perpanjangan kontrak disampaikan CBF melalui video resmi pada Kamis 14 Mei 2026. Pengumuman itu dilakukan sebelum Carlo Ancelotti merilis skuad akhir Brasil untuk Piala Dunia 2026. Daftar pemain dijadwalkan diumumkan berikutnya. Pelatih asal Italia itu menginginkan lebih banyak kemenangan bersama Brasil. Ia menegaskan target itu membutuhkan waktu serta kerja keras seluruh tim. Mantan pelatih Real Madrid dan AC Milan itu sempat terkendala cedera pemain Brasil. Kondisi tersebut memunculkan keraguan terhadap kemampuan Carlo Ancelotti membangun tim kuat di Piala Dunia. Di bawah Ancelotti, Brasil sudah mengemas 5 kemenangan, 3 kali kalah dan 10 kali imbang. Tahun lalu, Ancelotti menggantikan Dorival Junior dan Hatus dengan cepat membenahi tim Samba. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami hadirkan. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Mana tim Brasil nih? Angkat tangan dong ya. Oke, pendengar, tentunya masih kami hadirkan informasi dan kita ke informasi yang lain. Ini informasi mengenai info haji. Pemerintah tetapkan biaya dan haji di Tanah Suci. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh RI, Kemenhaj menetapkan biaya dam ya. Dam tahun ini sebesar 720 rial Saudi atau 3.358.620 rupiah per jemaah. Pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Maria menjelaskan pembayaran dam dilakukan di lembaga resmi di Arab Saudi, yakni Adahi Project, yang terintegrasi dengan platform Nusuk. Maria mengatakan skema pembayaran melalui Adahi untuk memastikan pelaksanaan dan untuk pelaksanaan dam sesuai dengan syariat, tertib administrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, pemerintah juga menggunakan sistem jemput bola. Jadi petugas haji ya, ini mendatangi kamar jemaah di hotel untuk membayar dam. Pelayanan ini diharapkan semakin memudahkan jemaah terutama lansia, disabilitas, dan jemaah yang memiliki penyakit berisiko tinggi. Kemudian pendengar, Maria mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk membayar dam di lembaga resmi, tidak melalui calo. Upaya itu untuk melindungi jemaah dari penipuan dan menjamin ibadah dilaksanakan sesuai dengan syariah. Maria menjelaskan petugas di lapangan aktif sosialisasi terkait pilihan jenis haji dan kewajiban dam, termasuk membantu pendataan dan pembayaran dam agar tertib. Ya itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai pemerintah tetapkan biaya dam haji di Tanah Suci. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu dari Yura Yunita, Keluarga. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu, yang sudah menemani kita hingga pukul 20:47 waktu Indonesia Timur. Pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, validitas dan kejujuran data menjadi faktor penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional. Untuk itu, data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah dapat membaca kekuatan UMKM dan peluang usaha secara tepat. Dengan demikian, kebijakan yang disusun dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyoroti capaian kota Surakarta yang masuk 3 besar Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tertinggi di Jawa Tengah. Posisi tersebut sejajar dengan kota Salatiga dan Semarang. Meski demikian, ia mengingatkan Badan Pusat Statistik tidak hanya berfokus pada angka IPM maupun Gini Ratio. Menurutnya, data sosial masyarakat rentan juga perlu dipetakan secara lebih rinci dan terbuka. Fikri menilai sistem statistik harus mampu mendeteksi kondisi warga disabilitas, masyarakat miskin ekstrim hingga kaum duafa. Ia juga mencontohkan keterbukaan data di sejumlah daerah yang memungkinkan pemantauan harus stunting hingga tingkat RT secara real time. Menurutnya, sistem statistik daerah seperti di Surakarta perlu bertransformasi ke model digital yang lebih dinamis. Sistem tersebut juga diharapkan mudah diakses masyarakat maupun pemangku kepentingan. Kaum duafa adalah mereka yang tidak mampu berusaha, sehingga diperlukan afirmasi yang jelas melalui sensus ekonomi. Dan program Kelurahan Cantik ini harapannya data tersebut menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna. Ya, itu dia pendengar ya, DPR minta sensus ekonomi 2026 sajikan data jujur dan tepat sasaran. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Informasi mengenai Menkomdigi judi online sama dengan penipuan daring. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Meutia Hafid mengatakan judi online atau judol sama halnya dengan penipuan online atau scam. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam kegiatan Indonesia Goit menyapa Gaspol tolak judol di Kota Medan pada Rabu 13 Mei 2026. Ia menyebut bahwa judol bukan sekedar hiburan permainan digital, namun dikatakan Menkomdigi bahwa judol memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Hal itu dijelaskan Meutia, membuat setiap pemain dipastikan akan selalu mengalami kerugian. Hal ini ditekankan Menkomdigi tentunya dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judol. Meutia mengatakan bahwa penanganan judol tidak hanya cukup dengan dilakukan penutupan situs-situs judi online, namun hal yang utama ditekankan Menkomdigi ialah memberikan literasi digital sehingga tumbuh kesadaran masyarakat dalam penolakan judol. Ya, itu dia pendengar ya, judi online sama dengan penipuan daring. Oke, pendengar, pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami, Afgan, jodoh pasti bertemu.

0: 뭐든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Inspirasi. Inspirasi. Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius, mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke tempat resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Nomor saya dari Makkah sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang.
14: Ya, jadi di jemaah haji semua di kota ini
13: ya. Ya, saya tuanya ya. Walaupun ya, jangan kalau masalah 9 nomor ya.
14: Ya, benar.
13: Ayo panggil kepala, sering ingat ya, agar kepala ingat gitu.
12: Ini diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
20: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS, Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
20: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
20: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik, pendengar, sudah Anda ikuti tadi Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Oke, pendengar, masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas. Ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya. Tetap bersama kami.

Esensi buku program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etikat, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong atau kita sudah jujur? Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita mengenal kebohongan dalam perkataan. Ya, inilah yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang atau mungkin kita sendiri. Memanipulasikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Selain kebohongan dalam perkataan, ada juga kebohongan yang lain yang dijelaskan oleh ketua pertama Majelis Ulama Indonesia ini. Ada yang disebut bohong diam. Apa maksud dari bohong diam ini? Semata-mata berdiam diri saja belum boleh dikatakan bersikap benar. Karena kerap kali seseorang termenung seorang diri dalam sebuah kamar, tidak berbicara sepatah kata pun, akan tetapi di dalam dadanya meluap-luap suatu maksud yang jahat dan khianat. Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita. Ada yang diam-diam berkhianat, ada yang diam-diam berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang diam-diam mencuri, dan ada yang diam-diam membenci tapi pura-pura baik di hadapan kita. Berbohong dalam jenis apapun adalah kesalahan fatal yang membinasakan. Berbohong hanya mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Seorang kepala sekolah yang berbohong akan hilang kepercayaannya dari rekan guru. Seorang ustad, seorang ustazah yang berbohong akan kehilangan muruahnya di hadapan para santri. Begitu juga untuk pelaku bisnis dan pedagang. Jika memulai sesuatu dengan kebohongan, hanya kerugian yang akan didapatkan. Dalam hal apapun yang dilakukan, tidak boleh diselipkan sebuah kebohongan. Karena dalam agama Islam pun dianjurkan untuk tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Di samping kebohongan ada kebenaran. Itulah yang harus kita ucapkan. Kebenaran diletakkan kepada dua perkara. Pertama, hendaklah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita. Kedua, perkataan kita hendaklah sejalan dengan pikiran kita. Pada halaman ke-4. Menurut penulis, orang yang jujur adalah dia yang merdeka. Merdeka dari dosa dan kesalahan. Dia mengungkapkan kebenaran untuk sesuatu yang salah. Maka, dengan berkata jujur, ia memerdekakan jiwanya dari kedustaan. Orang yang bersikap jujur adalah manusia yang sadar bahwa setiap jiwa memiliki kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan dan kesesatan jalan. Manusia yang berterus terang adalah manusia yang tindakan perbuatannya membuktikan bahwa dia tidak berhenti memperbaiki dan meluruskan jalan hidupnya. Membaca hal ini, tentu kita ingat sebuah pesan seorang ustaz. Berkata yang benar meskipun itu pahit. Kesimpulan dalam buku ini, di mana buku ini banyak membicarakan hakikat kebohongan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan membaca buku ini, kita akan sadar apakah selama ini perbuatan, perkataan, dan diam kita adalah sebuah kejujuran atau malah terdapat suatu kebohongan.

0: Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:45 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana malam hari ini ya, sambil beristirahat di rumah tentunya, ataupun untuk Anda pendengar di malam Sabtu ini ya, Anda masih dalam perjalanan juga, ekstra hati-hati di jalan ya tentunya. Di hari ini ya, Jumat 15 Mei 2026, mudah-mudahan semua rencana Anda ya, semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu

lagu hiburan dan juga informasi tentunya ya, informasi. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda ya yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun yang lagi mendengarkan melalui 101,8 FM. Pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dukung Dudung Abdurrahman ini memastikan dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jakarta Barat dihentikan sementara operasionalnya. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan kondisi dapur tidak layak dalam inspeksi mendadak program makan bergizi gratis atau MBG. Dudung mengatakan temuan tersebut didapat saat sidak di wilayah Kebonjeruk dan Grogol Petamburan pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan dapur kotor, tumpukan sampah hingga adanya belatung di area pengolahan makanan. Menurut Dudung, langkah penghentian sementara dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap kualitas program MBG. Pemerintah ingin memastikan makanan yang diterima anak-anak tetap bersih, sehat, dan memenuhi standar gizi. Ia menegaskan pengawasan akan terus diperluas ke sejumlah daerah lain menyusul adanya laporan ketidaksesuaian standar pelayanan MBG. Dudung juga mengingatkan yayasan maupun investor pengelola dapur MBG agar tidak hanya berorientasi mencari keuntungan. Ia meminta seluruh pihak memprioritaskan kualitas makanan demi kesehatan anak-anak penerima program. Menurut Dudung, pemerintah tidak ingin program MBG justru menimbulkan risiko kesehatan seperti keracunan makanan. Karena itu, KSP bersama Badan Gizi Nasional akan terus memperketat pengawasan di lapangan. Pemerintah memastikan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan secara berkala di berbagai daerah. Pengawasan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas layanan dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat program. Ya, itu dia pendengar ya, KSP 2 SPPG di Jakarta Barat diberhentikan sementara karena tak layak. Tetap bersama kami.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini tentunya ya, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, dan tentunya sebelum Anda beristirahat ya, dicek dulu untuk sekitar rumah Anda pendengar ya, apakah di malam hari ini sudah terkunci untuk pintu pagarnya ya, atau jendela, ataupun cek dulu ya di dapur apakah untuk peralatan-peralatan seperti kompor ini sudah dimatikan dengan baik dan benar, ataupun yang lainnya pendengar ya, sudah dicabut colokannya ya, mudah-mudahan sudah ya pendengar. Jadi untuk Anda yang akan beranjak istirahat ya, semoga istirahat di malam hari ini tidurnya nyenyak ya pendengar. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana malam Sabtu ya, di malam hari ini tentunya semoga malam hari ini malam yang paling menyenangkan tentunya untuk Anda. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:59 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya ya pendengar. Dan pendengar, tentunya besok hari Sabtu ya, di akhir pekan, barangkali untuk Anda punya rencana mau berlibur ya ke tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Maluku Utara ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, amin ya robbal alamin. Ya, dan pendengar, ini juga ada informasi untuk Anda ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, anggapan bahwa mandi malam ini dapat menyebabkan rematik masih banyak dipercaya masyarakat hingga saat ini. Namun, informasi tersebut perlu diluruskan ya, karena tidak sepenuhnya benar menurut penjelasan medis. Dilansir dari laman halodoc.com, rematik sendiri merupakan penyakit yang menyerang sendi dan sering dikaitkan dengan berbagai faktor penyebab yang belum sepenuhnya diketahui. Secara medis, kondisi ini lebih berkaitan dengan gangguan autoimun, bukan kebiasaan mandi di malam hari. Banyak orang mengira suhu dingin saat mandi malam ini menjadi pemicu utama munculnya rematik. Padahal, mandi malam tidak terbukti sebagai penyebab langsung penyakit tersebut berdasarkan penelitian dan penjelasan para ahli. Meski demikian pendengar, paparan suhu dingin memang dapat memicu rasa nyeri atau kaku pada sendi, terutama bagi orang yang sudah memiliki gangguan sendi. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai gejala rematik, padahal hanya respon tubuh terhadap udara dingin. Para ahli menyarankan agar tidak mudah percaya ya pada mitos yang belum terbukti kebenarannya. Sebaliknya, menjaga gaya hidup sehat seperti rutin berolahraga dan mengelola stres lebih efektif dalam mencegah rematik. Dengan demikian pendengar, mandi malam tidak perlu dihindari ya, selama dilakukan dengan cara yang tepat dan kondisi tubuh tetap terjaga. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyaring informasi kesehatan agar tidak terjebak pada mitos yang menyesatkan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya, lagu-lagu pilihan yang sudah Iqbal siapkan, dan juga informasi juga pendengar. Oke, tetap bersama kami, kita dengarkan dulu ada lagu dari Virgon dengan judul Bukti. Tetap bersama kami ya.

0: Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu dari Slang, Terlalu Manis, yang sudah menemani kita hingga pukul 19 lebih 5, ya, pukul 22 ya, pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Mendengar, kebiasaan sederhana seperti minum air putih hangat sebelum tidur ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Meski sering dianggap sepele, kebiasaan ini dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Dilansir dari laman Halodoc, air putih hangat berperan penting dalam mendukung berbagai fungsi tubuh, terutama saat dikonsumsi sebelum tidur. Salah satu manfaatnya adalah membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang malam. Minum air putih hangat sebelum tidur, pendengar, ini juga dapat juga diketahui dapat membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami. Hal ini terjadi ya karena peningkatan suhu tubuh dapat memicu keluarnya keringat yang membantu mengeluarkan racun. Dengar, manfaat lainnya adalah membantu tubuh lebih rileks sehingga kualitas tidur ini menjadi lebih baik. Kondisi tubuh yang lebih santai juga dapat membantu meredakan stres serta memperbaiki suasana hati setelah beraktivitas seharian. Meski memiliki banyak manfaat ya pendengar, para ahli tetap menyarankan agar kebiasaan ini diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya. Dengan begitu, manfaat yang diperoleh akan lebih maksimal bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai manfaat minum air putih hangat sebelum tidur. Apakah Anda sebelum tidur minum air putih ya, atau jarang nih pendengar ya? Ternyata ada manfaatnya. Jadi untuk Anda ya, sebelum Anda tidur ya, jangan lupa ya untuk minum air putih hangat tentunya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar. Dan selanjutnya mendengar pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan drama radio untuk malam hari ini Jumat 15 Mei 2026 dengan judul yaitu Jaring Ayah, persembahan dari RRI Ranai. Nanti kami hadirkan ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat nih, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: Fatimah Saragini. Tuh kan Fatimah. Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik jengkau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jengkluan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja mak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih ya, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Ayah, Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah, kenapa Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda dengarkan drama radio persembahan dari RRI Ranai dengan judul Jaring Ayah. Tetap bersama kami, dan selanjutnya kami hadirkan lagu dari Bruri Pesulima, Angin Malam.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sukses dengan buku pertamanya yang berjudul Laskar Pelangi, Andrea Hirata, penulis kelahiran Belitung ini kembali menorehkan hal yang sama pada novel kesembilannya yang berjudul Ayah. Novel yang terbit pada tahun 2015 ini menarik banyak pembaca, baik dari kalangan siswa, mahasiswa hingga pekerja. Novel Ayah menceritakan tentang persahabatan antara tiga orang kawan, yakni Sabari, Ukun, dan Tamat. Persahabatan antar ketiganya telah cukup lama dimulai sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun, ada satu hal yang membedakan di antara mereka, yakni cara mendekati wanita. Dikisahkan bahwa Sabari adalah sosok pria yang sangat dingin dan susah jatuh cinta terhadap perempuan. Sedangkan kedua sahabatnya, Ukun dan Tamat, adalah pria yang loyal serta sangat mudah jatuh cinta. Diceritakan Andrea Hirata, Sabari jatuh hati pada gadis bernama Marlena, tapi nahasnya, rasa cinta Sabari dan Marlena hanya bertepuk sebelah tangan. Marlena justru melakukan hal kebalikan pada Sabari, bahkan Marlena sangat membencinya karena rupa Sabari yang tak setampan pria-pria lain yang dikenalnya. Namun dengan segala kegigihan dan usaha besar yang dilakukannya, akhirnya Marlena pun takluk dan bersedia dinikahi oleh Sabari. Tapi lagi-lagi, kemalangan nyatanya belum beranjak dari Sabari. Marlena, sang gadis impian yang akan dinikahinya, ternyata tengah mengandung kala itu. Meski dengan keadaan tengah mengandung dari hasil hubungannya bersama pria lain, Sabari dengan segala rasa cinta tetap menikahi Marlena dan tidak berselang lama lahirlah Zoro. Kehadiran Zoro telah mampu mengubah hidup Sabari. Saban hari dengan segala rasa tanggung jawab, Sabari bekerja keras tiada henti demi membahagiakan anak dan istrinya. Buku ini menceritakan kemalangan dan kepedihan hidup menghampiri Sabari. Rumah tangga yang tak didasari cinta membuat Marlena menggugat cerai dirinya. Akan tetapi, hal tersebut sepertinya telah diketahui oleh Sabari sehingga dia rela asalkan Zoro tetap hidup dengannya. Namun nasib yang dikehendaki Sabari hanya angan-angan belaka. Zoro tetap diambil oleh ibunya dan mereka berdua hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Sepeninggal Zoro, hidup Sabari semakin tak menentu, badan tak terawat, rumah tak terurus, dan dia tak mau bekerja. Sabari stres berat hingga membuat kedua sahabatnya iba dan berinisiatif mencari Zoro. Tamat dan Ukun rela mencari Marlena dan Zoro ke seantero Sumatera. Perjuangan mereka mencari ibu dan anak tersebut penuh liku. Mereka rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Sabari dan persahabatan yang telah lama terjalin.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Baik, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan kembali untuk program Ruang Rindu untuk edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani ya, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Tetap bersama kami, kita dengarkan dulu ada Kilau Pancasila. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Kita kembali lagi ya untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini ya. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan, yang mau bergabung bisa telepon di nomor telepon kami 0921 3125521. Kemudian Anda juga bisa bergabung melalui WA 082120375180 untuk Anda yang salam-salam. Yang mau dengar lagu juga ya, request lagu silahkan bisa bergabung di program Ruang Rindu. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Bung Ustama.
0: Iya, dengan Ko Ama di Tidore ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, Ko Ama, kabar bagaimana nih untuk malam hari ini?
1: Sehat, sebaliknya Bung Ustama.
0: Alhamdulillah, sehat juga nih untuk malam hari ini ya, seperti Ko Ama juga nih. Oke, Ko Ama, lagunya lagu apa malam hari ini?
1: Aku tak rela.
0: Penyanyinya siapa?
1: Yonsera.
0: Oh iya, Tommy ya, Tony.
1: Yeah.
0: Oke. Ya, lanjut salamnya untuk siapa, Ko Ama?
1: Iqbal dan Operator Harapan Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Main dari aku lalu sama juga Harapan Tuhan. Yasin dan Mama Ustaz Manggadua, Jalil dan Mama Ustaz Manggadua, Rakan Tuhan, Ayaya, Kata Abang Hoc, kita pun kita, Antara di Sukuku, Terus Andi di Baca dan Mas Andi di Aikari, Adik Leo di Hiri, Adik Leo, Hari ini di Sabona juga harapan sehat. Terus Ibu Indah di Asirani. Terus Ibu Iya di Ibu Ayu di Masai juga. Dan Badi Sari-Sari Abu harapan sehat.
0: Amin.
1: Haji Haji Yonsi Siambung. Dan Afisa Bunda Eri juga harapan sehat. Tetangga sini Bung Jin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu ya untuk Ko Ama yang ada di Tidore. Oke, di belakang Ko Ama kita terima lagi ya. Ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung dengan siapakah di sana? Oh, Mbak Purnamasari. Iya. Apa kabar Mbak Purnamasari?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya. Iya.
2: Di sini lagi hujan.
0: Lagi hujan. Tentunya kalau hujan ini dingin ya.
2: Iya dingin.
0: Oke.
2: Okay. Jaringan juga agak terganggu.
0: Oh iya. Oke. Okay. Mudah-mudahan segera reda ya untuk hujannya ya supaya jaringan juga bisa stabil. Oke. Okay. Mbak Purnamasari mau dengar lagu apa?
2: Purnama mau dengerin lagunya Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka. Mau dengar lagu dari siapa ini Hati Yang Luka?
2: Yang ada di situ apa?
0: Siapa? Hati Yang Luka di sini ada Bruri Marantika, ada Tommy J. Pisa, ada juga cuma itu nih. Oh, Betaria Sunata.
2: Ya, Betaria Sunata.
0: Oke, siap. Lanjut Irang salamnya.
2: Sama. Ya, ada Ibu Parida, ada Pak Widi, ada Pak Benijo, ada Mama Indah. Ada Bunda El, salam sehat. Ada Bunda Natalia juga. Ada Mama Indah, Bung Din, Ko Ai, Ko Buce. Ada Ko Ama tadi. Ada Mas Andi di Batam. Ada siapa lagi ya? Ada Kak Ipin, semuanya ajakin tanpa tarik kecuali. Buat Kak Ipin, sama Kak Sefalo. Makasih, salam
0: alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Purnamasari yang ada di Sulawesi, Sulawesi Barat ya. Oh iya, di Sulbar ya, di Polewali Mandar. Oke, terima kasih untuk Mbak Purnamasari. Katanya lagi hujan ya untuk di sana. Mudah-mudahan segera reda ya hujannya. Dan tadi juga disampaikan bahwa jaringannya nih lagi kurang bersahabat ya. Oke, mudah-mudahan selalu bersahabat ya. Supaya bisa mendengarkan RRI Pro 1 Ternate terus melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon yang sudah bergabung. Ada Ko Ama di Tidore tadi ya, ada juga Mbak Purnamasari. Dan kita cek dulu nih, ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya, ada yang sudah chat. Ada siapa? Oh, Mbak Dika ya. Selamat malam Mbak Dika, apa kabar? Ya, tapi ditahan dulu Mbak Dika ya, kita ke telepon dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Iqbal.
0: Saya, iya, Bunda Els.
3: Iya.
0: Iya. Kabar bagaimana, Dang?
3: Kabar baik.
0: Sehat.
3: Sehat. Sementara mau rupa mau hujan-hujan.
0: Oh, mau hujan lagi ya.
3: Iya.
0: Oh, iya. Jadi jangan keluar mandi hujan ya. Oke, Bunda. Bunda mau dengar lagu apa nih malam ini?
3: Helen Mamo, Cinta di Akhir Tahun.
0: Cinta di Akhir Tahun. Iya, ini mudah-mudahan rencana akhir tahun ke Ternate ya.
3: Oh iya, mudah-mudahan kan.
0: Iya. Oke, salamnya untuk siapa nih?
3: Wah, salam pertama tentunya buat Iqbal Nyembung Iqbal yang sedang bertugas. Selamat malam, salam penuh sehat, damai, sejahtera, bahagia dan bahagia. Mm-hmm. Diberkati selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin. Ya.
3: Amin. Lanjut, ada Kaju Naik di Teluk Ambon Manis, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Kita juga di Manado, Purnama Sari juga, ada bersamaan di Batam. Semuanya salam sehat, Mama Indah, ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Ada Pak Din, Pak Itin, Pak Otis, ada Pak Santoso, Pak Leo. Hmm. Ada Pak Buce, Pak Tahir,
0: iya.
3: Ada Ko Ama, Ko Aik, Pak Yasin, Pak Ahmad Irwan, Pak Haji Jafar. Ada juga siapa ya? Semua sudah lah yang menyatu di Rusatu Ternate yang dipandu oleh Bung Iqbal. Salam kasih, salam hormat saya semua di keluarga masing. Buat Bung Iqbal, lagu aman.
0: Lagunya aman ini, aman, aman.
3: Terima kasih sudah bertugas, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih ya untuk Bunda Els yang ada di Manado sana. Ini katanya sudah mulai hujan ini ya, lagi musim hujan kayaknya ini ya untuk di bulan ini pendengar ya. Oke, mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap jaga kesehatannya. Dan tentunya pendengar ya, di malam hari ini sudah ada 3 penelpon yang sudah bergabung tadi. Ada Ko Ama, ada juga Mbak Purnamasari, ada juga Bunda Els. Tadi Iqbal sempat baca WA tapi belum terselesaikan nih ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya untuk lagu yang sudah di request. Nanti ya, sabar dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, malam juga. Apa kabar Kak Iqbal? Alhamdulillah baik ya, dari Dika di Taliabu. Apa kabar Mbak Dika? Sehat ya? Katanya request lagu dari Sita Devi, judulnya Kau Belahan Jiwaku. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, katanya salam sayang. Kemudian Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Bang Taher sekeluarga, Ko Ama, Ko Ai, Bang Yasin, Bang Leo, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, dan semuanya dirangkul jadi satu, salam sehat walafiat di kediamannya masing-masing. Terima kasih, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu. Monggo dilanjut, monggo ya, katanya. Maaf Dika gak bisa telepon ya, soalnya jaringan Telkomselnya nggak ada untuk ditelepon ke RRI, cuma pakai WA aja katanya. Iya, jadi bisa telepon WA juga ya, aman kalau tidak ada tidak bisa telepon untuk di nomor telepon telepon rumah ya, bisa telepon WA Mbak Dika ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, kita dengarkan lagu yang sudah di request oleh Ko Ama dari Tony Pareira, Aku Tak Rela.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Baik pendengar, satu lagu dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka ya, dari ini requestan dari Mbak Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat ya, Polewali Mandar. Iya betul ya. Oke. Ya pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Untuk di program Ruang Rindu tentunya masih kami hadirkan ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar yang mau bergabung lagi silahkan ya. Kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921 3125521 dan juga di WA 0821 2037 5180 ya. Untuk Bunda Natalia di Toli-Toli silahkan ya bisa bergabung kembali tentunya. Oke, ini lagu yang belum kami putar tadi ya, dari requestan dari Bunda Els dan juga Mbak Dika yang ada di Talia Busana. Sudah masuk di play ini ya, di playlist tentunya ya pendengar. Jadi yang mau bergabung silahkan, kami masih aktifkan ya. Kita ke WA, sudah ada yang masuk nih di WA. Oh ini, ya ada yang bergabung juga ya melalui telepon. Oke kita terima dulu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Iqbal. Cakep. Iya Bunda ada. Ini Iqbal masih ada nih ya. Ada, apa kabar saya. Bunda? Iya, apa kabar?
1: Baik-baik sayang Bang Iqbal.
0: Baik-baik sayang, romantisnya.
1: Bang Iqbal gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat ini Bunda ya di malam hari ini.
1: Ya Bang harus Iqbal bercanda ya, enggak apa-apa toh.
0: Aman. Iya. Oke Bunda, malam hari ini ya. Untuk Toli-Toli bagaimana nih cuaca? Bersahabat?
1: Oh, cuacanya tadi siang sampai sore ada hujan. Ada tapi hujan. Hujan ringan, enggak terlalu lebat. Iya. Ya.
0: Jadi masih di musim penghujan ini ya tentunya. Jadi
1: iya, sekarang sudah musim hujan kayaknya.
0: Iya, jadi harus jaga kesehatan, harus hati-hati juga
1: pastinya,
0: ya.
1: Iya. Pastinya.
0: Oke Bunda, lagunya lagu apa ini? Mudah-mudahan masih ada waktu nanti waktu ya. Iya.
1: Saya mau suka lagunya Fanny Fabiola, Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Wah, lagunya asik nih. Oke, okay. Iya. Oke, okay, salam-salamnya untuk siapa? Silakan.
1: Yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam. Ada Ibu Haja Ida juga selamat malam. Dika di Talia Bu, salam manis ya Dika. Purnamasari juga salam manis, salam kompak. Pak Din, Pak Ipin, ada Pak Arifin, Pak Leo ya, Pak Santoso, ada Ko Ai, Ko Ama juga ya, Haji Jafar, Pak Buja, Pak Atus, ada Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi Batam ya, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Pak Windy, Bang Luhut Putra Tengah, Bang Lai, dan semua sudah yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Bang Iqbal tetap semangat ya.
0: Semangat. Iya.
1: Bahagia selalu bersama keluarga, doa terbaik buat Bang Iqbal dan
0: keluarga. Oke, terima kasih.
1: Makasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga ya untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ya, sehat selalu ya. Oke pendengar, sudah ada yang bergabung melalui telepon WA ya Bunda Natalia. Untuk Bung Ipin ya. Wow, oke. Bung Ipin juga bergabung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk Bung Ipin. Ruang Rindu dari Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Lengkap ya. Ada Iqbal dan operator, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Untuk Bung Ipin, bagaimana kabar Bung Ipin? Sehat ya? Salam buat Ko Ama, Ko Ai, Bu Natalia, Bunda Els, Bu Indah, Purnamasari, Bu Farida, Andi Batam, Pak Junaidi, Andi Bacan, Bung Otis, Mama Eba, Pak Yayan, request lagu Kau Seputih Melati dari Semi Simorangkir. Oke ya, mudah-mudahan nanti ya masih ada waktu, masih bisa diputar ya kalau ada waktu ya. Kemudian buat anak-anak operator master sound system di acara malam Rorio, sebentar baru Ipin ke situ. Iqbal makasih. Oke, terima kasih. Iya, ini Bung Ipin mau ke acara pesta apa ini? Oh, Rorio ya. Oke. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bung Ipin ya. Oke pendengar, kita ke lagu dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Lagu requestan dari Bunda L. Tadi katanya mau dengar lagu dari Ellen Mamo, Ada Cinta di Akhir Tahun. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Dika ya, yang ada di Talia Busana ya. Semoga bisa terhibur. Dan tadi juga sudah kami hadirkan lagu dari Ellen Mamo, Ada Cinta di Akhir Tahun ya, spesial untuk Bunda Els ya, dan juga Hati Yang Terluka, Betaria Sonata, Mbak Purnamasari, dan juga Aku Tak Rela, lagu dari Tony Pareira ya, yang sudah dirilis oleh Ko Ama yang ada di Tidore. Oke, selanjutnya kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habar Dokasa.
1: Alhamdulillah, habar
0: lah. Lah, betul. Iya. Oke, Mama Indah sehat ya di bagian utara sana. Bagaimana nih untuk malam hari ini? Apakah masih hujan atau secerah hati Iqbal nih?
1: Sudah edan Iko Iqbal.
0: Oke. Ya, lagunya lagu apa nih? Mudah-mudahan masih bisa diputar nanti ya. Kalau tidak, mohon maaf ya.
1: Kalau masih ada waktu, lagu Setia Band, Kehilangan.
0: Kehilangan, oke. Kalau tidak ada, mohon maaf ya kalau waktunya nih tidak mencukupi maksudnya ya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, salam semua. Ada Ibu Ila di Lubang Gai, terus ada Bang Andi Purnama juga, Halil, ada Pak Haji Jafar, terus ada Alvarez, Mafi, Mama Ulfa juga, ada Mas Subiono, Mas Santoso, terus yang di Tidore ada Ko Ama, ada Ko Abdu, Ko Ai, Ko Din, Ko Buci, Bung Ipin, terus ada Bung Lat, ada Bang Oti, ada Pak Junaidi, Bunda El, Nona Vika, Bunda Natalia juga, dan semua sudah
0: Ko Iqbal. Oke. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bunda Els. Dan di belakang Bunda Els ada siapa? Kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi.
2: Iya,
0: kabar bagaimana untuk di Ambon?
2: Alhamdulillah. Ya, cuaca cerah.
0: Cerah, iya. Hati kita juga cerah ya.
2: Aman, tentram, kota Ambon.
0: Iya, ini untuk lagu kayaknya sudah tidak memungkinkan ini.
2: Sudah, salam saja ya.
0: Ya, salamnya untuk mungkin. Siapa?
2: Untuk Bung Iqbal, terima kasih banyak. Semoga tetap eksis di udara ya. Ada Bunda Elsa, baru lewat siapa ya?
0: Sudah, selewat lagi.
2: Bunda Els, Vika, Vina di sana, ada Ibu Indah, Ibu Indah Kodrat ya.
0: Iya.
2: Iya. Lalu yang ada di Tidore, Ko Ama, Ko Ai, Pak Dindo di sana, Ibu Iping Jarus, ada siapa nama? Pak Buce, Pak Acing juga, Mangga Dua, Tiga Andis, Batam Bacam, Jambia. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon sana. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request. Oh, ada yang bergabung juga nih. Oke, kita terima ya. Halo, Ruang Rindu. Halo,
3: assalamualaikum,
0: juga.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
3: Bang Roni bukan?
0: Dengan
3: Bang Iqbal.
0: Betul, 100.
3: Iya, selamat malam.
0: Iya.
3: Selamat tugas sampai tuntas, Bang Iqbal. Salam sehat selalu.
0: Ini orang Jambi ya?
3: Bukan.
0: Oh, bukan.
3: Kabupaten Tanggamus Lampung, Bang Iqbal.
0: Orang
3: saya melihat fotonya, saya berkali ini kayaknya gabung dengan Bang Iqbal ini saya lihat.
0: Oh iya, Bang siapa nih?
3: Saya Leman, Bang Iqbal.
0: Bang Leman, iya.
3: Iya. Apa, Tanggamus Lampung.
0: Oke, ya sehat ya, Bang Leman ya.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat,
3: semoga Bang Iqbal juga dalam keadaan sehat selalu, Bang Iqbal.
0: Amin.
3: Ya, kalau lagu sudah nggak bisa nih, Bang Iqbal.
0: Sudah nggak bisa ini, sudah
3: di penghujung. Iya, ada ujungnya. Terima kasih juga. Salam-salam aja.
0: Iya,

0: silakan.
1: Untuk semua-semua tadi yang sudah masuk, salam sehat, salam muat, salam apa namanya, salam kenal utus, pokoknya saja. Itu saja Bang Iqbal dari Kota Agung Panggamus, Lampung, Bang Iqbal.
0: Iya, oke.
1: Okay. Oke, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Leman yang ada di Lampung ini, jauh di sana tapi dekat ya di RRI Persatu Ternate. Oke pendengar, kita sudah di penghujung program ya untuk di Ruang Rindu. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request tadi ya. Mohon maaf ya untuk yang sudah request kalau lagunya tidak terputarkan ya pendengar, mohon maaf ya. Oke, kita dengarkan lagu yang sudah di-request oleh siapa tadi ya? Oh ini, lagu Cinta dan Permata ya dari Fanny Fabiola. Ini spesial untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Oke, dan untuk Anda semuanya pendengar ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar satu lagu dari Fanny Fabiola, Cinta dan Permata, sudah menemani kita hingga pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Ya, ini lagu spesial untuk Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini kita sudah berada di penghujung program ya, untuk program Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung meramaikan suasana malam ini ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, lagu requestan Anda ya, dapat menghibur hati dan menemani waktu istirahat Anda tentunya untuk di malam hari ini. Pendengar, salam hangat ya untuk Ko Ama dari Tidore, Purnamasari di Sulawesi, Bunda Els di Manado, Dika di Taliabu ya, Bunda Natalia di Toli-Toli, Bung Ipin di Tidore sana ya, ada juga Mama Indah, ada Bang Leman juga ya di Lampung. Terima kasih sudah bergabung untuk di program Ruang Rindu. Untuk Mas Subiono juga di Madiun ya. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman bersama operator studio ada Bung Dani serta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Ternate malam ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi dengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara, menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk pagi ini di Ternate Pagi. Saya Titi menemani waktu pagi Anda hingga nanti siang pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Kita ikuti terlebih dahulu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Prayer di Sawayan Selamat Yang Kedua Selamat Subuh, Tawanya untuk Anda Umat Muslimin dan Muslimah yang ada di seputaran Kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi, di Religi Pagi kali ini, sambil menantikan Ustaz untuk hadir dalam kuliah subuh di pagi hari ini. Lagu-lagu bernuansa Islami masih akan kami hadirkan untuk menemani waktu pagi Anda.

Cerita ini terjadi saat saya hendak berangkat ke Semarang naik kereta Argo Muria. Saat kereta siap berangkat, kereta sudah mulai bergerak maju dengan kecepatan yang semakin kencang. Terdengar keributan di bangku belakang. Ada seorang ibu yang sedang duduk bersama ketiga anaknya. Anak yang pertama perempuan sekitar umur 7 tahun. Anak yang kedua laki-laki sekitar umur 3 tahun. Dan satu lagi anak yang digendong sekitar umur 6 bulan. Nampak mukanya yang sedang sedih. Seperti baru saja dapat musibah. Mungkin ibu itu baru saja pisah dengan suaminya. Di samping bangkunya berdiri dua orang laki-laki. "Maaf bu, ini bangku saya," kata laki-laki itu. "Ini bangku saya," jawab ibu itu dengan mantap. "Ini bangku saya bu, ini gerbong 3, bangku 4A dan B kan?" "Saya juga di gerbong 3, bangku 4A dan B," jawab ibu itu membela diri. Kemudian masing-masing menunjukkan tiket yang dipegangnya. Ternyata benar, masing-masing tiket menunjukkan gerbong 3 dan bangku 4A dan B. Karena merasa benar semua, akhirnya mereka memanggil kondektur. Begitu dicek dengan teliti, siapa yang salah? Gerbongnya sama, bangkunya juga sama, tanggalnya juga sama. Tiba-tiba kondektornya kaget, ternyata keretanya yang beda. Ibu itu harusnya naik kereta Bima yang baru akan berangkat sekitar 15 menit di belakang kereta ini. Ibu itu panik. "Terus saya bagaimana dong pak? Kalau ibu itu turun di sini," jawab kondektur itu, "pasti ibu tidak akan bisa mengejar kereta yang berangkat 15 menit lagi dari Gambir." Seringkali kita menghadapi masalah dikarenakan salah menentukan tujuan. Yang lainnya salah menggunakan cara mencapai tujuan. Ibnu Qayyim mengatakan, dua ilmu yang harus dimiliki untuk mencapai kesuksesan, ilmu ma'rifatullah dan ilmu ma'rifatul insan. Ma'rifatullah adalah ilmu mengenal Allah, mengenal tujuan hidup. Dan ilmu ma'rifatul insan adalah ilmu mengenal manusia, ilmu mengenal cara mencapai tujuan. Sebagian stres karena tidak punya tujuan hidup, dan sebagian lagi stres karena tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuan hidupnya. Barang siapa tidak memiliki tujuan, maka dia tidak akan kemana-mana atau kemana-mana. Sesungguhnya, solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Saya, Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda, Rekan Dakta.

0: Dari Sulis dengan keagungan Tuhan dan membawa kita ke menit yang ke-31 lewat dari jam 5 ya, jam 5 lewat 31 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini mendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate Ustadz Adam Mahrus yang akan mengisi kuliah subuh hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, pagi ini di kuliah subuh kajian kita tentang waktu
1: ya,
0: begitu, masa begitu ya, ya Ustadz ya. Dan nanti Anda bisa bergabung pendengar 3125521 0821-2037-5180. Monggo silakan Ustadz untuk pengantarnya terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subajo.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur ke hadirat diki amoi jumadubo jumadihutu Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 kita insya Allah dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap komitmen dan konsisten dalam beragama ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini tetap dalam keadaan Islam dan mampu mengamalkan ajaran ini sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya ini waktu ini memang berjalan tanpa ya. Ya selama hidup ini ya waktu itu berjalan. Kaidah Arab mengatakan nafasul mar'i hatahu ala ajalihi. Napas seseorang itu dia berjalan menuju kepada ajalnya. Jadi napas naik turun itu sebenarnya proses berjalan, kita berjalan menuju kepada kita pun batas kehidupan. Oleh karena itu, karena dia ini berulang dan tidak mungkin dia kembali lagi, maka Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ya, Allah bersumpah kepada masa. Masa itu kan waktu, ada ruang, tuh. Ada ruang dan waktu. Jadi manusia itu hidup ini tetap ada ruang, kemudian ada waktu. Kalau dua itu tidak ada, maka bukanlah dunia. Ruang dan waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, cuma keberlangsungannya itu dia berjalan satu kali saja bagi setiap orang. Ya. Quran mengatakan kullu nafsin da'igatul maut, setiap manusia itu pasti berjalan menuju kepada ajalnya. Kullu nafsin da'igatul maut, setiap manusia pasti bertemu dengan ajalnya, pasti sampai pada batasnya. Oleh karena itu kita ini dituntut bagaimana mengoptimalkan waktu yang ada. Jangan sampai waktu yang kita miliki itu tidak mampu kita gunakan untuk kepentingan kita punya hidup dengan hal-hal yang bersifat positif.
0: Iya, ada yang gabung ya. Ustaz. Kita coba angkat dulu Ustaz ya.
1: Iya, silakan.
0: Ya, assalamualaikum Pro 1.
2: Waalaikumsalam Ustaz Titi sama Ustaz
0: ya.
2: Haji Adam.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Subah Jauh.
1: Jauh Subah.
0: Ya, Bung Tahir ya ini ya. Bung Tahir di Susupu, silakan.
2: Iya Ustaz. Betul itu. Seandainya Sedangkan orang, kebanyakan orang sudah tahu bahwa nanti sudah yakin bahwa di akhirat seperti apa kalau kita punya perbuatan yang ada di dunia. Tapi seandainya kalau contoh seperti Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang paling terpintar di dunia, dia selalu mengingat tentang kematian.
1: Iya.
2: Dalam mengatakan segi apa saja. Nah, seandainya kalau orang ini kalau terus selalu ingat itu, berarti kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah.
1: Iya.
2: Yang sudah tercatat di Al-Quran itu. Jadi orang-orang yang sudah tahu, sudah paham Al-Quran, tapi dia sering dia lalai atau dia meleset, dia selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kira-kira itu faktor-faktor apa sampai dia bisa melenceng ke situ?
1: Ya.
2: Itu faktor-faktor apa? Mohon dijelaskan, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Bung Tahir ini luar biasa ini. Ya, ini pertanyaan bahwa manusia itu pada hakikatnya sudah tahu dari sisi pendekatan agama bahwa dia pasti mati dan dia pasti diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Itu dari sisi pendekat teologi. Yang menjadi pertanyaan itu mengapa orang banyak yang lupa? Mengapa orang lain yang tara paduli ya? Mengapa orang lainnya juga semacam barang itu acuh tak acuh? Bahkan lagi Pak Bung Tahir ada lagi mengatakan Tek Tung masih muda kong, nanti tua betul bertobat. Ya itu manusia itu begitu. Tapi kalau ketong telusuri juga sebenarnya itulah manusia. Itulah manusia. Kaidah Arab bilang wa ma sumial insana illa linasihi wa ma kallaba illa annahu yatakallab. Tidaklah disebut manusia itu kecuali ia bersifat lupa. Jadi namanya manusia itu Bung Tahir, kalau dia tara lupa itu dia bukan manusia. Jadi manusia itu pasti ada unsur lupanya. So, saya tanya Pak Bung Tahir, coba berapa kali ngana buang air di dunia ini? Pasti Bung Tahir tara tahu berapa kali buang air, apalagi ditanya berapa kali ngana buang luda. Ya, pasti tuan tertahu karena memang sifat manusia itu ada pada lupanya. Ya, secara terminologi bilang kesempurnaan manusia itu ada pada sifat lupanya. Jadi kalau dia disebut tidak lupa, maka dia terbuat manusia. Ya. Hal ini juga pernah terjadi ketika Nabi Muhammad juga dalam sebuah riwayat. Dia pernah suatu saat itu ada orang miskin lewat di muka dia, dia muka marah-marah Pak orang miskin itu. Ya, Allah tegur pada abasa wa tawalla anjahul ama. Mengapa engkau bermuka masam kepada orang yang lewat di muka rumahmu itu? Nabi sendiri juga ditegur. Ataukah ada juga yang lain disebut bahwa innaka innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang paling engkau cintai. Ya, Allah menghendaki atas apa saja yang dia berkeinginan itu. Ini Nabi tegur ketika Nabi Muhammad ini mau supaya Abu Hamzah itu ketika waktu menjelang ajal mengucapkan kata la ilaha illallah, Hamzah tidak mampu melakukannya. Jadi pada diri Nabi juga sebagai orang yang kitong teladani toh lupa. Nah, itu pertama. Yang kedua, namanya manusia itu ya kadang-kadang ingkar janji. Dua itu, lupa. Kemudian dia kadang-kadang juga ingkar janji.
0: Iya, ada yang gabung kembali.
1: Iya, silakan.
0: Assalamualaikum, Prof. Satu.
3: Assalamualaikum.
1: Ya Allah, ya, Haji Halil.
3: Silakan. Yo, Pak Titi.
0: Saya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Yo, coba yo, sehat yo.
1: Sehat.
3: Insyaallah sehat. Insyaallah tampil terus berbicara tentang kewajiban wanita Islam selama hidup dunia ini sampai wanita ajal kenang menyangkut tema yang sampaikan.
0: Iya, silakan.
3: Sebenarnya bersyukurnya sebenarnya aku. Kemudian menyangkut si wanita sudah tua kepada Allah. Wanita harus taat perintah Allah. Hadis Nabi SAW wanita harus akui kalau ternyata sembah yang setia ada sembah yang orang Islam ni. Kira-kira saya kalau orang yang prinsipnya yang penting hidup ni Islam. Karena orang yang berasa Islam tidak perlu orang yang buat sesuatu karena orang yang Islam lagi. Kira-kira untuk saya nama jalannya cerita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih, ya, seperti biasa Haji Halil ini juga dia prihatin itu. Ya, sahabat yang tadi Bung Puntahir tadi. Nah, karena dua sifat itu, maka Al-Qur'an mengatakan bahwa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan. Kasih ingat pada orang. Jadi tugas-tugas saya, tugas Bung Tahir, tugas siapa saja yang merasa bertanggung jawab, tidak boleh lupa kasih ingat dorang. Kasih ingat manusia bahwa kitong ini pasti hidup ini berakhir. Jangan sampai kitong sementara berjalan kong Allah cabut kitong pun nyawa. Itu banyak orang yang sementara duduk-duduk. Tiba-tiba ajal datang dan dia pergi tanpa tuntar tahu. Ada juga yang main bola, sementara main bola itu kemudian jatuh meninggal. Tadi yang Bung Tahir bilang bahwa mengingat mati itu termasuk orang yang cerdas itu.

Kitung di zaman ini hidup paling tinggi ya setengah abad lebih. Kitung sudah meninggal. Ini yang selalu dikasih ingat pada orang. Bahwa mati itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Yang pertama itu Bung Tayen. Yang kedua, sebenarnya doktrin agama berbicara tentang mati, tentang balasan di akhirat, tentang sorga, tentang neraka, tentang padang mahsyar, tentang siksa kubur. Menurut kita orang beriman itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Begitu juga kalau kita coba memahami tentang ya teori ilmu filsafat. Ilmu filsafat mengatakan bahwa sebenarnya itu mungkin akan terjadi dan pasti akan terjadi menurut teori ilmu filsafat. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah belum ada alat teknologi yang mampu mengungkap itu. Belum ada teknologi yang mampu mengungkap bahwa itu benar adanya. Jadi harus diyakinkan begitu bahwa apa yang diajarkan oleh agama itu pasti akan terjadi. Tinggal saja kemampuan ilmu pengetahuan dapat mengungkapnya. Ya Bung Taher kasih contoh seperti begini. Dulu orang tidak akan percaya kalau seandainya dalam beberapa menit saja, berapa tersampu satu jam, Bung Taher dari Susupu bisa sampai ke Ternate. Itu dulu orang tidak percaya. Tuh. Susupu berjalan ke Jailolo saja butuh waktu sampai pagi sampai sore. Baru Jailolo naik motor kalau ya paling tidaklah perjalanan itu dari pagi sore kemudian naik parau bisa saja satu hari penuh sampai di Ternate. Kalau itu angin. Tapi sekarang ini jangankan berjalan, detik pun boleh kita berkomunikasi. Mengapa? Ada teknologi yang membantu mengkomunikasikan itu. Sesuatu yang tidak masuk akal pasti hari ini masuk akal. Ini yang harus diyakinkan ya Bung Taher. Kita meyakinkan kepada masyarakat, kepada umat Islam bahwa ajaran agama itu tidak mungkin salah. Kalaupun hari ini kemampuan ilmu pengetahuan belum jangkau ke sana, ataukah mungkin saja kitong sendiri juga punya keyakinan rendah, lemah terhadap ajaran agama yang kitong anut itu. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, oleh karena itu menurut saya kita ini harus menghormati waktu. Ya, kalau di Quran mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, semua orang itu akan rugi kalau tidak hargai waktu, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, ya, jadi orang beriman itu salah satu indikator orang beriman itu adalah menghargai waktu. Jadi kalau ada orang yang dia menyatakan bahwa dia beriman lalu dia tidak hargai waktu, sebenarnya indikator berimannya itu perlu dipertanyakan. Sebenarnya begini contoh, agama memberikan rambu-rambu itu. Satu di antaranya adalah sembahyang tepat pada waktunya. Subuh-subuh harus bangun tempo. Tengah hari istirahat harus tung sembahyang. Jadi sebenarnya perintah agama menyangkut tentang sholat itu juga sebuah ikhtiar kepada kita supaya kita menghargai waktu. Ngana mengaku ngana beriman tapi pamalas sembahyang, bukan orang beriman. Ngana disebut ngana orang beriman tapi kerjanya lambat, tidak bisa beriman. Pamalas tidak boleh beriman. Jadi agama mengajarkan bahwa indikator orang beriman itu adalah disiplin waktu. Secara fakta menunjukkan bahwa kita ini umat Islam ini karena terhargai waktu tuh, mengaku tuh beriman, hanya kita ketinggalan berbagai macam aspek kehidupan. Bung Taher ya kita sebut kita hebat, ternyata ekonomi juga tentara kuasai. Ya Indonesia ini kan negara yang mayoritas beragama Islam,
Tapi

0: berapa orang-orang Islam yang kaya. Mengapa? Ya kitong tar hargai waktu, tar punya kemampuan menggunakan kesempatan. Ya. Illal ladina amanu wa amilus solihat, beriman itu tara cukup. Ung tahir. Kitong harus mampu bekerja untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, itu. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, illal ladina amanu wa amilus solihat, orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh dari sisi pendekatan dunia. Ya, ini kan begitu. Ya, dalam konteks kehidupan dunia, ya kitong ini banyak yang rugi. Tong kalah dengan orang di luar Islam.
1: Ya, ada yang gabung kembali, Ustadz. Assalamualaikum, Prof. Satu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini, Bapak?
2: Pak Haji Udin.
0: Udin dibawa di Kasturian. Pas silakan. Haji Udinnya. Wah, seakal.
2: Joshua, Ustaz.
0: Joshua.
2: Nah, ini saya belum bertanya. Cuma saya punya masukan ini. Saya dengan Pak Jojo itu sama.
0: Oh.
2: Ya, kalau boleh Ustaz tolong sampaikan kepada petugas-petugas di Mahaji itu.
0: Oh,
2: saya sering ingat terus itu.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang pergi dan pulang itu perlu diiringi dengan kasidah dan jalan itu alun-alun saja, pelan-pelan saja.
0: Oh iya. Ya,
2: dia punya hikmatnya. Ada orang mau data angkat tangan tadi itu bawa jemaah haji. Ini dia berjalan kayak dengan orang mau ke perangkung dan aneh sekali.
0: Orang
2: ya, bolong lagi, ya bolong ambulans punya sarine ibu bunyi lagi, kasih bikin panik orang lagi.
0: Oh iya iya.
2: Ya kuing. Ya, ya. Kalau boleh tuh, apa auto atau mobil ambulans itu dia berjalan ke muka sudah. Ada beri waktu dia ke muka terus bersama jemaah haji. Ini jemaah haji pulang ke ambulans ibu bunyi sama dengan orang mati dengan puluhan apa dalam bisit itu. Kalau bikin heboh. Kalau boleh itu, kayak dulu saya ingat-ingat ke motor rumah lucu itu, dia pegang hal ini itu, dia punya diiringi dengan kasidah bawa paling muka paling depan, baru kasidah. Pokoknya tidak berlaku berluasa Islam lah, atau seperti itulah. Pak dengar tuh hikmat, bagus, itu tuh yang Pak Jojo selalu dia sampaikan tuh, setiap ketung masuk, kalau dia masuk tuh selalu sampaikan itu, Ustaz apapun, Ustazah apapun ketung satu tahu itu.
0: Oh.
2: Kalau boleh tolong disetahui kepada petugas itu. Dan petugas tertawa kepada polisi yang terbawa muka dia. Dia berjalan pelan saja.
0: Oh,
2: istilahnya
0: iya.
2: Kilometer itu 20 sebaik sudah begitu. Kilometer dua, bawah 20 lah. Paling tinggi 20 kilometernya itu sudah bagus. Ini 24 kilometer 40-60 itu. Kalau sampai tempat tujuan bisa-bisa bis juga celaka ya. Bis ini kan tinggi besar toh.
0: Yeah.
2: Jadi harus berhati-hati. Untuk itu Ustaz tolong sekali para Ustaz kan mantan Depak juga ya, bukan argumen ya. Ya mungkin orang juga menuju karena ini masyarakat itu rakyat punya aspirasi ini harus sampaikan kepada petugas-petugas itu, jangan seperti itu lagi. Karena orang ingin mau lihat tuh punya keluarga, tuh punya tetangga, tuh punya saudara segala macam itu. Oh bisu tuh dia lari itu 60 itu.
0: Iya.
2: Nah, itu saya sampaikan mohon maaf lebih dan kurang. Nanti Ustaz tambah aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya ini dua kali ini saya disuruh kasih tahu pendong Kementerian Haji di bawah ini. Memang beberapa hari lalu saya ketemu dengan kepala Kanwil Agama Haji itu, Pak siapa? Jabir itu. Cuma saya lupa sampaikan itu pasang Jojo dengan Haji Udi, maaf saya lupa kasih tahu. Insya Allah nanti kalau saya punya kesempatan, ya saya akan sampaikan kepada mereka bahwa oto itu palang-palang berjalan bulu. Ya, memang betul ibadah haji ini sesuatu yang agak spesifik di Indonesia, termasuk di Ternate. Jadi antar orang haji juga harus penuh hikmah. Coba nguni bayangkan saja, setiap jam haji keluar dari rumah itu dong pakai azan. Ya memang terada itu ajaran agama bilang suruh orang keluar pakai azan. Tetapi ya faktanya demikian, bahwa memang secara filosofi orang menyatakan bahwa pi haji itu kan pergi melihat masa depan di akhirat. Itu kalau bahasa dipakai istilahnya ahli syariat, orang pergi haji itu kan melihat kematiannya. Bahkan juga orang setelah melihat kematiannya tak mau pulang lagi. Maka diharapkan kepada orang yang berangkat haji, yang mengantar ini juga harus pakai azan. Terus dua dalam perjalanan juga harus palang-palang. Nah, seperti tadi Pak Udin mengatakan bahwa di zaman Mukhtar Lumalutur dulu masih kepala kantor Kemenak itu, antar haji pakai lagu-lagu padang pasir. Karena memang maknanya itu secara filosofi haji itu mendapat tempat tersendiri dari pendekatan orang Islam di Indonesia, yang diistilah dengan barakati haji, barakati guru. Inilah makna haji dalam konteks kita. Oleh karena itu menurut saya, ya marilah sebagai muslim yang baik. Ada dua hal yang saya titip di sini. Kalau kita sebut orang yang cerdas adalah pertama, hargai waktu. Karena waktu itu dia tidak mungkin berulang. Dia berjalan satu kali saja dalam kehidupan kita manusia. Kalau kita salah mengaturnya, kalau dalam istilah bina al-waktu kasayif, waktu itu laksana pedang. Kalau ente tidak mampu menggunakan pedang itu, maka pedang itu balik memotong ente ulang. Al-waktu kasayif, waktu itu seperti pedang. Apabila ente mampu memotongnya, maka insya Allah ente selamat. Tapi kalau ente tidak mampu menggunakan pedang itu memotong orang lain atau waktu, maka pedang itu balik memotong kepada ente. Kalau orang Inggris mengatakan waktu itu seperti uang, waktu itu berguna untuk ya, waktu itu adalah uang. Maka waktu ini berlangsung dan tidak akan kembali lagi, maka gunakanlah waktu itu secerdas mungkin. Karena indikator orang beriman dan beramal saleh itu adalah bagaimana mengoptimalkan waktu untuk meraih masa depan yang lebih cerdas. Masa depan kita di dunia dan masa depan kita di akhirat kelak nanti. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya salah satu di antaranya orang haji tadi yang Pak Udin dan bilang itu. Marilah kita menjadi haji yang mabrur, haji yang betul-betul seperti orang tua-tua bilang barakati haji. Haji itu hadir di tengah-tengah kita, dia menjadi idola masyarakat. Ya, jangan haji menjadi bumerang masyarakat. Ya, tadi yang Pak Udin bilang juga, oh, antar penghuni juga pakai lagu padang pasir. Lapas penghuni juga pakai suara azan di masjid di setiap rumah. Bahkan di Ternate ini orang haji dikasih keluar di keraton Kesultanan Ternate. Apa maknanya? Haji di mata masyarakat secara kultural memiliki tempat tersendiri. Nah kalau kita pulang haji, kita terhargai kita pun haji. Tumpu sikap dan tindakan juga mengecewakan orang lain. Pasti orang lain juga kecewa terhadap makna ibadah haji itu sendiri. Nguni pigi, nguni kaseluh doi banyak untuk bikin doa selamat. Nguni pigi juga begitu banyak butuh biaya yang besar. Tapi perilaku keagamaan tidak menyatu pada nguni pudiri. Itu juga bahagian dan tidak menghargai waktu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subah, terima kasih Ustaz Adam Harus untuk kajian kita pagi hari ini. Tengah waktu ya, insya Allah nanti akan ada kajian-kajian yang lain di hari Rabu insya Allah. Dan akhirnya kami sudahi kuliah subuh pagi ini. Pendengar, saya titip pamit. Terima kasih kebersamaannya. Kita nantikan untuk penyampaian Warta Berita Pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu menilai Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun ia mengingatkan pengelolaannya tidak boleh hanya bertumpu pada pertambangan karena berisiko merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan daerah. Tim Maluku United bertekad menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kiraha Ternate malam nanti. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Saudara, Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu menilai Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, ia mengingatkan pengelolaannya tidak boleh hanya bertumpu pada pertambangan karena berisiko merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan daerah. Berikut laporan reporter Sofian Togobo.
1: Eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan.
2: Potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar, namun pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini diungkapkan Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu. Menurut Hamidin, ekonomi hijau mencakup seluruh sektor yang berkaitan dengan lingkungan, pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan potensi daratan dan lautan yang luas, Maluku Utara memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan mineral. Eksploitasi sumber daya tambang seperti nikel dan emas tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kerusakan lingkungan.
1: Sebetulnya potensi yang bisa diambil dari sektor pertanian atau perikanan ataupun mineral itu cukup besar. Hanya kemudian kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian ada hal yang kita kejar seperti misalnya hasil alam ya, seperti nikel, emas, dan mineral lainnya, namun kemudian terjadi semacam eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan, dan itu mungkin yang menjadi persoalan kita di wilayah Provinsi Maluku Utara atau di Indonesia secara umum.
2: Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang memang dapat menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek, namun ketika produksi menurun, risiko pengangguran meningkat dan daerah menjadi rentan terhadap krisis pangan jika sektor pertanian tidak dikembangkan.
1: Di satu sisi, dari sektor lapangan kerja akan tumbuh pesat dan kemudian pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan seterusnya, tapi kemudian kita akan berbicara ketika batas itu sudah selesai, maka pengangguran akan meningkat, ekonomi akan turun, dan seterusnya, sehingga kemudian kita akan mungkin rawan pangan, kemudian mungkin tidak ada lagi pengembangan pertanian.
2: Ia tetap optimis di Maluku Utara mampu memperkuat sektor pertanian. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang membatasi aktivitas pertambangan agar pembangunan pertanian tetap berjalan. Reporter Sufian Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halmahera Tengah Ari Fauzan melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta Rabu kemarin. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan validasi data tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Halmahera Tengah. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Rendra bersama jajaran. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyebut langkah ini sebagai upaya strategis guna menyinkronkan data tenaga kerja asing antara daerah, pemerintah daerah, kementerian, dan perusahaan. Dalam koordinasi tersebut dibahas mekanisme pelaporan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang telah disahkan pemerintah pusat. Pembahasan juga mencakup validasi dan menyesuaikan data guna mendukung tertib administrasi ketenagakerjaan dan penguatan pengawasan di daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmen untuk memastikan penggunaan tenaga kerja asing berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga terus mendorong agar kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal tetap menjadi prioritas di tengah pesatnya investasi industri dan pertambangan. Selain melakukan validasi data, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga menyampaikan perkembangan investasi dan kondisi ketenagakerjaan di daerah kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui koordinasi ini diharapkan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di kawasan industri Halmahera Tengah dapat berjalan lebih optimal dan terukur. Beralih ke informasi lain, Saudara, reses anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Mahmud Esa di Kelurahan Akehuda siang kemarin diwarnai pemaparan rencana besar pembangunan reklamasi pesisir dan jalur penghubung di wilayah barat Pulau Ternate. Dalam pertemuan bersama dengan warga, Mahmud menyebutkan proyek tersebut akan menjadi langkah strategis guna memperkuat akses transportasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata di Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Anggota DPD Provinsi Maluku Utara dari fraksi Gerindra, Mahmud Esa, memaparkan sejumlah gagasan pembangunan strategis saat menggelar reses di kantor Lurah Kehuda Kota Ternate pada Jumat siang. Kedatangan Mahmud disambut antusias Lurah Kehuda Farida Saleh bersama warga yang hadir dalam forum serap aspirasi tersebut. Dalam pertemuan itu, Mahmud menyoroti rencana reklamasi pesisir di kawasan Ternate Utara hingga pembangunan jalur penghubung di wilayah barat Pulau Ternate sebagai langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata. Mahmud mengungkapkan sejak dilantik sebagai anggota DPRD pada tahun 2024, dirinya mulai memperjuangkan proyek reklamasi dari Kelurahan Tifure hingga Batu Angus sepanjang kurang lebih 3 km. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kota Ternate hingga sejumlah balai teknis seperti Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan dan Jembatan, serta Balai Cipta Karya guna mendukung realisasi proyek tersebut. Politisi Gerindra itu menilai kawasan Ternate Utara dan Ternate Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata.
4: Strategisnya kita di Ternate Utara berada langsung dengan Pulau Halmahera bagian utara, barat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dan berkembang. Kemudian di Ternate Barat adalah pariwisata.
3: Selain reklamasi pesisir, Mahmud juga memaparkan rencana pembangunan jalur penghubung dari Kelurahan Lotoh menuju Tubo di Ternate Barat. Bahkan sebagian akses jalan di wilayah Lotoh telah dibangun menggunakan dana pribadi dan direncanakan akan segera diaspal tahun ini. Menurut Mahmud, pembangunan jalan alternatif sangat penting karena masyarakat Ternate Barat saat ini hanya memiliki satu akses utama yang rentan terganggu akibat kondisi alam. Pihak Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara telah melakukan survei awal terhadap rencana pembangunan jalan dan jembatan sepanjang kurang lebih 8 km dari Lotoh menuju Tubo.
4: Sebelum saya menjadi anggota Dewan, saya sudah punya keinginan seperti itu. Ya, sehingga kalau sudah survei kurang lebih 8 km dari Lotoh sampai ke Tubo, kemudian ada 6 atau 8 titik jembatan.
3: Kedepan, Mahmud juga berencana mendorong pembangunan jalur lanjutan dari Tubo hingga Akeh Sahu sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata lereng Gunung Kamalama. Ia berharap konektivitas jalan di wilayah Pulau Ternate dapat membuka akses ekonomi baru sekaligus memperkuat sektor pariwisata di Kota Ternate. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kasman Ulidam, akhirnya memberikan tanggapan terkait dengan polemik dugaan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM palsu yang mencuat dan menyeret namanya. Informasi selengkapnya dilaporkan Faisal Amin.
5: Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Kasmal Udiman akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan penerbitan surat izin mengemudi palsu yang menyeret namanya. Kasman dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya menjadi pihak yang mengatur maupun mencetak SIM bagi peserta pelatihan. Ia menjelaskan persoalan tersebut bermula dari komunikasi antar teman yang saling meminta bantuan. Karena itu, menurut dia tidak ada program khusus maupun kepentingan pribadi dalam kegiatan tersebut. Kasman juga menepis anggapan bahwa dirinya memiliki kewenangan dalam proses penerbitan SIM hanya karena berstatus anggota DPRD. Ia menilai tudingan tersebut tidaklah berdasar. Menurut Kasman, kegiatan yang dilakukan sejatinya merupakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan membantu menekan angka pengangguran.
6: Apa hubungannya SIM dengan DPR? Hari ini kalau misalnya saya punya mesin, masuk akal tidak seorang anggota DPR seperti itu? Termasuk dan tidak mungkin kan begitu.
7: Ya tapi ini kan artinya saya menegaskan bahwa SIM itu bukan lahir dari saya, bukan saya yang mencet, tapi tamang minta bantu tamang.
5: Kasman mengaku kecewa karena persoalan tersebut berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Ia menilai banyak pihak membangun opini tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, saudara, tim Malut United bertekad menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kirah Ternate hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 dijadwalkan berlangsung pukul 21.00 waktu Indonesia Timur dan disiarkan langsung oleh Indosiar. Pelatih kepala Malut United, Hendry Susilo, mengatakan seluruh pemain dalam kondisi siap bertanding setelah menjalani latihan terakhir dengan lancar. Usai meraih 6 poin dari 3 pertandingan tandang di Jawa Tengah, Laskar Kiraha menargetkan tambahan 3 poin di hadapan pendukung sendiri. Meskipun kehilangan Bemar Angulo akibat akumulasi kartu merah, Hendry menegaskan timnya masih memiliki banyak opsi di lini tengah. Nama-nama seperti Manahati Alwi, Tri dan Cardoso disebut siap mengisi posisi yang ditinggalkan Angulo. Di kubu lawan, Persita Tangerang juga tidak akan diperkuat pemain intinya Javlon Gusevnovs karena akumulasi kartu merah. Pemain Malut United, Fred Butuan, menyebut seluruh pemain akan bekerja keras demi memberikan kemenangan pada laga kandang terakhir musim ini. Saat ini Malut United menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 52 poin. Sedangkan Persita berada di urutan ke-9 dengan 44 poin. Masyarakat Maluku Utara dan Maluku pun diajak memberikan dukungan langsung di Stadion Gelora Kiraha demi membakar semangat Laskar Kiraha. Saudara, sekian warta berita pagi ini dari Radio Republik Indonesia Ternate. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi, Teknik Montase Ariandi Upara, Des Editor Turaikia Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi untuk kali ini ya, Sabtu 16 Mei 2026 ya. Saya Titi dan juga Bung Ari masih akan mengawal waktu pagi Anda ya, hingga nanti pukul atau jam 11 siang waktu Indonesia Timur, dengan ragam informasi dari portal RRIKO.id. Dan kami akan coba mengupdate ya informasi cuaca di seluruh wilayah Indonesia, pun update cuaca di Provinsi Maluku Utara, pendengar ya, seperti apa cuaca di hari ini. Seperti yang kita tahu, beberapa hari ini selama sepekan ini pendengar di Ternate, kalau kita flashback kembali, cuacanya apa ya, kurang bagus lah ya, badai petir lah, dan itu yang terjadi dan mengakibatkan pemadaman PLN ya, listrik pendengar ya, beberapa hari ini ya, sering setiap malam ada pemadaman listrik. Nah, bagaimanakah cuaca untuk hari ini? Apakah akan turun hujan lagi? Apakah ada badai petir lagi? Pendengar, nanti kita akan coba update informasi dari portal resmi BMKG Babulah ya di hari ini. Kalau sudah terupdate pasti akan kami informasikan. Pun informasi di seluruh ibu kota atau kota besar di Indonesia akan coba kami share untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di pagi ini. Selain Anda bisa mendapatkan informasi-informasi, Anda juga akan kami berikan, hadirkan gitu kan ya. Oke, lagu-lagu pop Indonesia mancanegara untuk menambah semangat Anda yang mungkin, walaupun ini weekend dan kemarin liburnya cukup panjang ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada di antara dari pendengar kita, Anda ya, yang tetap harus beraktivitas di hari ini. Yang sedang beraktivitas, tetap semangat, semangat pagi ya. Mudah-mudahan terus terjaga semangat pagi ini sampai siang nanti ya. Pun Anda yang sedang santai ya, selamat santai-santai aja lah gitu ya. Iya dong, selamat bersantai, selamat menikmati waktu santainya sebelum Anda disibukkan dengan rutinitas keseharian Anda ya. Deh, ini awalnya di apa ini, awalnya sebagai lagu pengantar ya. Oke, doa untuk kamu dulu ya pendengar ya, atau enggak, doa untuk kamu aja dulu ya, ini sebagai penyemangat. Mudah-mudahan ada suntikan positif setelah kita mendengarkan satu lagu dari Afikila dengan doa untuk kamu. Masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ini lagu yang cukup lama mendengar ya, Bias Sinar dari Nicky Astria, mendengar ya. Lah, tahun berapa? 90-an ya. Tahun 1990 ya. Yang pastinya lagi Anda pasti masih muda ya dibandingkan sekarang. Ya enggak sih? Ada yang jelas? Yuk kita coba. Kita sudah dapatkan informasi perkiraan cuaca mendengar di ibu kota provinsi se-Indonesia terlebih dahulu ya. Nanti kita akan mengerucut balik ke Maluku Utara, bagaimana updatean cuaca atau perkiraan cuaca di provinsi Maluku Utara untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026 ya. 16 ya, tak kira 19 loh. Maunya cepat-cepat habis di bulan Mei, terus ketemu Juni. Oh enggak, Mei terus kita ketemu Idul Adha pendengar ya. Oke. Yuk pendengar, perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini, mungkin ada di antara dari Anda yang pagi ini atau hari ini, entah siang nanti atau sore nanti, mau terbang ke mana, ke beberapa kota ibu kota ya, di beberapa provinsi ibu kota provinsi di Indonesia. Mungkin ada yang rencananya mau ke Sumatera atau mau ke Jawa, atau yang dekat-dekat sini aja mau ke Sulawesi ya, entah di mana ya, biar tahu cuacanya seperti apa sih di sana ya. Nah, kami awali dari Pulau Sumatera terlebih dahulu pendengar ya. Kalau di Sumatera, Banda Aceh diperkirakan berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan ya. Sedangkan Jambi dan Bengkulunya udara kabur, Palembangnya hujan disertai petir. Selain itu juga kita ke Pulau Jawa ya, di Jawa sana, tepatnya di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Jadi hampir di wilayah Jawa hari ini mendengar ya, hujan dengan intensitas ringan ya. Seprovinsi, bukan seprovinsi sih, se-Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya mendengar ya. Nah, sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Ke Kalimantan yuk. Kalau di Kalimantan variasi ya, Pontianaknya hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang, sementara Samarinda dan Banjarmasin hujan disertai petir ya. Terus merapat dikit ke kita, Sulawesi. Sulawesi ini juga cuacanya nggak sama, variasi juga ya. Mamuju, Gorontalo hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Kendari, dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Manado hujan disertai petir ya. Sementara untuk Maluku dan Papua pendengar, Ternate diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Jayawijaya hujan dengan intensitas sedang. Loh, Ternate sama Jayawijaya berarti ya, hujan dengan intensitas sedang, sementara Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Itu adalah perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Kita dengar satu lagu dulu ya, nanti baru akan kita bagikan ya pendengar perkiraan cuaca di provinsi Maluku Utara seperti apa. Tetap di sini di Ternate Pagi.

beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Noah ya untuk semuanya. Apa tadi ya? Tetap berdiri. Oke, untuk semuanya. Dan yuk, pendengar, kita coba update ya untuk perakiraan cuaca di Maluku Utara. Selamat pagi Om Jojo. Kok Om Jojo ya? Om Jojo bagi-bagi masih selalu pantengin mendengarkan Pro 1 ya. Makasih Om Jojo dari tadi ya kayaknya dia WA-nya ya. Baru kebuka soalnya ya. Mohon maaf ya Om Jojo ya.

Nah, pendengar, ini perakiraan cuaca update-annya untuk wilayah Maluku Utara di Sabtu 16 Mei 2026. Selamat pagi buat teman-teman BMKG Babulah ya. Selamat beraktivitas, sama ya kita ya, walaupun harinya libur, kitanya nggak libur gitu. Tapi di saat orang libur kadang-kadang kita libur kan ya, berarti impas ya. Nah, untuk perakiraan cuaca di wilayah Maluku Utara, pendengar, pagi ini umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi dan sekitarnya ya. Sementara untuk siang hingga sore hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat ya, hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu Sahu, Jailolo, Sidangoli, Galela, Tobelo, Kau, Malifu, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu dan sekitarnya dengan suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 75 sampai 100% ya. Angin dari timur laut ke tenggara kecepatannya 5 hingga 40 km per jam. Agak kencang nih berarti ya anginnya ya pendengar ya. Ada peringatan dini cuaca yang dikeluarkan, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang ya di wilayah Morotai, Ibu, Jailolo, Kau, Wasile, Maba, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Sedangkan gelombang di Sabtu ini 0,25 hingga 1,25 meter ya. Walaupun tidak terlalu tinggi untuk gelombangnya, tapi peringatan dini gelombang juga dikeluarkan teman-teman BMKG, yakni waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca yang buruk ya. Oke, itu perakiraan cuaca dari BMKG Sultan Babula Ternate pendengar hari ini 16 Mei 2026. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan kita dalam beraktivitas, utamanya Anda yang berada dimanapun ya, apalagi yang aktivitasnya di laut menggunakan moda transportasi laut ya, atau Anda yang profesinya yakni mencari ikan para nelayan. Jadi waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca yang buruk. Selalu waspada dimanapun kita berada dan kapanpun itu ya. Kewaspadaan insya Allah bisa menyelamatkan kita pendengar ya. Oke, itu informasi cuaca dari teman-teman BMKG yang sudah terupdate di hari ini 16 Mei 2026. Oke, terus apa lagi informasi? Oke, nanti kita berbagi informasi ya untuk Anda pendengar ya dari portal RRIKO.id, informasi-informasi yang sudah tercover nanti kita kabarkan. Nanti kita akan spill terlebih dahulu informasi-informasi dari Maluku Utara dan informasi-informasi dari nasional, informasi nasional, walaupun nanti kita akan coba update informasi nasional dalam penyampaian warta berita sentral pukul 9 ya nanti ya waktu Indonesia Timur. Tapi kita awali dengan informasi-informasi lainnya terlebih dahulu. Yuk, belajar menghitung dulu. Oke, gak deh yang sedang kasmaran aja kayaknya ya. Cocok sama lagu ini di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bini Sarah dengan lagu ya, tanda-tanda mendengar ya, untuk semuanya yang masih pantau-pantau, lirik-lirik ya, siaran Pro 1. Ada beberapa masyarakat ya, yang sementara ini sedang jogging ya, tidak sebanyak di hari Minggu memang, tapi masih ada kok, ada beberapa yang ini melintasi kawasan Sultan Hairun. Pagi untuk Anda yang sementara ini menikmati waktu paginya dengan berolahraga, jalan sehat, jalan santai, bersepeda, apapun itu, ya mudah-mudahan benar-benar bisa membuat kita sehat gitu ya pendengar ya. Oh sih, daripada waktu libur dimanfaatkan dengan tidur atau dihabiskan dengan tidur, ya kalau pagi libur ya jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan kalau di sekitaran sini aman-aman aja sih pendengar ya. Tapi kalau di CFD, hari ini bukan, belum ya, besok kayaknya. Di CFD itu gak bisa ya. Jalan-jalan murni itu jalan-jalan gak bisa. Pasti apa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya cari camilan gitu loh ya. Jadi mau bazir dong jalannya. Ya gak juga sih pendengar. Di portal RRI.co.id pendengar, kita coba spill informasi seperti apa aja untuk hari ini atau bahkan kemarin ya. Oke, ini kapan ini ya? Pendengar, oke, SPKT Polres Halmahera Barat siap menerima laporan masyarakat 24 jam, jadi non-stop ya. Berarti ada yang piket malam dong. Dan selain itu juga masih dari Halmahera Barat, di mana Satlantas Halmahera Barat juga menghadirkan pelayanan SIM cepat dan transparan. Dari dunia olahraga, Malur United membidik 3 poin melawan Persita Tangerang. Nanti malam ya, ada yang mau nonton gak rencananya? Malam mingguan di stadion. Wih, keren ya. Malam mingguan kasih support. Oke, keren ya. Daripada malam mingguannya gak kemana-mana, ya ini ya malam mingguan yang penuh makna kayaknya nanti kalau malam minggunya di Gelora Giraha. Oke, jam 9 soalnya antar malam mainnya Malut versus Persita Tangerang pendengar ya. Yuk kita dukung tim Malut United untuk bisa benar-benar meraih 3 poin di kandang sendiri ya. Selain itu juga kabar lainnya lagi ya pendengar, di mana kabar lainnya lagi, di mana polisi mendalami motif dugaan bunuh diri di Ternate Selatan. Ini yang di mana nih? Yang di Gambesi kemarin ya kayaknya ya. Oke, itu informasi-informasi daerah. Sementara untuk kabar-kabar nasional pendengar ada yakni oke. Om Jojo ya, nanti kami upayakan ya Om Jojo ya. Kalau informasi nasional buahnya ini informasi nasional masalah kereta api ya yang melayani ada ribuan pelanggan selama periode libur panjang kemarin ya, dari hari apa ini liburnya kemarin, dari hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Ada yang Sabtu masuk, Minggu libur lagi. Ada yang full memang mulai dari hari Kamis cuma satu minggu itu ya, panjang banget liburnya. Hah, pokoknya bulan ini penuh dengan liburan gitu ya pendengar ya. Dan untuk bulan depan kayaknya hitam semua tuh kalendernya. Ini tadi udah ya spill-spillnya ya. Nanti kita akan kasihkan semuanya informasinya untuk Anda. Oh iya pendengar, informasi-informasi ada di portal RRI.co.id. Anda bisa mendapatkan informasi semuanya dari beberapa wilayah. Di Indonesia, yuk di atas normal dulu deh dari nuang untuk semua.

tanganku tapi yang masukin Sule.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku This Is Me, Whatever You Say, karya Muhaja Saratini mengajak pembaca mencintai diri sendiri, namun bukan berarti menjadi pribadi yang egois dan memanjakan diri. Sebaliknya, manusia tidak hanya harus menerima semua kelebihan, tapi bagaimana kita dapat menerima kekurangan tanpa harus disembunyikan. Dalam buku ini dijelaskan, mencintai diri sendiri berarti memenuhi kebutuhan pribadi tanpa mengorbankan diri sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dengan mencintai diri sendiri sepenuh hati, maka kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Bebas dari stres sosial karena tidak membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Selain itu, memiliki banyak waktu mengurus diri sendiri, sehingga sehat secara fisik dan mental. Dalam bukunya, Muhaja Saratini mengajak melakukan yang terbaik untuk memberikan cinta dengan jiwa secara konsisten. Hal ini untuk lebih meningkatkan keutuhan dan kesucian jiwa, menghargai diri dari segala kebaikan yang telah diraih. Sekecil apapun itu, manusia bukanlah makhluk yang sempurna, melainkan juga memiliki kesalahan dalam hidupnya. Namun dari kesalahan yang terjadi, kita tetap mengenali, mengakui, menerima dan berdiri serta berusaha untuk memperbaiki setiap kali melakukan kesalahan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencintai diri sendiri, menuju kesempurnaan dan kemurnian diri. Yang pertama, pernyataan positif kepada diri sendiri untuk membantu membangun harga diri. Kedua, berhenti memberi label negatif pada diri sendiri. Jangan biarkan nilai atau persepsi negatif mendominasi hidup. Dan yang ketiga, beri diri waktu untuk beristirahat menyenangkan diri sendiri. Berjalan-jalan di taman, membaca buku, atau menikmati makanan favorit. Ini akan membantu meningkatkan hubungan dengan diri sendiri dan menciptakan perasaan yang lebih baik untuk awal hari yang baru. Mencintai diri sendiri dalam buku This Is Me, Whatever You Say, mengajak para pembaca untuk selalu mencintai diri sendiri dan yakin mengenai hal yang telah kita lakukan tanpa menghiraukan pendapat orang lain tentang diri kita, selama yang kita perbuat adalah hal yang positif.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kita coba berbagi untuk informasi harga pangan strategis nasional ya, di mana kerjasama RRI dan juga PIHPS nasional. Dan ini untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pendengar ya, periodenya tapi 13 Mei 2026. Teman-teman dari PIHPS akan mengupdate informasi harga pangan tiap harinya pada jam 5 sore ya. Dan untuk kalau tanggal merah tidak bisa terupdate pendengar ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Kita ke periode 13 Mei yang lalu aja, di mana harga beras pendengar, komoditas beras dengan harga Rp17.650 per kilonya, daging ayam dengan harga Rp45.500 per kilo, daging sapi dengan harga Rp145.000 per kilo, telur ayam Rp44.100 per kilo, bawang merah dengan harga Rp65.000 per kilo, bawang putih Rp54.000 per kilo, cabai merah Rp65.000 per kilo, cabai rawit Rp85.000 per kilo, minyak goreng dengan harga Rp23.000 per kilo, gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Ini adalah informasi harga pangan mendengar kerjasama RRI dan juga PIHPS nasional periode 13 Mei 2026 ya. Lantas kabar-kabar lainnya mana? Sabar, setelah ini baru kita kabarkan informasi lainnya untuk Anda. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat bergabung yang baru saja gabung di Pro 1 RRI Ternate.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Iya, pendengar ya, dari Imanir dengan kacau. Mudah-mudahan gak ada yang kacau pikiran dan keadaan Anda untuk saat ini, pendengar ya. Semuanya lancar-lancar ya. Pokoknya kalau sampai pikirannya kacau atau keadaan kacau, waduh, berabe itu ya. Gak jalan nanti aktivitasnya ya, pendengar ya. Lancar semuanya, biarlah yang kacau cuma Imanir aja ya. Yuk, di pagi ini pendengar masih tadi okay, untuk spillnya di wilayah kota Ternate di Maluku Utara apa-apa aja ya. Kita mau coba ini ya, mau coba bagikan sekarang ya pendengar ya. Oh iya, SPKT Polres Halmahera Barat ya pendengar ya, yang terkait dengan pelayanan SIM cepat dan transparan. Okay, kita coba dulu. Kita buka-bukaan dengan informasinya. Jadi pagi-pagi ini kita ke Halbar dulu, gak apa-apa ya. Selamat pagi untuk warga Halmahera Barat ya. Kalau di Halbar sana pendengar kita ada Pak Haji siapa ya? Tuh lupa tuh kan. Adalah ya. Ada dari Halmahera Barat pendengar Satlantas Polres Halbar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam proses pembuatan SIM, surat izin mengemudi, baik untuk pemohon baru maupun perpanjangannya ya. Gitu ya. Di mana pelayanan pembuatan SIM yang berlangsung di kantor Satlantas Polres Halbar ini dilakukan dengan mengedepankan sikap humanis, cepat, transparan dan profesional guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang mengurus administrasi kendaraan bermotor ya. Hei, Anda yang punya kendaraan bermotor, sudahkah punya SIM? Patuhi dong. Kalau punya kendaraan, bawa kendaraan sendiri, ya harus punya SIM dulu kan. Kasat Lantas Polres Halbar pendengar AKP Risno Nasir mengatakan bahwa pelayanan SIM merupakan salah satu bentuk pelayanan publik Polri kepada masyarakat, sehingga seluruh personel diharapkan bisa memberikan pelayanan yang ramah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, jadi dengan adanya pelayanan yang optimal ya, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memiliki SIM sebagai dokumen resmi berkendara dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Nah, pendengar punya pengalaman nggak pertama kali bikin SIM langsung lolos nggak? Langsung lolos ujiannya nggak atau mengulang? Kan gitu ya pendengar ya. Oke, ya ampun. Jadi inget ya waktu ngurus SIM gitu kan pendengar ya. Oke, yuk. Yang pasti, sekali lagi pendengar Satlantas Halmahera Barat ini hadir untuk pelayanan SIM yang cepat dan transparan untuk warga Halmahera Barat. Yuk datang ke sana yang belum punya SIM ya. Pun yang SIM-nya udah mau mati, diperpanjang lah ya. Jangan dibiarkan mati terus meneruskan, kasihan gitu kan ya. Nanti kalau sampai ada razia, ketilang karena apa? SIM-nya udah mati kan? Disayangkan kan kalau kayak gitu kan ya. Deh, itu kabar dari Halbar. Masih dari Halbar, kabar kita pendengar yakni pelayanan ya. Kembali pelayanan SPKT Halmahera Barat masih yang menerima laporan masyarakat. Sekarang udah gak 7 jam setengah 8 jam tapi 24 jam. Jadi full day ternyata ya pendengar ya. Jadi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Halbar kembali menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menerima laporan pengaduan warga yang datang langsung ke Mapolres Halbar. Jadi laporan masyarakat diterima oleh petugas piket SPKT dengan mengedepankan pelayanan humanis, cepat dan profesional. Setelah menerima pengaduan, petugas melakukan pencatatan administrasi dan memberikan arahan serta penjelasan terkait dengan proses penanganan laporan yang disampaikan ke pelapor, yang disampaikan oleh pelapor ya. Kepala SPKT Polres Halbar ada Ibda Yamin juga mengatakan pendengar bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya, hal ini merupakan bentuk pelayanan publik, pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Halmahera Barat pendengar ya. Tuh, jadi bisa datang ke kantor 24 jam terbuka untuk masyarakat ya yang ingin menyampaikan pelaporan.
Jadi dengan adanya pelayanan yang cepat dan responsif dari SPKT Polres Halba, diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri serta mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama ya. Itu sih kabarnya pendengar, nanti kita akan berkabar-kabar lainnya. Tetap di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

Maria Angela dengan Overthinking. Untuk Anda yang masih di sini ya, masih mendengarkan Pro 1 Ternate di pagi ini, pendengar ya. Sudah pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara, tim Maluku United akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan poin 3. Laga Maluku United versus Persita dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kiraha Ternate pada Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 19 WIB atau 21 WIT, disiarkan langsung stasiun TV Indosiar. Hal tersebut disampaikan oleh pelatih kepala Maluku United, Hendry Susilo, dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 kontra Persita Tangerang pada hari Jumat 16 Mei 2026. Pelatih kepala Maluku United mengatakan, setelah meraih 6 poin dari 3 pertandingan di Jawa Tengah, Laskar Kiraha kembali ke Kota Rempah untuk memainkan laga terakhir di Gelora Kiraha musim ini. Raihan 3 poin pun menjadi misi utama yang ditetapkan Coach Hendry pada laga malam nanti. Evaluasi dari pertandingan terakhir telah dilakukan dan kini timnya siap memberikan permainan terbaik di lapangan. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrengthsFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami di Ternate Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia. Ternate. Yuk, pendengar, seorang pria muda berinisial RH, 20 tahun ya, warga Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan, ditemukan meninggal Ya, pendengar ya, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah pohon jambu air ya di RT 14 RW 6 Kelurahan Kalumata pada hari Jumat 15 Mei 2026. Oh, baru kemarin ya, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur jam 5 pagi. Personel Satreskrim Polres Ternate bersama dengan piket identifikasi piket Sat Samapta yang dipimpin oleh Kasat Samapta AKP Jalil Aesa serta dokter Rumah Sakit Bayangkara mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kapolres Ternate melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo menjelaskan kejadian pertama kali diketahui warga yang melihat sosok menyerupai bayangan di atas pohon saat membersihkan halaman rumah. Awalnya saksi mengira sosok tersebut merupakan gangguan gaib ya, namun setelah diberitahukan warga lain diketahui bahwa sosok tersebut adalah seorang laki-laki yang diduga gantung diri. Setelah menerima informasi tersebut, warga bersama dengan saksi mendatangi lokasi dan menemukan korban tergantung menggunakan tali jemuran warna hijau. Korban kemudian diturunkan dengan cara memotong tali menggunakan parang dan dievakuasi ke dalam rumah warga sekitar. Dari hasil pemeriksaan awal, dokter Rumah Sakit Bayangkara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ya. Polisi mencatat tali yang digunakan memiliki panjang sekitar 126 cm dengan simpul hidup. Pihak keluarga menolak dilakukan otopsi dan menerima peristiwa meninggalnya korban sebagai musibah. Penolakan otopsi dituangkan dalam surat pernyataan resmi dari Polsek Ternate Selatan pendengar, dan saat ini Satreskrim Polres Ternate masih melakukan penyelidikan terkait dengan motif dugaan bunuh diri tersebut, Kim. Yuk. Oke, pendengar, hal-hal yang seharusnya tidak terjadi ya. Kalau sudah terjadi mau bagaimana lagi? Ayo, seberapapun masalah yang kita punya ya, jangan sampai kita mengambil keputusan secara cepat tapi nggak tepat ya. Masalah pasti ada jalan keluarnya. Mengakhiri hidup itu bukan masalah, itu bukan jalan keluar yang baik ya, pendengar ya. Oke, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, pendengar ya, dan diberikan akal sehat ya, sehingga bisa mengambil keputusan yang benar-benar benar, bukan keputusan yang salah, pendengar ya. Masih akan kami hadirkan ragam informasi lainnya, pastikan di sini di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

Iya, pendengar Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026 ya, nantikan keseluruhannya bersama dengan RRI. Nah, salah satu informasi terkait dengan Piala Dunia, pendengar ya, di mana Brasil bergerak cepat memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti agar tidak dibajak oleh negara lain. Ya. Ancelotti pun menyetujui tawaran baru Federasi Sepak Bola Brasil. Carlo Ancelotti dipastikan tetap pelatih Brasil hingga Piala Dunia 2030 loh bahkan. Pengumuman perpanjangan kontrak disampaikan oleh CBF melalui video resmi pada hari Kamis 14 Mei 2026 yang lalu, dan pengumuman itu dilakukan sebelum Carlo Ancelotti merilis skuad akhir Brasil untuk Piala Dunia 2026, di mana daftar pemain juga dijadwalkan diumumkan ya berikutnya seperti apa, siapa-siapa aja. Dan pendengar, Ancelotti sendiri berujar tiba di Brasil tahun lalu dari awal sudah mengerti arti sepak bola untuk negara tersebut. Selama setahun berusaha membawa Brasil kembali ke papan atas dunia, tapi CBF dan Ancelotti masih ingat lebih, pendengar ya. Pelatih asal Italia tersebut menginginkan lebih banyak kemenangan bersama dengan Brasil, dan ia juga menegaskan target itu membutuhkan waktu serta kerjasama seluruh tim. Yang pasti, pendengar, mantan pelatih Real Madrid dan AC Milan ini juga sempat terkendala cedera pemain Brasil. Kondisi tersebut juga memunculkan keraguan terhadap kemampuan Carlo Ancelotti membangun tim kuat di Piala Dunia. Di bawah Ancelotti, Brasil sudah mengemas 5 kali kemenangan, 3 kali kalah, dan 10 kali imbang. Tahun lalu, Ancelotti menggantikan Dorival Junior dan harus dengan dan juga hatus ya dengan capai membenahi tim Samba tersebut, pendengar. Nantikan informasi-informasi lainnya terkait dengan Piala Dunia, Pesta Piala Dunia 2026.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah teman-teman yang kamu di Instagram. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagu Muka Lo Jauh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap
2: ya?
1: Susah.
2: Jadi malah konsumen ya, pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak.